0: Termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wadah. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2014 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal.

perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar

0: menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
1: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap risal oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi Pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Adegan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
10: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkembang. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
3: Selamat pagi pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 merilai warta berita sentral pukul 8. Semoga informasi yang sudah kami siarkan di ruang dengan Anda bermanfaat. Saat ini Anda kembali mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Dan pagi ini saya Edi masih menemani pendengar hingga pukul 9. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan program siar kami berikutnya, Poin Pojok Informasi, pukul 8.30 hingga pukul 9. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan

0: berdua.
1: Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Kali ini Anda mendengarkan program Poin Pojok Informasi bersama saya Edi di pagi ini, pendengar. Informasi pertama, pendengar, kami sampaikan Gunung Semeru mencatat aktivitas vulkanik tertinggi di Indonesia, pendengar. Gunung Semeru menjadi gunung api paling aktif di Indonesia dengan catatan 1263 letusan sepanjang Januari hingga pertengahan Juni 2026, dengan berdasarkan data laman magma.esdm.co.id, Gunung Semeru menjadi gunung api paling aktif di Indonesia dengan letusan 1263 letusan sepanjang periode 1 Januari hingga 16 Juni 2026. Disusul Gunung Ibu dengan 930 letusan dan Gunung Lewotobi laki-laki sebanyak 215 letusan. Tingginya aktivitas vulkanik Semeru menunjukkan bahwa gunung tersebut masih berada dalam fase erupsi yang berlangsung secara kontinu dalam beberapa tahun terakhir. Asap vulkanis keluar dari kawah Gunung Semeru saat warga melakukan tradisi grebek suro di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Baik pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi menarik lainnya di Poin Pojok Informasi pagi ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
3: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
4: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan

Anda masih mendengarkan program Poin Pojok Informasi di pagi ini bersama saya, Edi Pendengar. Informasi berikutnya, masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa berkekuatan 6,7 magnitudo pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 WIB. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo membuat panik warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan, Kota Palu hingga berhamburan keluar. Tidak berpotensi tsunami ya, jelas BMKG. BMKG menjelaskan gempa bumi di Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, kedalaman 10 km. BMKG belum mendapatkan informasi terkait kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut, pendengar.

0: Pendengar, salah satu negara yang ikut dalam Piala Dunia 2026 adalah Tanjung Verde. Mengulas sedikit tentang Tanjung Verde, mendengar, negara kecil ini membuat Spanyol frustasi di Piala Dunia 2026. Tanjung Verde selaku negara kepulauan kecil mendadak menjadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde seketika meledak ketika membuat frustasi Spanyol karena ditahan imbang 0-0. Hasil imbang melawan Spanyol tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen Piala Dunia 2026 sejauh ini. Ya, sedikit mengulas tentang Tanjung Verde mulai dari sejarah ya. Merangkum data dari Wikipedia, pemerintahan Verde hingga PBB, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan di Samudra Atlantik. Lokasi Tanjung Verde berada di sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Negara Tanjung Verde tersebut terdiri dari 10 pulau utama. Wilayahnya Tanjung Verde terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meski berukuran kecil, Tanjung Verde dikenal sebagai negara stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde itu berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Pendengar RRI Sundawar dimanapun berada, saya dimohon pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri program Poin Pojok Informasi di pagi ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Sebelum berpisah, pendengar, kami sampaikan informasi siaran langsung Piala Dunia yang akan kami relay pukul 9, pertandingan antara Argentina versus Aljazair. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Iya, iya.
0: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin bisa, tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka, Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain, kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
0: Ya.
1: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
0: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
1: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
0: Ya, terima kasih Mujupre dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra, saudara bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Kristen ke bawah Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dengan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia.

0: Kita lihat Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah, yeah. Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga yaitu tadi mungkin Anisat Musa, yang pemain yang usianya lebih muda, bisa memberikan kekuatan tambahan ya dalam hal bagaimana saat bertahan. Karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina. Karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
1: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
0: ya,
1: didekat dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
0: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menjunjung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisihan grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimananya jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
0: Iya, iya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
0: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
0: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan ya, harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
0: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Mujo Pre dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri. Ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara pendengar, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai, dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Sang kapten mereka mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek, passing kepada Ali Simandi. Umpan lagi kepada penjaga gawang Zidane dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22. Di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Mazza, maksud kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Al-Zazair. Umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Budi. Umpan lagi ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Al-Zazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi, sang kapten, dari sektor kanan serang Al-Zazair. Sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan. Yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina. Saat ini, Romero ataupun Martinez di sana. Alexis, umpan saja ataupun adikan ke sektor kanan De Foul. Atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul. Balik lagi, tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri. Ada Alexis, tarik lagi ke belakang. Umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada De Foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya keempat terobosan. Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Foul, nomor punggung 7. Foul, pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan. Sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan. Kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair. Namun kini kembali umpan ke belakang tadi. Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 sana ada Romero. Umpan lagi, tarik ke belakang kepada Montiel. Umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan ia. Tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero. Mencoba untuk pertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan serang dari Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya. Sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez. Masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghadirkan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
2: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, ya, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia ya. Saya koreksi, gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
1: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
2: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di lini tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
1: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, bergiya namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21 Rami Bensebaini, umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan sana ada sang kapten Alsamandi, masih dribbling bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas nomor punggung 19 Nabil Bentaleb, menjemput bola arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan, umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Taibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gunja Montiel. Umpan 1-2 menjalu kepada Lothar Matthäus tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rolando Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada Depaul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. Depaul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4, Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap main ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsa Mandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya. Dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya.

0: kepada jaga gawang Jidan. Jidan melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisaz. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez. Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giori, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah, menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13, Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16, Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anisaz Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
1: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan kali ini. Jauh saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang, kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan dia, cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Kaidi, teruskan bola melewati garis tengah. Sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti. Umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Oh, ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas

0: tentu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisa Mandi. Aisa Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Masih menggiring bola melalui 3.5 dia, melalui 3.5 umpan. Berbahaya dari sektor sukiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Fernando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Jadikan bola pendek cepat kini berganti tekanan, dilakukan Argentina. Umpan ke sektor ada Lionel Messi di situ, menggiring bola dia mendekat ke kotak, angkat ke dalam kotak penalti. Yang itu adalah Gonzalez ataupun Martinez, gerak tubuh sendaknya kutak kedik sebentar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan. Masih kebanyakan mundur kepada Messi lagi, berikan pendek lepas. Oh, terlambat, saudara-saudara. Kami lihat Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina, langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani, teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gori. Gori mencoba kutak ketik sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gori ataupun Paris Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis, saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusupkan ke kotak, lepas tembakan gol jalan. Oh, berhasil dihadang, saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke kotak, kemudian terjadi gol dua, kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0, saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya, saudara-saudara, kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkaran, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi, saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina. Ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristian Romero, mendekat ke penalti, lepas tembakan, oh. Satu tendangan yang keras dilepaskan, jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira. Ya, Tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0, Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perang saja mendekati daerah lawan, 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia, kerja sama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berkasih dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara, ya, 70.000 lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga. Saudara-saudara, penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia, sodok bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik ke belakang, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Ben Talib yang akan mengetahui tendangan penjuru, ambil ancang-ancang. Saudara-saudara, ya sudah dilakukan, melambung tinggi, terjadi kemut, klub jual terjadi di sana, heading saja pemain belakang Argentina keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuasa sebelah sebelumnya, tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana atau bukan Ben Talib, kerja sambil lagi dekannya ada Hicham Baidowi. Baidowi tarik, tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola kerjasama lagi dengan Rani Syabsan Sabani ataupun Aiz Nouri, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jadwal kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, Gerati Busnak yang merangsek untuk pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas tiga kipan belakang, harusnya pemain depan Argentina, ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero, ya, nah saja kami lihat kini, pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini, berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang, ada Amin Gouri, Amin Gouri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini, saudara-saudara, kita matikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel, Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez, kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina, ke depan tetapi kali ini kandas di kiri belakang Aljazair, mencoba melakukan tekanan dari setos belakang kanan, pertahanan kesempatan Argentina, kutak kering sebentar dia kepada Caibi, Caibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi, oh memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair, meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras, namun bukan pelanggaran menurut klasifikasi pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari setos belakang kiri pertahanan Argentina, kutak kering sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baidawi ataupun Nabil Bentalim mendekat bola, angkat menggarang, gerak terus sendaknya, nah masuk ke nanti, gerak timnas berkasih, lepas tembakan gol terang, oh sayang tembakannya lemah saudara-saudara, Anis Hasbusha, meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras, sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez, jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara, dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di dalam kotak penalti, kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerutup, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir, dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
1: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
2: Ya, ini pertandingan yang...

0: Karena memang itu harus dilakukan.
1: Iya. Tidak punya pilihan begitu ya.
0: Iya,
1: harus habis-habisan.
0: Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
1: Iya.
0: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
1: Ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya,
1: ya, silakan, Pak Andi.
2: Menarik sekali pertandingan hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina nih perlu pertajam second line-nya gitu
1: misalnya.
2: Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, ya bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
1: Ya. Bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak
2: Andi. Betul-betul, ya. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
1: Iya.
2: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa, Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti, itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Putra.
3: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
1: Saputra ya. Juga ya, ya.
3: Memang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik.
3: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
4: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
4: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang ya untuk kita artinya.
1: Terutama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
4: Betul sekali ini artinya biasa artinya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
4: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa anu ya.
1: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
4: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
4: Iya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini. Waduh, ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
1: dengan kenangan manis begitu ya.
5: Dan sesungguhnya ibu juga udah terlalu banyak pemain yang ibu ingat.

0: Aljazair.
1: Iya.
0: Zidane.
1: Yang sudah umur 40 ya.
0: Oh, iya.
1: Masih bisa apa? Tampil untuk
0: ya, diperkirakan ya usia 40.

0: pertanyakan juga mudah-mudahan.
1: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini. Pagi.
1: Silakan Pak Atong.
2: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
1: Ya.
2: Jadi saya menunggu Nico Paz main. Jadi kita merasa
1: Nico Paz ya.
2: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi ya, kita tunggu dia turun Nico Paz. Kalau saya mungkin ya agak-agak mirip dengan yang tadi 3-0 kita mungkin kita nunggu Argentina final lagi melawan Brasil.
1: Iya, baik, kalau pagi. Begitu Pak Atong, terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga Pak Atong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
1: Silakan Pak Kendi.
3: Iya, dari dulu sekarang tapi saya berharap sekalipun Angel De Maria sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga. Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
4: Ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama di luar gol yang luar biasa dari Messi, memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang menyebutkan juga masih ada
1: Nico Paz ya.
4: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni
1: karena saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
4: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya optimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hatsmuza baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan di tengah sehingga memang mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
4: Ya saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Berarti dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadinya skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira Bung Zubri?
4: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat pemain Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crashing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas.
1: Karena kalau Messi ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar gitu ya.
4: Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair kan. Yeah. Kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Ya, santai tapi mematikan begitu ya.
4: Betul, betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jepri?
4: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi ya, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya, Julian Alvarez bisa menjadi opsi karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga.
1: Ya.
4: Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga karena ini sudah 40 menit pertama.
1: Ya.
4: Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah.
1: Ya.
4: Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi lebih ke lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda,
4: Bung Jepri? Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawironegoro.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain penal Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisam Mandi melewati garis tengah sudah mencari poin yang berdiras. Umpan ke depan itu adalah pada Skaibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa. Tarik lagi ke belakang kepada Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina. Umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina, kuasa sebelumnya dia grafik senak dia mencoba melakukan tekanan ketakan di sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya serang dari Aljazair ini angkat ke gawang yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Anis Hasmosa, grafik senak dia Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat ke gawang, kok gol terjadi. Tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi yang dinantikan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tapi tidak kawan, di heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair, mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdiri, serikan bola kepada Paris, Caibi, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi Carlos Diaki Montiel langsung kirimkan ke depan, dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya kali ini berganti tekanan Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia, gratis senak dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan yang dituju adalah kansenak

0: ada Messi di situ. Hentikan kaki kiri, lepas tendangan.
1: Satu tendangan lepas spekulasi, lepaskan Messi dari luar kotak penalti. Nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Dengan demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair di resepter sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, menjaga gawang Luka Zidane. Umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy. Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi. Baik, tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, proses sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan proses sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya, yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya, kandes kepada Jajar. Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola, merangsuk dan memperahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia, mendekat dari kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina, saudara-saudara. Perang ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja, proses menuju ada Romario ataupun Rodrigo. Permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti. Monti teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebarnya kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pacino Medina. Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Montir. Montir mencikirin keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja saya membangun serangan. Melalui 3.5 sudah merasa ke jantung pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia kepada Mas Ibrahim Masa, tetapi kali ini kandas tiga kiri lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi, utakap di kuntar dia, Martin Sam berbahaya, serangan dari Argentina, terlepas tembakan gol gawang, oh, murtad dari bukan jagoan, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi, dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan, luar kotak penalti. Dengan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik saja ke belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai oleh Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang ditunggu ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teriskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia terang-terang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek, cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gouri, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan, kita nantikan, saudara-saudara. Nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez, digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan

0: permainan kembali. Kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar meninggal 8 pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan cepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair, yaitu Kapten Aissa Mandi langsung berikan sesi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sebenarnya oleh Hicham Baydawi. Baydawi ke sebelah sebelumnya tenang-tenang saja dia. Tenggung-tenggung bola, ada Mandi di situ. Mencoba umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Anis Haji Mousa. Mousa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Besanbani. Kerap tembus sejenak dia yang dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kerap tembus sejenak dia mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kebersamaan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti dari sebelah kanan pertahanan lawan. Sudah mendekati kali, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan bulu gawang. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Gerak tembus hendak dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri dan dituju adalah pemain depan di sana, ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gori. Mencoba kutak-atik sebentar dia, cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tembus hendak dia tarik lagi ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Gonzalo Montiel. Montiel permainkan bola sedikit. Kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Molina langsung lempar ke dalam cepatnya menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasai sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung perlahan, berbahaya lepas. Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Luka Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina berangkat putaran langsung pun gawang. Lepas tembakan pun gawang. Kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina. Umpan tadi ke kawan. Ada di sana kami lihat. Lepas tembakan ke kawan. Menyusur tanah. Lepas. Masuk. Masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi, muntah dari pelukan penjaga gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh
1: Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Luka Zidane sudah pada posisi opposition, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua, dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jubri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
2: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat ya, dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
3: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik.
4: Dan pendengar, saatnya kita ikuti podcast bersama Menteri Ketenagakerjaan dengan topik program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Profesor Insinyur Yaserli, STM TPHD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
5: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair, ya, kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
6: Standby on the record.
7: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yaserli. Prof. Yaserli, bagaimana kabarnya?
5: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
7: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini, gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
5: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100 ribu. segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya ya, ini sedang bergerak terus alhamdulillah ya. Biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
7: 4 kali lipatnya ya, lipat, Prof.
5: Oke. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus ya, tentu ada batasnya dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
7: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan? Kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
5: Iya. Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
7: Oke.
5: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
7: Yeah.
5: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
7: Oke.
5: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
7: Intensif gitu.
5: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
7: Oke. Okay. Nah,
5: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
7: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
5: Okay. Dalam dan luar negeri.
7: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof. Menya. Oke. Okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
5: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
7: Yeah.
5: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
7: dari pemagangnya dan perusahaan
5: dan
7: juga
5: dari perusahaan.
7: Oke. Okay.
5: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
7: Serba transparan dan terbuka.
5: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
7: Oke, dari 40.
5: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut, ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh, walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh, ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan, ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
7: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
5: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
7: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita, karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
5: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7: Okay.
5: Yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
7: menjadi
5: pegangan
7: gitu ya,
5: dan diakui oleh industri.
7: Oke. Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas ya. Misalnya belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
5: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
7: Okay.
5: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
7: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
5: Berbeda, okay. Memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada. Jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
7: Okay.
5: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu, gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
7: Yeah.
5: Di sinilah pemerintah harus hadir.
7: Okay.
5: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
7: Oke.
5: Okay, ya, okay. Kita akan bangun.
7: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
5: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan.
7: Okay.
5: Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
7: Okay. Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
5: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
7: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya Podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
5: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ, gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
7: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
5: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
7: Okay.
5: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
7: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
5: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2, S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
7: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
5: Dan 58%.
7: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
5: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
7: Dikasih contoh Prof seperti
5: iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya. Jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya, mendorong, kita membantu ya, bagaimana kepesertaan ini bisa bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya, bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal ya. Jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan ya. Ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
7: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Men ya.
5: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya, yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan ya. Opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
7: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
5: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka khususnya.
7: Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
5: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
7: Oke, ya itu.
5: Yang pertama, kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam.

0: Di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan, pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait siap. Dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

0: Dan pendengar, itu dia tadi podcast bersama Menteri Ketenagakerjaan saya yang sudah kita ikuti bersama ya. Dan selanjutnya kembali kita ikuti siaran langsung Piala Dunia Argentina versus Aljazair. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
2: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Lucas Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas ya dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
3: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jubri ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri ya, Messi begitu ya. Seperti ya, mati langkah tadi kiper.
2: Padahal itu sudah ratusan kali dapat Messi ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya. Artinya seorang legenda yang kita tahu, lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung ya ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi. Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu. Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia,
3: hat-trick dan top scorer ya,
2: dan sekarang menjadi top scorer sementara, dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman, dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
3: Baik, begitu. Bung Jopri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
2: Sama-sama, Bung Zeni.
3: Selamat pagi, salam olahraga, dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita, warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zeni, selamat pagi.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Sanksi, siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi. Dan informasi yang pertama di Sanksi pendengar masih kita kutip dari rri.co.id, pengaduan masyarakat jadi pintu masuk pengungkapan dugaan korupsi di Kota Kupang. Pengaduan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemerintah sekaligus menjadi instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Melalui laporan yang disampaikan warga pendengar, berbagai dugaan pelanggaran administrasi hingga tindak pidana korupsi dapat terdeteksi lebih awal sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kupang H. Sabudin B. Paseng dalam dialog Kupang menyapa Pro 1 RRI Kupang pada Senin 15 Juni 2026 mengatakan bahwa pihaknya menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kupang. Namun pendengar, menurutnya tidak semua laporan yang masuk secara otomatis berlanjut ke proses hukum karena setiap aduan harus melalui tahapan telaah dan verifikasi terlebih dahulu. Hasabudin menjelaskan, langkah awal yang dilakukan kejaksaan adalah menilai substansi laporan untuk memastikan apakah persoalan yang diadakan termasuk pelanggaran administrasi atau mengandung indikasi tindak pidana korupsi. Jika ditemukan pelanggaran administrasi, maka penanganannya akan dikoordinasikan dengan inspektorat sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut pendengar. Ia menegaskan apabila dari hasil telaah ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, kejaksaan akan melakukan pembahasan bersama tim untuk menentukan kelayakan perkara, dilanjutkan ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Proses tersebut dilakukan secara cermat dan hati-hati guna memastikan seluruh unsur hukum dan alat bukti terpenuhi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Menurut Hasbudin, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi. Bahkan pendengar, sekitar 70 hingga 80% perkara tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan berasal dari laporan masyarakat, sedangkan sisanya merupakan hasil temuan dan penelitian internal kejaksaan. Hal itu menunjukkan tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, pendengar, Hasbudin menuturkan bahwa setiap aduan yang diterima, baik secara langsung melalui surat maupun surat elektronik, wajib ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Hasil tindak lanjut juga harus disampaikan kepada pelapor. Ia menekankan bahwa proses penanganan laporan membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut nama baik pihak yang diadukan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Informasi selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Penyelamatan data korporasi dinilai kunci pemulihan kerugian negara. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi didukung harus berjalan tegas, namun pendengar, negara juga perlu memastikan data dan administrasi korporasi tetap terjaga. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW ya, Eskandar Sitorus menilai penyelamatan data korporasi menjadi kunci pemulihan kerugian negara dalam perkara yang melibatkan badan usaha. Menurut Iskandar, perhatian publik sering terfokus pada proses hukum terhadap individu yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Padahal pendengar, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga keberlangsungan administrasi perusahaan. Ia menjelaskan perusahaan yang pengurus atau pemiliknya terseret perkara korupsi umumnya menghadapi tekanan berlapis. Dampaknya dapat berupa menurunnya kepercayaan pelanggan, terganggunya tata kelola, hingga tercecernya dokumen administrasi. Kondisi tersebut, pendengar, lanjut Iskandar, berpotensi menyulitkan negara dalam menghitung dan memulihkan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pajak, bea masuk maupun penerimaan negara bukan pajak. Iskandar mencontohkan dinamika perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan perusahaan forwarding Blu-ray Cargo. Menurutnya kasus semacam itu menunjukkan pentingnya pemisahan antara pertanggungjawaban pidana individu dan keberlangsungan badan hukum. Ia mengingatkan perusahaan forwarding memiliki posisi strategis dalam rantai logistik nasional. Aktivitasnya berkaitan dengan arus barang impor, dokumen kepabeanan, bea masuk, hingga berbagai kewajiban perpajakan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
2: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
1: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
2: Wow, keren.
1: Bagaimana? Bangga nggak?
2: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
1: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Masih terkait penyelamatan data korporasi yang dinilai sebagai kunci pemulihan kerugian negara, pendengar, menurutnya kasus semacam itu menunjukkan pentingnya pemisahan antara pertanggungjawaban pidana individu dan keberlangsungan badan hukum. Ia mengingatkan perusahaan forwarding memiliki posisi strategis dalam rantai logistik nasional. Aktivitasnya berkaitan dengan arus barang impor, dokumen pembabeanan, biaya masuk hingga berbagai kewajiban perpajakan. Karena itu pendengar, gangguan terhadap tata kelola perusahaan di sektor tersebut dapat berdampak luas. Tidak hanya bagi pelaku usaha dan pekerja, tetapi juga terhadap potensi penerimaan negara. Iskandar menilai pendekatan yang diperlukan bukan membiarkan korporasi runtuh bersama perkara pidana yang menjerat pengurusnya. Sebaliknya, negara perlu memastikan administrasi dan data perusahaan tetap terjaga. Untuk itu pendengar, ia mendorong penerapan tata kelola darurat bagi korporasi yang terseret perkara korupsi. Langkah tersebut meliputi pengamanan dokumen, pendataan aset dan kewajiban, perlindungan pekerja, serta pemetaan hak-hak negara. Menurut Iskandar, penyidik penuntut hingga pengadilan membutuhkan data yang tertata untuk mengungkap fakta secara utuh. Di sisi lain, negara juga membutuhkan data tersebut untuk memaksimalkan pemulihan kerugian dan penerimaan yang masih dapat diselamatkan. Ia menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum. Lebih dari itu pendengar, keberhasilan juga tercermin dari kemampuan negara memulihkan kerugian dan menjaga nilai ekonomi yang masih dapat diselamatkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya, dan masih di program siar sanksi pendengar. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. BNN goes to school di Min 2 Gunung Sitoli, 243 siswa didorong jadi ananda bersinar. BNN Kota Gunung Sitoli melalui tim P2M melaksanakan diseminisasi informasi P4GN via program BNN Goes to School sebagai pembinaan upacara di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Gunung Sitoli pada Senin 15 Juni 2026 pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan di halaman Min 2 Gunung Sitoli, Olora, Kecamatan Gunung Sitoli Utara ini masuk rangkaian Ananda Bersinar tahun 2026. Upacara diikuti 243 peserta, terdiri dari siswa-siswi, guru, dan staf. Hadir Kepala Madrasah Khairal Bariah Zega, Wakamat Staf P2MI Bariman Zega SH, serta para guru dan pegawai PN Ahli Pertama BNN Ranto Sitohang, SOS dipercaya sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, pendengar, Ranto Sitohang menyoroti meningkatnya ancaman narkoba di kalangan usia sekolah. Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi dan edukasi P4GN serta membentuk pelajar yang tangguh, cerdas, dan bersih dari narkoba melalui program Ananda Bersinar. Upacara berlangsung khidmat dan lancar hingga selesai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 menit ke 55 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi sanksi di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: sait très bien de gagner.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang.

0: sur la physionomie du match, si on était plus...
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: C'est des pertes faciles.

1983 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. Dua gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri

Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan serunia Piala Dunia di RRI.

nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane mencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga.

0: mereka juga pernah mencapai semifinal dalam dua Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia, di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat.
1: They have still the core. They have still the core midfield.
0: Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah.
1: Luka Modric, they have the, still the heartbeat of the team in the middle.
0: Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum.
2: Coming off the best season that I've ever had, first and foremost just from
0: jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.
2: The training sessions in the matches that we played.

0: sounds good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Sumarsono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak siaran dinamika olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar Siang ini pendengar, yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu nostalgia tahun 90-an selama kurang lebih 30 menit ke depan ya, ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Babinsa Desa Bowombaru gelar Komsos bersama pemuda. Babinsa Desa Bowombaru melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama para pemuda di wilayah Desa Bowombaru, Kecamatan Molongwane Timur pada Selasa 16 Juni 2026. Langkah ini dilakukan dengan rangka mempererat hubungan antara aparat kewilayahan dengan masyarakat sekaligus sebagai upaya menjalin silaturahmi, meningkatkan kebersamaan serta memperkuat peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Babinsa Desa Bowombaru mengajak para pemuda untuk terus menjaga persatuan dan menjauhi berbagai tindakan negatif seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian maupun kegiatan lain yang dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat luas. Melalui kegiatan Komsos ini, Babinsa berharap hubungan antara TNI dan masyarakat, khususnya generasi muda, semakin harmonis sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Para pemuda Desa Bowombaru menyambut baik kehadiran para aparat kewilayahan tersebut. Mereka berharap komunikasi serta pembinaan dari Babinsa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan demi kemajuan desa. Seluruh rangkaian kegiatan Komsos ini berlangsung dengan penuh keakraban serta berjalan dengan aman dan lancar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Informasi di Sendawars yang ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. BNNP Sumbar gandeng Dubalang cegah peredaran narkoba pada remaja. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat menggandeng Dubalang dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM yang mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumatera Barat, Maili Safitri, mengatakan keterlibatan Dubalang menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pencegahan narkoba di tingkat masyarakat. Menurutnya pendengar, Dubalang memiliki kedekatan dengan lingkungan sosial sehingga dapat membantu mengidentifikasi kelompok remaja yang beresiko terpapar penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif, melainkan melalui edukasi dan komunikasi persuasif. Dengan cara tersebut, pendengar, remaja yang berada di lingkungan berisiko dapat diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba sebelum terjerumus lebih jauh. Melisa Fitri menyampaikan agen pemulihan bersama Dubalang juga melakukan pemetaan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja di luar jam malam. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi edukasi dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Libur sekolah, Pelabuhan Melak dipadati penumpang kapal sungai. Memasuki masa libur sekolah, permintaan tiket kapal sungai rute Melak menuju Samarinda mengalami peningkatan di Pelabuhan Melak, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi sungai bahkan membuat sejumlah kapal menolak penumpang karena kapasitas telah penuh. Pantauan di Pelabuhan Melak pada Selasa 16 Juni 2026 sore hari, pendengar, ratusan penumpang dari berbagai kalangan tampak memadati area keberangkatan menuju kota Samarinda. Salah seorang penumpang, Henry Situmorang, mengatakan tingginya jumlah penumpang terlihat dari sulitnya memperoleh tiket khususnya untuk tempat di bagian atas kapal. Menurutnya, meningkatnya jumlah pengguna transportasi sungai harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan yang lebih ketat. Ia mengingatkan operator kapal agar tidak mengangkut penumpang maupun barang melebihi kapasitas yang ditentukan. Namun demikian pendengar, ia mengapresiasi pelaku usaha jasa transportasi sungai tersebut karena tarif angkutan kapal hingga saat ini belum mengalami kenaikan. Sementara itu, penumpang lainnya, Robianto Mancong, warga kampung Melempung Ula, Kecamatan Barong Tongkok, mengaku lebih memilih transportasi sungai dibandingkan jalur darat untuk bepergian ke Samarinda. Menurutnya, selama kondisi sejumlah ruas jalan di jalur Trans Kalimantan Timur belum sepenuhnya membaik, transportasi sungai masih menjadi pilihan banyak masyarakat untuk melakukan perjalanan ke ibu kota provinsi. Seperti diketahui, perjalanan menggunakan kapal sungai dari Melak menuju Samarinda ditempuh dalam waktu sekitar 14 hingga 16 jam. Selama perjalanan, pendengar, penumpang dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia termasuk tempat istirahat serta layanan makanan dan minuman. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawara siang ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali berjumpa di program siar ragam etnis Tunjung dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program Siaragam Etnis Tunjung Pendengar edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Tunjung, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Tunjung pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA ya di 0812 5052 3938. Oke, baik pendengar, sudah ada Putra Rantau di Muyu Paket yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Lagunya Teniman Sagak Jemu, Gus.
0: Oke, siap.
1: Ya, Teniman Sagak. Sapaannya dengan orang yang ada pencipta lagu ini, di Gulau Baru, Gulau Lama, Sumpul Kasa, Bungkung, Bungkung Sungai Melate, Manu. Nah ini Sleman Sagak ini bukan masalah apa, ini supaya pencipta-pencipta itu kan kembang. Nah,

0: kan lebih meningkat lagi.
1: Betul.
0: Aku senang nih. Jadi sapanya ibu-ibu, bapak-bapak yang orang memang ada bakat membahari, tolonglah buka-buka suara bersama untuk membantu lagu ini.
1: Betul.

0: pertama sejarah sembahyang di ujung jalan, ujung-ujung kampung, pulak di hilir sampai ke hulu, segala-galanya masih ada kecuali. Jadi supaya rata sama-sama akan mendengar lagu Hans Etam yang di Pantai Barat ini. Ya itu aja dulu. Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya untuk menelpon pertama kita, ada putra rantau di Muyo Paket Pendengar. Minta diputerin lagunya Petrus Bien tuh, yang judulnya Teneman Saga. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, ada Kak Siska ya di Kota Bangun yang bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Siska?
1: Kabarnya baik ini Bang.
0: Cuaca di Kota Bangun
1: lagunya bertukar tenor aja.
0: Gimana?
1: Besokar tenor natar.
0: Oke, dicarikan lagunya besokar
1: natar. Ada lagu bang?
0: Kita sambil carikan nih, besokar tenor natar ya.
1: Ya, besokar tenor natar.
0: Oke, di ada nih dari Petrus Bien juga. Sapa salam silakan.
1: Bapak kalamnya orang tua itu tadi itu.
0: Ada putra rantau itu tadi.
1: Itu masa kutai terus ya, baru pada komunitas lah dia. Orang tua dan salam aja, salam kenal aja, semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Ada terkerantu, ada menaruki, ada menaiki, ada ibu permana, ada mbak Esi, mbak Yayu. Nama lima, ada putra kutip, ada bang Andre, putra bandar, bang Dini, bagaimana macam mana ada bang?
0: Okay siap.
1: Ada bang ini dengan bang Dani, kan bang Bagus.
0: Bang Bagus ini.
1: Bang Bagus. Bos kudanya di belakang bang.
0: Itu sudah.
1: Iya, untuk Bang Bagusnya terima kasih waktunya, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk iya. Bang ya, terima kasih selamat sore.
0: Selamat siang kembali ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun. Pendengar, minta diputarin lagunya Petrus Bien juga tuh, yang judulnya apa tadi tuh, Besokar Tonar Natar. Dan di belakang Kak Siska ada Bunda Erni nih pendengar di Baloasa ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya Bunda Erni?
2: Gimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu ya, nih Bunda.
2: Sama aku dulu, mendung.
0: Di sini juga cemen nih Bunda.
2: Kadang-kadang mau gerimis ya.
0: Nah itu sudah. Mau request lagu apa nih Bunda?
2: Lagu ini lagu boleh nggak?
0: Boleh.
2: Lagunya ini aja. Apa namanya? Lupa lagi judul lagu.
0: Apa tuh?
2: Apa ini lupa terus
0: apa yuk
2: dari mana aja ya dari Bien aja aku udah kadang lupa judul lagu ini sudah.
0: Dari siapa Bunda?
2: Dari Bien.
0: Bien dari Petrus Bien ya. Ada Kuli Janyi, ada Kino Kempunaan, Taneman Saga sudah, ada Borneo, ada Tua Teruna, ada Tonau, ada Nasihat Tonar Balub, ada Adui Likut.
2: Ya, Kuli Janyi aja.
0: Yang gimana?
2: Kuli Janyi dulu sebentar ya.
0: Silakan
2: Bu. Apa namanya, siapa salamnya buat adik Lila, semoga tetap selalu bareng keluarganya di sana.
0: Amin.
2: Ada Bunda Rosi, Bunda Galia, Mbak Epi, Mbak Yayu juga, Sisungkran, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ada Asa Putih, Putra Jakat. Siapa lagi ini? Bang Dio. Semoga sehat selalu di tengah gabungannya. Ada Kanan Jari. Ada Putra Kusit juga. Semoga sehat selalu keluarga. Ada Bang Adi Permana. Ada Putra Jalai. Ada Putra Nawa. Ada Bang Filip Bang Haji juga. Semoga sehat semuanya. Ada Putra Nawa. Ada Ananda Andre Kuyung. Semoga sehat selalu di tengah gabungannya. Putra Banjar juga. Siapa lagi? Mbak Amin, Mbak Lina juga. Semoga sehat semuanya, Putri Pasir. Di sini kebunannya Putri Pasir. Semoga sehat selalu warga di Jawa.
0: Amin.
2: Bang Juhari, Mentari juga. Semoga sehat semuanya. Sehat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Dari Asan dan Jepentas kecuali. Semoga teman-teman kita sehat semuanya. Buat abang, semoga sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati bang.
0: Siap bunda.
2: Terima kasih selanjutnya, selamat siang.
0: Oke siap, selamat siang kembali buat bunda Erni yang ada di Baluasa. Pendengar, minta diputerin lagunya Petrus Bian juga ya, yang judulnya Kuli Janyi ya. Dan pendengar, berhubung sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Ragam Etnis Tunjung kita pada siang hari ini ya, yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar anda. Kita awali dari Petrus Bian dengan judul Teneman Saga. Selamat mendengarkan.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Teneman Saga dari Petrus Bien dan juga Basuka Artona Renatar dari Petrus Bien juga ya pendengar. Dan selanjutnya kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bunda Ceria di Eheng nih pendengar. Selamat siang Bang Bagus katanya. Selamat siang kembali Bunda Ceria ya. Untuk cuaca di sini mendung aja katanya. Harga madness. Lagunya Wawe Bata Uma. Sapa salamnya buat semua yang sedang monitor. Buat abangnya semoga selalu sehat dan sukses selalu buat abangnya. Dicarikan lagunya untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Lalu selanjutnya masih via WhatsApp pendengar, ada dari siapa nih ya, selamat naik katanya ya, RRI Sendawar, salam ragam etnis, tih aku tua-tua keladi dari Bigung katanya. Baru tolong komutar Rijo Aki kok ngerti vokal Linus untuk abangnya, terima kasih banyak ya. Selamat naik bang, salam ragam etnis katanya. Tih aku ploka lenga ete Bigung, baru tolong komutar Rijo nugu ko janda vokalnya sadoy non abang kedi, terima kasih. Dicarikan ya lagunya buat abangnya ya. Lalu selanjutnya ada dari Dion di Empaku pendengar. Selamat siang katanya, aku Bang Dion minta putarin lagu Rijo Asang Pejai ya, terima kasih. Dicarikan Asang Pejainya buat Bang Dion ya. Oke baik pendengar, selanjutnya ada Bang Putra Kusut di Ombau yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang ragam etnis Tonyoy.
0: Ragam etnis Tonyoy, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Cuacanya agak mendung-mendung ini Bang Bagus.
0: Semendung-mendung ya, ya.
1: Kalau keadaan ini sehat selalu.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Nak Ancar Mai-Mai.
0: Gimana?
1: Nak Ancar Mai-Mai.
0: Ancar Mai-Mai, dicarikan. Siapa salahnya silahkan.
1: Iya, dari Helmi.
0: Dari Helmi, oke.
1: Boleh aku beri jok sedikit? Aku tahu juga beri jok Bang Bagus.
0: Nah, coba silahkan.

0: Tabe, tabe, adoy di na laki tabe. Laki tabe, adoy di na kayo berijo.
1: Asik.
0: Semoga Umar RRI semuanya mendengar suara putra Kusutia.
1: Ah, mantap suaranya tuh.
0: Ya, untuk Mbak Aninya juga semoga menitur di siang hari ini. Pak Mila juga semoga dengar tadi ya Rijo dari putra Kusut. Bunda Erni juga semoga dengar. Bunda Ceria juga semoga dengar. Jangan WA terus. Ya teleponlah. Saling menyapa ya. Nah, untuk Bang Bagusnya semoga sehat selalu. Semoga juga RRI Senawar selalu jaya di udara. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, siap. Selamat siang kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Terima kasih juga untuk sedikit rijonya tadi. Mantap suaranya Bang Putra Kusut ya, pendengar. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 30 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 30 menit ke depan, Raga Bandit Tunjung dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Raga Bandit Tunjung pada siang hari ini ya dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mengenal tari Karang Kemek Kutai Barat. Karang Kemek adalah tarian koreo kreasi Sanggar Seni Seroyok Linggang Bigung Kutai Barat. Dalam tari ini menggunakan gong sebagai alat bantu atau media tari yang melambangkan tanah atau kekayaan alam, tempat di mana manusia hidup berdampingan. Dan penari melambangkan sifat manusia, diiringi alunan musik sampek dan seruling. Tarian Karang Kemek menceritakan baik buruknya sifat dan perilaku manusia. Sifat buruk manusia dapat dirubah ketika manusia tetap memberi kebaikan. Dengan menjunjung tinggi kebaikan, maka akan menciptakan kedamaian dalam ikatan persaudaraan.

Panjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Loh loh, kok bayar ngelonong bener, itu kan lampu bohong.
1: So, ini apa lah, so biasa kayak macam jo.
0: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, ini dada, itu kan tikungan.
1: So lah, gak penting saya tertib.
0: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksudnya?
0: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: WA itu kurang lebih 9.000 sekian. Oke, berarti kan masih ada kurang lebih hampir 3.000 yang belum terkampung yang akan tersebar di swasta murni.
1: Yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan? Jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan. Dikasih tahu.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menjamin proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan jujur, transparan, dan bebas dari praktik titipan. Berikut laporannya.
1: Komitmen tegas disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bersama Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan Irfan Taufik menegaskan seluruh proses seleksi wajib merujuk pada regulasi yang berlaku demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2: Kami lakukan dalam rangka mendukung penerapan SPMB itu secara jujur dan akuntabel. Jadi apa yang kami paparkan, teman-teman setuju dan mendukung. Saya meminjam istilah Pak Jupri, ini adalah revolusi penerimaan SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan didukung oleh seluruh kawan-kawan Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan. Terima kasih.
1: Untuk mengantisipasi keterbatasan kuota SMP negeri yang hanya mampu menampung 8.000 siswa dari 12.000 lulusan SD, pemerintah kota kini menggandeng 15 SMP swasta mitra melalui program subsidi penuh ini. Siswa yang masuk SMP swasta mitra akan digratiskan dari uang pangkal dan SPP bulanan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Ghazali.
3: Kita sudah adakan pertemuan dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas pendidikan, dalam hal bagaimana penerimaan SPB tahun ini. Yang merujuk kepada surat edaran nomor 7 2006 dalam hal ini KPK, bahwa memang penerimaan siswa baru tahun ini benar-benar yang transparan, akuntabel, dan bersih. Kota tahun ini yang diterima dari 28 SMP negeri itu kurang lebih 8.000 sekian, dan ditambah 15 SMP swasta yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah SPP-nya dan uang pembangunannya, itu sekitar kurang lebih 1.290 anak dari 15 sekolah swasta. Jadi lulusan anak SD untuk ke SMP tahun ini itu kurang lebih 12.000. Daya tampung SMP negeri dan SMP swasta yang sudah bekerja sama dengan dinas pemerintah, dinas pendidikan pemerintah, itu kurang lebih 9.000 sekian. Oke, berarti kan masih ada kurang lebih hampir 3.000 yang belum tertampung yang akan tersebar di swasta murni. Artinya kan itu juga kebijakan bahwa pastinya kan harus mengakomodir juga sekolah swasta.
1: Selain memperketat aturan domisili melalui validitas kartu keluarga DP, terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan gedung SMP negeri baru di wilayah padat penduduk. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyoroti meningkatnya indeks ketimpangan gender yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah sektor pembangunan. Kita simak laporannya.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2PA Kota Samarinda menyoroti peningkatan indeks ketimpangan gender sebagai salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu tersebut dibahas dalam musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Ketua Tim Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender DP2PA Kota Samarinda, Nanang Supratman, menjelaskan, indeks ketimpangan gender atau IKG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan indeks pembangunan gender yang diharapkan meningkat, angka IKG justru harus ditekan agar kesetaraan semakin baik. Nanang mengungkapkan IKG Kota Samarinda mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, angka IKG berada di level 0,243 dan meningkat menjadi 0,384 berdasarkan data terbaru yang dirilis pada Mei 2026.

0: ditanya awalnya terbaik ibu kota naik kriteria. Dan kita sekarang posisinya tertinggal untuk indeks ketimpangan gender. Kalau bicara tentang partisipasi perempuan di legislatif, kita sama-sama tahu kita turun dari 15.5% menjadi 8.8%. Sebelumnya kita punya 7 anggota dewan, sekarang hanya tinggal 4 anggota dewan perempuan dari 45 total anggota dewan perempuan di kota Samarinda.
1: Nanang menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender. Upaya yang perlu diperkuat antara lain peningkatan layanan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait akan mengintegrasikan isu kesetaraan gender ke dalam berbagai program pembangunan guna mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda menilai ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan masih sangat besar. Potensi tersebut dinilai mampu mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat dalam jangka panjang. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, mengatakan luas wilayah Samarinda mencapai sekitar 71.678 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.584 hektar telah dialokasikan untuk kawasan perumahan dan permukiman sesuai dokumen tata ruang. Meski demikian, lahan yang telah terbangun saat ini baru sekitar 11.000 hektar, artinya masih tersedia cadangan lahan sekitar 26.362 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan hunian baru. Tajuddin menyebut jika lahan tersebut dioptimalkan, Samarinda berpotensi menampung pembangunan hingga 2,1 juta unit rumah. Kondisi itu menunjukkan peluang kepemilikan rumah termasuk rumah subsidi bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat terbuka di Kota Samarinda. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Layanan internet Bakti Komdigi membantu sekolah di daerah menjalankan pembelajaran dan administrasi berbasis daring. Kita simak laporannya.
3: Kehadiran layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar di daerah. Kepala SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Bahridin, mengatakan akses internet yang disediakan Bakti memudahkan guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan berbagai tugas berbasis daring. Selain mendukung penyusunan laporan, internet juga menjadi sarana penting dalam proses pembelajaran yang kini semakin banyak memanfaatkan media digital.
4: Untuk peran Bakti ini, di sekolah kami sangat membantu pengajaran internet dari Bakti, karena tugas-tugas sekarang baik guru maupun staff banyak menggunakan online, jadi sangat membantu bagi kami dengan adanya bantuan dari Bakti. Yang pertama untuk kegiatan laporan maupun pembelajaran dari guru-guru, karena sekarang ini pembelajaran lebih banyak menggunakan media online. Laporan juga demikian, jadi sangat membantu.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadilah Matar, menjelaskan kapasitas layanan internet yang diberikan melalui satelit Satria terus ditingkatkan seiring bertambahnya kebutuhan pengguna.
5: Kita menyiapkan akses internet dengan kapasitas yang kita berikan dari Satria. Pertama kali kita instalasi di sini, itu kita memanfaatkan 4 Mbps per titik. Dengan jumlah peningkatan kapasitas lalu pengguna yang semakin banyak, sekarang semua wilayah pembangunan Bakti kita set minimal di 20 Mbps.
3: Peningkatan kapasitas internet tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan digital di berbagai wilayah, khususnya daerah yang selama ini masih terbatas jaringan telekomunikasinya. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mengembangkan layanan digital melalui program Sapa KB, untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan konseling keluarga berencana. Berikut laporannya.
6: Transformasi layanan keluarga berencana di Kota Samarinda terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang kini dikembangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Samarinda adalah platform digital Sapa KB. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi hingga persoalan keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, hingga saat ini layanan hotline integratif Sapa KB telah dimanfaatkan oleh 77 klien. Sementara layanan konseling privat keluarga berkualitas telah digunakan oleh 10 klien. Wakil Wali Kota Samarinda, Zainuddin Zuhri mengatakan, salah satu tantangan terbesar program keluarga berencana saat ini adalah memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya perencanaan keluarga sejak awal membangun rumah tangga.
7: Ya, tantangannya kami sendiri kalau di ini kan yang kita edukasi kan pastinya calon pengantin, ya kan? Yang harus kita edukasi, jangan sampai calon pengantin ini nantinya keluarga berencananya itu tidak sesuai dengan harapan. Dikasih tahu apa-apa, kalau resikonya ekonominya nggak mapan dan lain sebagainya. Kalau itu keluarga KB bisa mengatur dengan baik, tentunya itu nanti bisa jadi keluarga-keluarga berencana yang baik.
6: Sementara itu, DPPKB Samarinda menyebut layanan Sapa KB menjadi salah satu upaya mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan konsultasi keluarga berkualitas. Layanan tersebut mencakup konsultasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, persoalan rumah tangga, hingga pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain Sapa KB, DPPKB Samarinda juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti program siap jemput antar akseptor KB terintegrasi atau SIJAKI untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan keluarga berencana. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan digital tersebut terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur menargetkan kemandirian organisasi melalui penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemindahan atlet agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Berikut laporannya.
8: Ketua KONI Kalimantan Timur terpilih Andri Sahrum menegaskan komitmennya untuk membangun kemandirian organisasi olahraga melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Menurut Andri, kebutuhan pendanaan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi cabang olahraga di Kaltim. Karena itu, KONI akan memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha guna mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dijalankan yakni menghadirkan program Bapak Asuh, Bapak Angkat, serta dukungan sponsor bagi cabang olahraga dan atlet potensial. Andri menilai keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk memperkuat ekosistem olahraga prestasi di benua etam. Dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, proses pembinaan atlet diharapkan lebih berjalan optimal dan berkesinambungan.
9: Untuk bantuan dari pihak-pihak lain memberikan ini, memberikan apa dalam Bapak Asuh atau Bapak Angkat atau hanya sponsor, supaya kita tidak bergantung dengan APBD yang ada. Dan itu yang utama itu. Jadi kita membina atlet, atlet kita bagus-bagus semua, tapi kalau memang biayanya nggak ada kan kasihan juga mereka. Mereka pasti tertinggal dengan yang lain, karena di daerah lain sekarang sudah yang jelas mungkin dari ranking kemarin kita alhamdulillah dapat 8 besar, sementara yang lain di daerah Jawa itu udah susah digoyang lah. Tapi kalau kita punya kemampuan, dana yang besar, dana yang cukup untuk membina, kita insya Allah kita yakin bisa untuk bersaing.
8: Selain memperkuat kemandirian pendanaan, KONI Kaltim juga akan fokus meningkatkan pembinaan atlet secara berjenjang sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Andre optimis dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh insan olahraga akan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebagai bentuk keseriusan pengurus cabur baseball dan softball Kabupaten Paser untuk menghadapi Porprov Kaltim,

0: Tanah Grogol. Keseriusan itu juga turut dengan mendatangkan sosok pelatih-pelatih terbaik dari Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan beberapa pelatih asal Kabupaten Paser.
1: Kita langsung mendatangkan pelatih, ya. Pelatih itu langsung dari luar, dari Jawa satu, dari Kalimantan Selatan satu, dari Balikpapan satu, sisanya ada tiga yang lokal. Nah, kita terpusat latihan kita di Perumahan Geraha Nuna satu yang menggunakan lapangan perumahan yang kita sulap untuk menjadi betting kids namanya. Terus kalau ada untuk situasi gamenya, kita baru mencari lapangan, karena beberapa lapangan kita yang ada di Kabupaten Paser ini lagi direhab. Nah, jadi kita menggunakan mini soccer Senaken, kadang juga mungkin menggunakan Andis, kadang juga kita menggunakan lapangan Garuda di Kilo 5 tempat lapangan yang belum jadi.
0: Tommy menyebut agar sukses meraih satu keping medali emas di Porprov nanti, maka masing-masing baik softball dan baseball mempunyai satu pelatih beserta dua asisten. Lebih lanjut, keseriusan Perbasasi Paser juga membangun dua unit home base atau rumah bagi para atlet yang terpisah untuk putra dan putrinya.
1: Nah, kami home base kami yang disiapkan oleh pengurus itu juga sudah berkoordinasi dengan kepala dispora. Itu kami sudah menyiapkan rumah. Ini kemungkinan ada dua, satu buat sobol, satu buat putri, dan satu buat pelatihnya. Itu di area Perumahan Geraha Nuna ini.
0: Sementara ini, atlet baseball dan softball Bumi Daya Taka tengah masuk dalam program persiapan umum, sembari menunggu jadwal keberangkatan untuk melaksanakan TC di luar daerah pada Juli mendatang. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaran Ibadah Haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mematangkan persiapan menyambut kepulangan jemaah haji yang akan kembali ke tanah air pada akhir Juni 2026. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
2: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kegiatan persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
1: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
3: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
1: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menjamin proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan jujur, transparan, dan bebas dari praktik titipan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyoroti meningkatnya indeks ketimpangan gender yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah sektor pembangunan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, di edisi hari ini hari Rabu 17 Juni 2026, saya Elvira menemani Anda dalam rangkaian Sendawa Sore hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di sajian Pro Dangdut di awal kebersamaan tadi sudah dibuka dari Yulia Citra dengan Pestamu Dukaku ya. Semoga bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada ini pendengar ya di sore hari ini. Cuaca juga nampaknya cerah ya yang menemani sore ini. Semoga juga yang ikut membawa sore ini juga semangat ya, jadi energi positif dan juga aktivitas Anda juga bisa berjalan lancar dan semangat untuk menjalankan hari ini ya, karena masih ada waktu untuk menuntaskan yang terbaik. Jadi kita akan nikmati alunan dangdut ini hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, silahkan seperti biasa ya untuk gabungan di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Di sesi pertama, penelpon pertama ada dari warga Jolek, Mikael. Saya mau sapa Pro Dangdut. Halo
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, di Jolek ya Mikael ya.
2: Iya, di Jolek ini.
1: Oh iya, rame ya.
2: Enggak, ini buat semua orang tua tuh, bikin sayur pakis.
1: Oh iya, baik. Baik, Mikael, apa nih sore ini lagunya?
2: Anu aja deh, Sepiring Berlima aja.
1: Ada lagunya?
2: Ada.
1: Sepiring Berlima, biasa Sepiring Berdua.
2: Nah, itu diri mau tahu.
1: Sepiring Berdua, oh iya, kirain ada tuh. Ini...
2: Enggak, itu kan dikasih playset aja itu.
1: Oh iya, baik. Ada nih lagunya, ada penyanyi Hamdan ATT, Ida Laila atau Ike Nurjana. Mau yang mana nih penyanyinya?
2: Ida Laila aja tuh, permintaannya orang tua itu deh.
1: Oh iya, oke. Ini Ida Laila. Oh, permintaan orang tua ya. Request.
2: Iya, itu mereka dua di luar itu.
1: Oh iya, baik. Iya, sudah nih lagunya disiapkan ya.
2: Sapa salam itu buat semuanya aja. Soal aku lagi live TikTok nih. Jangan lupa nanti tap layarnya ya.
1: Iya, baik. Iya. Baik.
2: Pokoknya sapa salam itu buat semuanya aja, dari A sampai Z ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Elviranya. Oh, yang ngomong-ngomong di situ enggak hujan kah?
1: Enggak, di sini cerah kok nih cuaca. Di situ gimana?
2: Di Jolek ini hujan tadi.
1: Oh, lama atau baru aja?
2: Hujan lewat.
1: Oh, hujan lewat.
2: Iya.
1: Tapi sudah ini ya, sudah kembali cerah lagi ya.
2: Iya. Nah, ini suara teleponnya bagus. Enggak kayak kemarin-kemarin itu pecah-pecah, ini jernih dia.
1: Syukurlah kalau kayak gitu ya.
2: Iya, jangan diputar-putar lagi, nanti suaranya pecah-pecah.
1: Iya, mudah-mudahan aman terus nih lagunya ya.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya, dari A sampai Z ya.
1: Iya.
2: Oh iya, ini soalnya lagi dalam live TikTok juga ini.
1: Iya, baik.
2: Oke deh, buat dirimu kalau pulang ya, hati ya. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Mikael sudah gabungan di RRI Sendawar dalam sajian Pro Dangdut. Lagunya Ida Laila, Sepiring Berdua. Rupanya ini lagu titipan dari orang tua pendengar ya. Yang mungkin ini orang tuanya Mikael pengen bernostalgia bersama ya. Kita harapkan semoga lagu ini bisa membawa kembali kenangan dan menemani sore yang cerah ya. Kalau saya dibilang sih ini di Barong nih cerah nih cuacanya ya. Kalau di tempatnya Mikael katanya sempat hujan lewat begitu. Baik, ada lagi penelpon. Aduh, mohon maaf terputus, boleh dicoba

0: Putra Lawa. Mohon maaf tadi terpencet ya. Putra Lawa dari Muara Lawa. Tadi tuh sudah gabungan Mikael. Ada Putra Lawa dari Muara Lawa. Nah, ini Bunda Rosi di Melak. Aduh, mohon maaf ya tadi terpencet, mohon maaf sekali. Bunda Rosi, selamat sore. Prodang
1: Dut. Jam sore, Mbak Fira. Harinya panas, Mbak Fira.
0: Oh, di sana panas rupanya di Melak ya?
1: Iya, panas. Kering jemuran.
0: Kering jemuran, iya.
1: Lagunya dari Ida Layla.
0: Ida Layla?
1: Sedih.
0: Oh, sedih ya?
1: Sedih.
0: Baik, ini kayaknya lagu nostalgia juga nih ya?
1: Iya, buat Mikael nih. Bentuknya penyapa. Semoga satu hal aja orang-orang tuanya. Buat Mbak Rima nih, tunggu gabungannya. Semoga satu hal peserta juga. Buat Penarung nih, lama gak dengar suaranya. Buat Andre Kuyung, yang di Kuyung, tunggu gabungannya. Buat siapa lagi ya? Buat Mbak Ermi, buat Angsa Putih. Buat Edi Permana, buat siapa lagi satu ya tuh, putra apa ya, pokoknya putra ya, aku tidak lupa ya, putra yang diumbau tuh, putra siapa namanya. Ya, ya semuanya aja Mbak Fira ya. Ya lagunya ditunggu Mbak Fira. Mbak Fira yang selalu cantik ya, selalu kangen selalu, semoga selalu Mbak Fira. Semoga sukses seluruh aktivitasnya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Nah, semoga banyak rezekinya, panjang umur. Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bunda Rosi di Melak. Semoga sore ini cerah ya, katanya di Melak ya. Ya, mudah-mudahan juga membawa kebahagiaan dan juga semangat untuk Bunda Rosi bersama keluarga. Lagunya akan kami kirimkan juga tentang sedih ya, di tahun rilisnya 2001 dari Ida Layla. Mudah-mudahan bisa menghibur juga pendengar yang lain yang sedang monitor RRI Sendawar sore hari ini. Baik, ini kita ini Muara Lawa, dari Muara Lawa, Putra Lawa ya. Halo, Prodang Dut.
2: Ya, halo Bang Dut, yang Dut adalah kita.
0: Apa kabar dari Muara Lawa ini?
2: Ya, kabar baik. Panas menyala ini.
0: Oh, menyala panas. Iya, betul.
2: Iya,
0: ya,
2: menyala ini.
0: Iya, panas banget ya. Ya. Sore ini apa nih lagunya?
2: Lagunya Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, baik ya. Dokter Cinta, ada tuh ya kayaknya lagunya ya, ada siapa? Evi Tamala penyanyinya ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, dari Evi Tamala. Mau siapa salam? Silakan.
2: Siapa salamnya untuk semua-muanya pendengar ini, semoga sehat selalu. Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu, murah rezeki. Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat sore ini. Sudah gabungan di RRI Sendawar ya, untuk request lagunya Dokter Cinta dari penyanyi Evi Tamala. Oke, katanya sih di Muara Lawa ini lagi panas-panasnya ya. Ya memang nih ada juga beberapa wilayah juga panas banget sore hari ini. Ya, kita harapkan bisa tetap jaga kesehatan, jangan biarkan cuaca mengurangi semangat Anda ya. Kita akan mengobati rasa lelah dengan menemani sore hari ini. Dengarkan lagu dari Evi Tamala dengan Dokter Cinta. Yang mau gabungan nanti ya di sesi kedua, tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Kita dengarkan dulu dari Ida Layla, Sepiring Berdua.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita lanjut lagi di sesi kedua. Silakan bergabung bersama kami 0812-505-23938. Di sesi kedua di Prodangdut ini dari Bunda Erni Balok Asa ya, kita mau sapa sore ini. Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
1: Selamat siang menjelang sore. Prodangdut ya. Adalah kita.
0: Iya. Apa kabar dari Balok Asa nih Bunda Erni? Sehat ya?
1: Ya, sehat juga nih, Mbak. Walaupun apa namanya enggak terlalu sehat betul. Karena kita memang sudah usianya lanjut, Mbak Elvira. Jarang bisa sehat kayak pertama tuh.
0: Baik.
1: Kalau cuaca di sini mendung ini, Mbak Elvira.
0: Oh, mendung ya saat
1: ya,
0: ini ya.
1: Tadi sempat gerimis juga lewat.
0: Oh, begitu. Iya. Wah, dingin adem berarti ya di sana ya. Ya. Silakan kalau gitu nih Bunda Erni, apa nih lagunya sore ini?
1: Apa lagunya tadi lupa. Tiada berdaya ya.
0: Tiada berdaya dari siapa ya, itu?
1: Dari Dalaila ada.
0: Dalaila. Oh, adanya di sini Ati David, Denny Malik, Maggie Z. Nah, ini aja nih ada. Iya.
1: Yang pertama aja tadi.
0: Ati David tidak berdaya. Oh, tak, tiada berdaya.
1: Iya.
0: Oke. Ya.
1: Pinjam jalur dulu sebentar, Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Bunda Rosita itu. Terima kasih sapaannya. Semoga Bunda Rosi sehat selalu ya. Juga Bunda Dahlia juga ditunggu gabungannya. Karena suaranya Bunda Dahlia ini enggak jarang pernah ada. Mudah-mudahan keluarganya tetap sehat selalu. Ada Mbak Nisa. Mbak Nisa ini semoga saya selalu ya. Semoga tetap lancar pekerjaannya Mbak Nisa. Salam kangen juga buat Mbak Nisa. Buat adik Mila tadi itu semoga tetap sehat selalu. Sama si kecil juga sama bapaknya. Mudah-mudahan sehat. Ada siapa lagi nih? Menjun ada, Bang Dio juga, ada Putra Kusut, semoga sehat selalu, Bang Andi Permana, siapa lagi nih? Putra Galau, Bang Philip, Bang Haji juga, semoga sehat semuanya, Bang Johari, Mentari juga, semoga sehat selalu, keluarga Murabatu ditunggu gabungannya. Ada kakak saya di Kelumpang sana, semoga sehat selalu kak, barang keluarganya di sana. Terus ada Mbak Ani, Mbak Lina, Mbak Putri Pasir juga, Angsa Putih, Putra Jagat, semoga sehat selalu, Mbak Iti, Mbak Yayu, Bang Masran, Putra Lawa juga, semoga sehat semuanya. Kayaknya mas semuanya aja Mbak Elvira.
0: Iya.
1: Dari sampai Jet tanpa terkecuali, semoga teman-teman pendengar RR Sendawar juga semuanya sehat.
0: Iya.
1: Buat Mbak Elvira juga semoga sehat selalu Mbak ya. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Mungkin itu aja Mbak Elvira. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih Bunda Erni di Kampung Balok Asa yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya pendengar ya. Di sore hari ini nanti Bunda Erni akan ini request ya lagu spesial dari Bunda Erni yang mana tadi itu lagunya adalah Tiada Berdaya yang dipopulerkan oleh Ati David. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar di mana saja berada. Kemudian juga SMS dari Ani di Ongko Asa, mat sore Prodangdut, dangdut adalah kita. Request lagu Itje Trisnawati dengan Madu Merah buat Mbak Elvira, mat bertugas semoga sehat selalu. Nah, ini penelpon ada Bunda Dahlia di Melak, saya mau sapa. Halo Prodangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya dari Melak ini sore ini?
2: Alhamdulillah.
0: He-eh.
2: Panas sekali nih Mbak Elvira sore ini.
0: Oh iya betul ya. Seberataan berarti cuacanya. Iya. Gimana nih sore ini? Ya, silakan.
2: Lagunya apa enaknya Mbak Elvira?
0: Sore hari itu enaknya semangat ya, ngantuk-ngantuk begitu.
2: Nah, aku pilihkan yang semangat ya kalau sore ya.
0: Apa itu?
2: Kau Gadis atau Janda.
0: Wah, mantap lah lagunya ya, Kau Gadis atau Janda. Siap, ini ada lagunya nih Bunda, ada Mansyur S, Nita Talia. Yang mana nih yang bikin kita semangat nih penyanyinya? Ya. Sembarang aja ya berarti ya. siap.
2: Ya, semangat gitu.
0: Nah. Oh, iya iya baik. Ya, ya. Oke, dibungkus ya, lagunya.
2: Salam dulu. Buat teman-teman ya Mbak Elvira ya. Tadi ada Bunda Erni.
0: Iya.
2: Ya. Sehat selalu Bunda Erni. Lama nih Mbak Bunda Erni.
0: Iya.
2: Anu enggak bisa gabungan.
0: Iya, kejepit ya Bunda Dahlia ya.
2: Iya, terjepit, sibuk juga, mungkin orang tua sakit.
0: Iya,
2: Elvira.
0: Betul.
2: Jadi ya baru sekarang aku bisa gabungan. Tapi dengar ya aja lah.
0: Iya.
2: Ada Bunda Rosi, sudah masuk Bunda Rosi Mbak Elvira.
0: Udah di sesi awal tadi.
2: Oh, beliau aktif sekali ya. Semangat Bunda Rosi.
0: Iya.
2: Ya, ada siapa lagi nih Mbak Elvira?
0: Iya.
2: Tun Marpaho tuh.
0: Iya.
2: Putra Kutai, Putra Banjar nih. Semangat sore ini ya. Siapa lagi nih Mbak Elvira?
0: Iya, siapa?
2: Siapa lagi nih? Pokoknya semuanya aja dah Mbak Elvira.
0: Iya.
2: Yang tadi dengari acara dangdut yang dibawa oleh Mbak Elvira sore ini.
0: Iya.
2: Salam semangat terus, salam sehat semua. Terima kasih Mbak Elvira.
0: Iya.
2: Pulang hati-hati Mbak Elvira.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam sama Mas Mikael.
0: Iya.
2: Sama nenek juga di rumah. Terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bunda Dahlia dari Melak sudah gabungan di RRI Sendawar. Wah, ini akhirnya baru bisa bergabung bersama kita ya di sore hari ini setelah disibukkan dengan berbagai urusan keluarga, kata Bunda Dahlia dari Melak ya. Disibukkan dari berbagai urusan keluarganya. Kini kita kembali mendengarkan bersuara begitu ya di udara dengan request lagu tadi Gadis atau Janda. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar yang lain ya di sore hari ini, yang mana ini sudah pukul 15 lewat 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya saya mau terima lagi penelpon satu lagi ya untuk sesi kedua ini dari Muyup Aket Putra Rantau. Prodang Dut.
3: Halo.
0: Ya.
3: Selamat meriah.
0: Ya, selamat sore. Apa kabar dari Muyup Aket ini?
3: Air ini baru mulai naik.
0: Mulai naik. Dari kemarin ya, naik terus tuh.
3: Ada 3 jari ini naiknya. Sudah diketahui kemai itu gagal. Aku mohon maaf kemai itu. Soalnya informasi kita itu jenaka, bujur. Apa-apaan itu? Bencinya aku bayar aku berpadah sebelah air naik kuat naik. Hari ini bujur. Cuma belum makan tuh kan semester dia naiknya, tapi sudah mulai surut tadi. Jadi ya ini mungkin nih air ini 3 jari naik.
0: Baik. Okay.
3: Ya,
0: baik.
3: Lagunya.
0: Ikut aja.
3: Apa itu?
0: Lagunya.
3: Ya, di
0: sini
3: cinta
0: nih.
3: Cinta tergusur.
0: Oh, cinta tergusur. Baik. Nanti ya, di sesi berikutnya ya, nanti sedih hadirkan ya.
3: Ayo kita makan tidak?
0: Iya.
3: Ayo kita makan.
0: Iya, sudah.
3: Aku sambil makan-makan nih.
0: Oh, iya, makan. Siap-siap makan.
3: Cinta dengan lagu-lagu. Jadi, malam namanya sorangan kan. Jadi, mau masak tuh. Mana aku demam tadi. Jadi, baru ya habis masak. Baru nih, makan. Sisa-sisain lagi nih. Udah. Ya, katanya minjam dulu yuk.
0: Silakan.
3: Katanya.
0: Siapa itu? Halo? Halo? Ya. Halo? Oke, baik. Kita coba kembali. Halo? Putra Rantau? Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih buat Putra Rantau sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya ditunggu aja ya, dan kita cukupkan dulu untuk sesi kedua. Kami akan hadirkan, ini lagu yang sudah direquest, sudah dinantikan tentunya oleh pendengar kita. Kita awali dari Ati David dengan Tiada Berdaya.

0: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Duh Nis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu aku upload foto kamu aja ya.
1: Loh, kok foto aku sih?
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu. Ayo silakan.
3: Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
5: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan RRI Senawar 103,3 FM. Silakan gabungan jalur SMS, telepon dan juga via WA 0812-505-239-38. Kurang lebih 30 menit lagi ya kami hadirkan sesi Pro Dangdut. Jalur SMS nih ada Putra Banjar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca lagi panas nih Mbak Elvira. Lagunya Mama Muda, spesial buat seberataan aja ada pantun. Buah delima, buah manggis, ada Mbak Rima, Mbak Irma, orangnya manis. Oke, terima kasih. Kita cari lagunya, mudah-mudahan ada nih Mama Muda. Mama Muda nih siapa nih? Mama Muda. Oke, ini ada nih lagunya ya. Dari penyanyi ada Sinta Gisul, ada Antolin. Yang mana nih penyanyinya? Oke, saya pilih aja ya dari penyanyi cewek aja deh kalau gitu ya. Sinta Gisul aja kalau gitu ya. Terima kasih buat Putra Banjar sudah gabungan di RRI Sendawar. Kemudian rupanya ada penelpon lagi nih, ada Bunda Rosi dari Melak. Saya mau coba sapa. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Rosi.
1: Ini dari temannya Bunda Rusa.
0: Oh, siapa namanya?
1: Betty dari Barong.
0: Mbak Hetty.
1: Betty di Barong.
0: Depi kah?
1: Ya.
0: Oh, di Barong Tongkok. Baru gabungan atau gimana nih, Mbak?
1: Oh, sudah lama. Oh,
0: sudah lama.
1: Dengan ya. Om Andre juga.
0: Om Andre, baik.
1: Bisa minta lagu?
0: Boleh, lagu apa? Request lagu apa sore ini?
1: Ada lagunya Gak Ada Waktu, Beb.
0: Gak Ada Waktu. Oke, saya cari ya. Gak Ada Waktu dari Gia Yubi mau?
1: Iya.
0: Yes. Oh iya, baik.
1: Titip salamnya dari buat Bunda Rose, semoga sehat. Yang penyiarnya sehat selalu. Bang Andre-nya lama enggak nyiar lagi
0: sih. Enggak ada, reporter dia. Oh,
1: lagunya ya. Ada, Mbak?
0: Ada lagunya?
1: Lagunya buat semuanya aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat pendengar kita dari Barong Tongkok ya, ada Depi ya. Silakan yang lain 0812-505-239-38. Kita masih ada waktu nih pendengar sebelum kami akan cukupkan dalam sajian Pro Dangdut untuk edisi hari Rabu ini. Kemudian dari Putra Kusut, Om Bau, saya coba sapa Pro Dangdut. Halo.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
2: kita, selamat sore.
0: Selamat sore dari Om Bau. Gimana kabarnya?
2: Sehat selalu.
0: Iya, semangat
2: juga suaranya. Sehat, panas banget.
0: Iya, ini panas betul ya sore ini ya. Seberataan nih panas ya. Nih, Bang.
2: Iya. Lagunya Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila.
0: Oh, Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila. Saya coba cari ya. Oh, ada nih lagunya
2: kan
0: ya.
2: Lagu Bunda Rosi kan sedih. Jangan sedih terus, Bun. Ya, biar terhibur dengan lagu Terkusut.
0: Oke. Ini menghibur ya. Di Ujung
2: Bunda
0: Kerinduan.
2: Bunda Dalia juga. Semoga terhibur selalu.
0: Di Ujung Kerinduan.
2: Ya, semoga ketemu ya dengan Putra Kusut. Nanti Putra Kusut jadi pelawak. Jadi penghibur.
0: Oh iya.
2: Head to head lah begitu.
0: Oh iya.
2: Baik, ya, sangat baik. Head to head.
0: Iya, siap. Ya, oke.
2: Okay, salamnya untuk Mbak Ani, semoga monitor di sore hari ini ya. Bunda Rosinya juga semoga sehat selalu. Bunda Erni juga semoga sehat selalu. Bunda Dalia juga semoga sehat selalu. Untuk Mbak Elviranya juga semoga sehat selalu. Salam untuk semua muanya aja Mbak Elvira.
0: Iya.
2: Semoga semuanya sehat selalu. RRI juga selalu jaya di udara.
0: Amin. Iya.
2: Kali di udara tetap di udara. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih dari Om Bau Putra Kusut sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya ini Di Ujung Kerinduan Ida Laila. Wah, ini requestnya buat pendengar katanya yang lagi merasa sedih begitu, mudah-mudahan bisa menghibur di mana saja Anda berada ya. Tentunya menemani sore hari ini. Ini request lagu dari Ida Laila dengan Di Ujung Kerinduan. Yang lain boleh ya untuk gabungan 0812-505-239-38. Saya mau bergeser, ini ada di jalur WA. Bunda Ceria di Eheng, selamat sore Mbak Elvira. Di sini panas penyala, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Cinta Sampai di Sini. Sapa salam buat Putra Kusut, Bunda Erni, Bunda Angsa Putih, Putra Banjar buat Putra Kusut, Maaf tadi saya tidak pernah telpon, cuman WA aja, mungkin di lain waktu telpon. Saya setiap hari selalu monitor dan dengar teman-teman yang bergabung. Oke, terima kasih, nggak apa-apa Bunda Ceria, nggak apa-apa, ini juga sudah menghibur dan juga menyapa dengan menghadirkan mungkin menambah kerinduan ya. Terobati kerinduan begitu ya. Terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng. Nanti saya cari lagunya, mudah-mudahan ada ya. Lagunya Cinta Sampai di Sini. Ini kemudian atensi yang lain. Oke, ada penelpon baru nih. Saya coba lagi sapa untuk pendengar kita sebelum kami hadirkan lagu nih. Halo, Prodangdut.
3: Halo, selamat siang. Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa? Di mana? Ini nomor baru nih.
3: Ini Darmawan di Jengan Danum.
0: Darmawan di Jengan Danum. Baru gabungan atau gimana di Darmawan?
3: Sering dengar aja ini.
0: Oh, kalau sering
3: lagi
0: dengar.
3: Di mobil.
0: Oke, ini lagi di mobil ya?
3: Betul, lagi perjalanan.
0: Oke, selamat sampai tujuan nih Darmawan ya. Baik. Ya. Baik, silakan lagu sore ini apa nih, Bang?
3: Lagu Didi Kempot boleh enggak, Mbak?
0: Didi Kempot. Wah, Jawa tuh. Etnis Jawa, mulai yang lain deh.
3: Nah, apalagi ya kira-kira ya. Waduh, belum ada pikiran saya ini, pikiran itu aja sih, Mbak.
0: Baik. Tapi mudah-mudahan bisa terhibur ya lagu yang dari request pendengar yang lain nih sore ini ya.
3: Oh iya, betul ya.
0: Ya, baik. Ya, lanjut nih Bang, apalagi nih mau disampaikan?
3: Ya sudah itu aja.
0: Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali sudah gabungan nih. Ini Bang Darmawan dari Jengan Danum. Ya, selamat sampai tujuan ya Bang ya. Terima kasih sudah gabungan di RRI Senawar. Dan kita cukupkan dulu untuk sesi ketiga. Kami juga informasikan nanti pada pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: To be.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
6: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح. حي على

0: Rasulatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Waba'asu Maqaman Mahmudanillazi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
4: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Baiklah pendengar, kita sudah di penghujung sesi Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan masih ada beberapa lagu penutup untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian Pro Dangdut.

0: Senawa mana murai nerima.
1: Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, di Senawar Sore ini kami akan hadirkan investasi ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Senawar Sore hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
5: Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
1: Wow.
0: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di rangkaian Sendawar Sore dengan hadirkan informasi investasi. Kami lansir dari media Detik News Penanggar. Prabowo mengajak Jerman investasi transisi energi hingga mobil listrik. Saudara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter sepakat meningkatkan jumlah perdagangan dan investasi. Prabowo berharap Jerman berperan penting untuk bekerja sama dan kemitraan Indonesia di Eropa. Hal itu dikatakan Prabowo bersama Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 15 Juni. Selain Indonesia, European Union atau CEPA, Indonesia bekerja sama dengan Jerman melalui program CITA, yakni Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program. Prabowo mengajak seluruh entitas ekonomi Jerman untuk memperluas investasi di sejumlah bidang strategis pendengar. Prabowo juga mengajak Jerman untuk ikut mengembangkan pasokan mineral kritis hingga tanah jarang. Jerman juga diajak untuk bergabung dengan perhelatan forum ekonomi serta penguatan UMKM. Sementara di bidang lainnya, Prabowo mengapresiasi kerjasama tenaga kesehatan yang sudah disepakati kedua negara. Prabowo ingin memperluas hal tersebut sampai ke sektor teknologi yang tinggi. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar melansir dari media Detik News. Prabowo mengajak Jerman investasi transisi energi hingga mobil listrik.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Dalam rangkaian Sendawar Sore, kita akan masih hadirkan investasi ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar Sore ini, pendengar. Kali ini, informasi yang kami lansir dari CNBC Indonesia, Doni Oskaria, akan mengkawal ketat peluang investasi strategis. Kepala BP BUMN Doni Oskaria memastikan setiap peluang investasi strategis dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu merespon arahan Presiden Prabowo Subianto atas laporan mengenai meningkatnya ketertarikan investor global terhadap Indonesia serta berbagai peluang investasi strategis yang tengah dijajaki. Ia juga menyoroti tingginya minat investor yang mencerminkan kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia, arah pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya pentingnya menjaga momentum positif melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas kementerian maupun lembaga agar berbagai peluang investasi yang tersedia bisa ditindaklanjuti dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan investasi dan berbagai capaian yang telah diraih. Transparansi dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus menunjukkan kemajuan upaya pemerintah dalam menarik investasi berkualitas ke Indonesia. Doni juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara atau BP Danantara, mengatakan pemerintah memandang investasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing nasional. Sehingga berbagai peluang investasi yang tengah dijajaki akan terus dikawal agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Menurutnya komitmen terhadap tata kelola yang baik, kepastian kebijakan, dan iklim usaha yang kondusif juga terus diperkuat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Langkah tersebut diharapkan bisa mendorong masuknya investasi berkualitas yang mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Itulah informasi yang kami hadirkan. Doni Oskaria akan mengkawal ketat peluang investasi strategis yang kami lansir di CNBC Indonesia. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dalam sajian Sendawar Sore untuk sore hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Saudara, kami akan hadirkan kembali untuk beberapa lagu temani Anda yang mungkin saja berolahraga sore atau menjalankan segala aktivitasnya di sore hari ini. Semoga bisa berjalan lancar untuk Anda semua pendengar. Dan kami kembali lagi untuk hadirkan beberapa lagu hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 dengan mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya. Selepas itu nanti pada pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program Sendawar Sore ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

khawatir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburu

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi

Marco. Sarijah Niung atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendi. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: dan negeriku.
1: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Iya, sama di Palangkaraya juga sepanjang hari ini luar biasa, menyala matahari.
1: Menyala mataharinya.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik. Silakan Dita, bagaimana informasi selengkap?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Pusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: setiap pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu.
0: Dengan Dewi. Regita Bayu, oke. Baik, apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini, untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini, Dewi.
0: Cerah ya, alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya Bayu, ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari bandara yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui bandara Juwata kita, dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi. Itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya, tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
3: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Dewi, di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Iya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Dewi.
0: Apa kabar Angel?
1: Kabar baik dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Hampir semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di bumi cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah. Seluruh kru yang ada di Prosatria di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Ada Banjarmasin seperti yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik.
1: Biar adem dikit Palangkaraya. Baik.
0: Ya, betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Alia.
1: Jadi panas ya. Gerah.
0: Oke. Okay. Ya, bagaimana ada informasi apa Aulia dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan jalan sehat rekan Dewi.
0: Oke, okay, bagaimana informasi selengkapnya, silakan Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan jalan sehat yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengingati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan jalan sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya jalan sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya jalan sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain jalan sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa jalan sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita atau perekonomian kita. Sektor Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa, jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggang.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan jalan sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting, bisa membawa dari SDP ataupun dari sisi laut itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dari mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan. Makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP, speed, bus AIS.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Oh, iya. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Okay. Jadi begitu.
2: Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Dan pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Sendawar Sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan. Saudara, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM dan Anda tadi sudah mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Saudara, kali ini rangkaian Sendawar sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan informasi hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Sendawar sore kami akan hadirkan informasi terkait dengan peringati hari ulang tahun ke-72 IDAI berkomitmen layani anak Indonesia, melansir dari rri.co.id. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Diprim Basarah, menegaskan pihaknya berkomitmen melayani anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun IDAI ke-72 pada 14 Juni. Piprim mengatakan peringatan hari ulang tahun IDAI sebelumnya telah diisi berbagai kegiatan yang dilaksanakan seluruh cabang organisasi. Dan saat ini pendengar, IDAI memiliki 34 cabang yang turut menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan puncak peringatan hari ulang tahun IDAI ke-72 digelar di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas dalam konsep pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya, sejumlah kegiatan dilaksanakan antara lain pelatihan bantuan hidup dasar bagi orang tua. Selain itu terdapat screening tumbuh kembang anak dan screening kelainan endokrin. Piprim juga menegaskan berbagai dinamika yang dihadapi organisasi tidak mengurangi semangat IDAI dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, dalam pelayanan pada masyarakat tetap menjadi prioritas utama organisasi profesi tersebut. Pada kesempatan itu, Piprim juga menyoroti kondisi kesehatan anak Indonesia yang menunjukkan sejumlah perbaikan dibandingkan masa lalu, pendengar. Namun menurutnya, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia juga mengatakan Indonesia masih menghadapi tingginya angka kematian bayi dan balita. Selain itu, sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi kembali bermunculan. Menurutnya, Piprim rendahnya cakupan imunisasi menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Penyakit seperti difteri, pertusis, polio, dan campak masih ditemukan di sejumlah wilayah. Selain penyakit infeksi, Indonesia juga masih menghadapi masalah stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. Di sisi lain, kasus obesitas serta berbagai penyakit metabolik akibat pola hidup tidak sehat juga terus meningkat. Ia juga menegaskan IDAI akan terus mengedukasi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai permasalahan kesehatan anak dapat ditangani secara bersama-sama. Dan saudara, itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, peringati hari ulang tahun ke-72, IDAI berkomitmen melayani anak Indonesia. Saudara, kami hadirkan kembali lagu-lagu untuk menemani Anda di rangkaian Sendawar sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan sesi Zona Putang dengan hadirkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.

0: siar berikutnya.
1: Pendengar, masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Rangkaian Senawar Sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang dengan hadirkan lagu religi Islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

for in.

Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim.

0: bila mana kamu mengawininya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
0: Allah.

0: bikin jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
3: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
2: Ceklik?
3: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
3: Nah kan.
2: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
3: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Yazid bin Hazan berkata, "Saya bersama Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dan ketika kami telah duduk, berkata Husain, 'Zaid, kau telah untung besar. Kau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar hadisnya dan berperang di sampingnya. Sungguh kau telah untung, hai Zaid.' Maka ceritakanlah, hai Zaid, apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Zaid, "Hai anak saudaraku, demi Allah, telah tua usiaku dan lama ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah lupa sebagian dari apa yang saya telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang saya ceritakan, terimalah, dan yang tidak saya ceritakan, jangan kamu memaksa padaku." Kemudian berkata, "Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tempat bernama Qum, di antara Mekah dan Madinah. Maka sesudah memanjatkan puji syukur kepada Allah, Rasulullah memberi nasihat, kemudian bersabda, 'Amma ba'du, camkanlah, hai sekalian manusia, saya hanya seorang manusia yang mungkin telah hampir didatangi oleh utusan Tuhanku Israel. Maka saya harus pergi meninggalkan kamu, dan saya meninggalkan pada kamu dua amanat yang berat dan sangat besar. Yang pertama ialah kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya penerangan. Maka peganglah pada kitab Allah dan ambillah hukum daripadanya." Maka Rasulullah selalu menganjurkan tetap berpegang pada kitab Allah. Kemudian bersabda, "Dan ahli rumahku, aku memperingatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku. Aku peringatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku."

Husain berkata, "Siapakah ahli rumah Nabi Hajjaj? Tidakkah istri-istrinya dari ahli rumahnya?" Jawab Jaid, "Istrinya termasuk ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya, yaitu yang diharamkan sedekah pada mereka. Siapakah mereka itu?" Jawab Jaid, "Yaitu keluarga Ali dan Aqil dan Ja'far dan Abbas." Husain bertanya, "Apakah semua mereka itu diharamkan sedekah pada mereka?" Jawab Jaid, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

bin Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian memberi nasihat. Ia berkata, perhatikanlah, sesungguhnya saya seorang manusia biasa yang mungkin telah hampir datang kepadaku pesuruh Tuhan. Maka saya harus menyambut panggilan. Dan saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka berat. Pertama, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk hidayat dan cahaya penerangan. Maka berpeganglah pada kitab Allah dan laksanakan benar-benar segala yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua ialah keluargaku, ahli rumahku. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, jangan sampai kau kecewakan atau meremehkan. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, supaya berlaku baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu

0: cinta negeriku.
1: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
2: Senawa Anak.

0: 1. Lintas informasi.
1: Tepat jam 7 malam hari, lintas informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, Bupati Kota Kartanegara Olly Rahman Basri bilang, kalaupun perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat terakomodasi dalam program bantuan pendidikan daerah. Program Bisokukar Idaman Terbaik 2026 ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata bagi para pelajar dan mahasiswa di Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menghimbau calon peserta segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah dan pengelola program beasiswa. Demikian lintas informasi jam 7 malam ini, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
2: 01.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Riyarda, yang kali ini saya dikawani bersama dengan Budi Novem dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda. Membuka kencan kita di Samarinda malam hari ini, saya perjalanan bersama dengan Sam Sounds dengan Langit Runtuh. Gak terasa mendengar lagu ini sudah berlalu sekitar 11 tahun yang silam, 2015. Lagu ini sangat hit, semoga terus menyenangkan untuk Anda yang dalam perjalanan, yang lagi OTW, atau boleh jadi untuk Anda yang masih lembur aktivitas di malam hari ini, atau memang Anda kecasip malam atau lagi nyantai. Lagu Runtuh ini berkisah masalah cinta. Berbicara cinta tidak akan pernah ada habisnya. Cinta pekerjaan, cinta sahabat, cinta kekasih hati, cinta saudara. Ya, tapi asiknya kalau berbicara masalah cinta tuh cinta lawan jenis ya. Ya, ini berkisah tentang cinta yang begitu mendalam dan kesetiaan yang mutlak. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sangat menghargai pasangannya karena telah memberikan arti dan cahaya dalam hidup. Beruntunglah untuk Anda yang punya pasangan yang selalu menghargai kehadiran diri Anda. Itu anugerah yang terindah serasa. Begitu pendengar, 14 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Ada banyak wawasan, informasi, lagu-lagu hits yang terus saya bagi untuk Anda. Informasi pertama saya bagi untuk Anda, kebersamaan kita malam hari ini tentang perekrutan untuk tenaga guru bagi sekolah rakyat. Pendengar, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Iful, Menteri Sosial RI, mengakui masih ada sejumlah titik sekolah rakyat yang membutuhkan tambahan guru dan tenaga pendidikan. Meski demikian, dia menyebutkan kalaupun proses belajar mengajar tetap berjalan karena kebutuhan tersebut masih dapat ditangani oleh tenaga pendidik yang tersedia. Menurut Gus Iful, pendengar, kondisi yang terjadi bukanlah kekurangan guru secara menyeluruh, melainkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di beberapa lokasi tertentu seiring berkembangnya proses pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, Kementerian Sosial ini kembali membuka rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dalam jumlah besar pada tahun ini. Tahun ini membuka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan juga akan membuka kesempatan bagi yang memenuhi syarat pendengar untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat. Dia menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran 2026-2027 yang diperkirakan akan menampung jumlah siswa lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Gus Ibu juga memaparkan kalaupun perkembangan pelaksanaan sekolah rakyat pada ajaran tahun 2025 hingga 2026, program tersebut telah melayani lebih dari 15.000 siswa untuk jenjang SD, kemudian SMP dan SMA dengan hasil yang cukup baik. Tahun 2025 hingga 2026 ada lebih dari 15.000 siswa SD, SMP, SMA yang secara umum telah berjalan dengan baik. Dia menilai sejumlah perubahan positif mulai terlihat pada peserta didik, mulai dari peningkatan kedisiplinan hingga kondisi kesehatan yang lebih baik.
1: RRI Samarinda Pro 1.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Tunggu sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97,6 FM, mendengar Pro Satu Area Samarinda. Hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen. Ada lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling di

0: pastinya lebih banyak momen deg-degannya.
1: Wow.
0: Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan

97,6 FM, pendengar Pro Satya Hari Samarinda akan kembali berbagi dengan wawasan pendengar. Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola dunia. Hat-trick yang dicetak saat membawa Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 pada grup J Piala Dunia 2006 di Kansas City Rabu 17 Juni 2026 membuatnya memecahkan sejumlah rekor bergengsi di ajang 4 tahunan tersebut.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Komandan Adzan Isya telah terdengar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Mendengar. Siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

0: 97.5 FM berdengar terus antara Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia Ande. Mungkin barangkali bisa menginspirasi kita, menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang kita jalani harus dipikir dan dipikir sebelum melangkah. Karena sekali Anda saja terjatuh, Anda akan sulit berdiri kokoh seperti sedia kala. Penyesalan tidak akan terjadi awal, namun di akhir kisah perjalanan, ya enggak? Saya akan kembali berlanjut di masa untuk Anda pendengar. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kapasitas layanan internet satelit Satria yang dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembelajaran digital yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Mahar, bilang kebutuhan akses internet di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kapasitas layanan yang disediakan melalui satelit Satria perlu disesuaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Alhamdulillah, kalaupun dari Kementerian Bakti ini terus meningkatkan kapasitas internet satelit Satria untuk sekolah daerah 3T. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman web kami di rri.co.id Samarinda.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

Mendengar pemerintah memastikan program makan bergizi gratis MBG tetap menjadi satu di antara agenda prioritas dari Prabowo Subianto Presiden. Muhammad Khodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye yang telah mendapatkan dukungan rakyat melalui proses demokrasi. Menurutnya, sebelum terpilih sebagai presiden, Prabowo juga telah menyampaikan berbagai program kerja kepada masyarakat, termasuk MBG yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan mandat agar program-program tersebut dapat direalisasikan. Ia menjelaskan pendengar MBG hadir untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 sampai

0811-5445-495. WhatsApp 0811-5445-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
3: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
2: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
4: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
4: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perkat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.620.628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya,
12: bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
13: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
13: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma didukung dengan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan yang ada berat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih ringannya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Cicilanmu 6 juta, berat lah untuk itu. 3 juta masih berani gak deh? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setelah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
16: Dan ketika bukan belanja apa, tadi kan F&B ya, kita ada berpikir lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira itu di bawah nominal 25 ribu. Dan ada aku bilang tentang impor lah, kita bilang tentang kopi-kopi yang murah.
15: itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat tebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Dia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
19: Iya. Pak, ini bersama ibu.
20: Iya.
19: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya, ya sangat apa kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
18: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat,

0: tertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Iya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

dunia 2006 dalam sampai mencederai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama.

Terminal bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Inilah masa pendukung Argentina untuk bareng di kediaman Wakil Bupati.

dipastikan akan terus berlangsung. Ingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Inmediato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM, pendengar Prosantara RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Ria Arda yang malam dikawani bersama dengan Budi Novem. Malam hari ini pendengar, lanjutkan di Samarinda malam ini. Mimbar Agama Katolik disampaikan bersama Pendeta Yosef Gerontokan dalam topik Ketulusan Hati.
1: Mimbar Agama. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gerontokan, SPLMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah ketulusan hati di hadapan Bapa. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, teranglah hati semua orang, agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi, dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, bacaan Injil Matius yang kita dengar pada hari ini, bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18, menghadirkan sebuah pengajaran yang sangat penting bagi kehidupan iman, yaitu tentang ketulusan hati. Dalam bagian ini Yesus berbicara mengenai sedekah, doa dan puasa. Ketiganya merupakan praktik keagamaan yang baik dan dianjurkan. Namun Yesus mengarahkan perhatian para murid kepada sesuatu yang lebih mendasar daripada tindakan itu sendiri, yakni motivasi yang melatar belakanginya. Yesus mengawali pengajarannya dengan peringatan agar para murid tidak menjalankan kewajiban agamanya hanya supaya dilihat orang lain. Peringatan ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan yang baik belum tentu memiliki nilai rohani yang baik apabila dilakukan dengan tujuan yang keliru. Tuhan tidak hanya melihat apa yang dilakukan manusia, tetapi juga melihat alasan mengapa seseorang melakukannya. Pada masa Yesus, ada sebagian orang menjalankan praktek keagamaan dengan tujuan memperoleh penghormatan dari masyarakat. Mereka ingin dikenal sebagai pribadi yang saleh dan taat. Karena itulah Yesus menggunakan istilah orang munafik untuk menggambarkan sikap menampilkan kesalehan di luar, tetapi menjadikan pujian manusia sebagai tujuan utama. Melalui pengajaran ini, Yesus mengajak para murid untuk membangun relasi yang jujur dengan Allah. Hubungan dengan Tuhan tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk memperoleh pengakuan dari sesama. Iman sejati bertumbuh ketika seseorang melakukan kehendak Allah karena mencintainya, bukan karena ingin mendapat penilaian baik dari lingkungan sekitarnya. Ketika berbicara tentang sedekah, Yesus tidak membahas berapa banyak yang harus diberikan. Ia justru menyoroti sikap hati orang yang memberi. Sedekah merupakan ungkapan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Nilainya tidak ditentukan oleh besar kecilnya pemberian, melainkan oleh ketulusan yang menyertainya. Seringkali manusia lebih mudah menghitung jumlah yang diberikan daripada mengukur kasih yang mendasarinya. Padahal di hadapan Allah, ketulusan hati jauh lebih berharga daripada penampilan lahiriah. Pengajaran yang sama tampak ketika Yesus berbicara tentang doa. Ia mengajar para murid untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu berdoa kepada Bapa yang hadir dalam tempat tersembunyi. Kata-kata ini tidak berarti bahwa doa bersama atau doa di tempat umum adalah sesuatu yang salah. Yesus sedang menegaskan bahwa doa pada hakikatnya merupakan perjumpaan pribadi dengan Allah. Doa bukan sarana untuk menunjukkan kesalehan, melainkan kesempatan untuk membuka hati di hadapan Tuhan. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, di zaman yang penuh dengan media sosial saat ini, ada kecenderungan kuat dalam diri manusia untuk selalu menampilkan sisi terbaik mereka demi mendapatkan pujian, lalu pengakuan dari orang lain. Namun, tren mencari panggung ini bukanlah hal baru. Di zaman Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi pun melakukan hal yang sama dalam kehidupan keagamaan mereka. Melalui perikop hari ini, Yesus memberikan peringatan keras. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yesus menyoroti tiga pilar penting dalam spiritualitas orang Yahudi: memberi sedekah, doa, dan berpuasa. Yesus tidak melarang aktivitas-aktivitas baik ini. Yang ia koreksi dengan tajam adalah motivasi di baliknya. Ketika kita berbuat baik, berdoa, atau berpantang, dan berpuasa hanya demi dinilai saleh, hebat, atau suci oleh orang lain, Yesus berkata bahwa kita sudah mendapat upah kita, yaitu pujian manusia yang fana itu sendiri. Tidak ada lagi upah dari surga. Yesus mengajak kita masuk ke dalam kamar batin yang paling dalam. Ketika memberi sedekah, janganlah tangan kiri tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Ketika berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Ketika berpuasa, minyakilah kepala dan cucilah muka agar tidak tampak lesu di depan sesama. Semua metafora ini merujuk pada suatu hal, ketulusan batin. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama harus lahir dari kasih yang murni, bukan kosmetik rohani untuk pencitraan. Kamar yang tertutup adalah simbol hati yang sunyi dari ego, tempat di mana hanya ada kita dan Allah. Di sanalah keintiman yang sejati terjadi. Bapa yang melihat yang tersembunyi tidak pernah melewatkan ketulusan hati kita. Sebagai umat Katolik, bacaan ini menjadi cermin refleksi yang mendalam. Mengapa kita melayani di gereja? Mengapa kita melihat dalam aksi sosial? Apakah untuk mencari kepuasan ego atau pujian, ataukah murni karena kita mengasihi Tuhan? Mari kita belajar menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita dari pandangan dunia, agar hati kita tetap murni dan terpaku hanya pada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semoga. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.

97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus memilih di Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun di malam hari ini. Nantikan program kami nanti di Ruang Rindu sesaat lagi. Nanti akan menghadirkan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati yang akan dipandu Ita bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan barusan tadi Anda dengarkan mimbar agama Katolik. Kita akan menantikan hubungan dengan siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI Jakarta.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: menyatakan lembaganya untuk sementara tidak lagi melakukan aktivitas penyelidikan terkait dengan perkara makan bergizi gratis SBG setelah Kejaksaan Agung mengambil langkah hukum melalui upaya paksa dalam penanganan kasus tersebut. Menurut Setio, KPK terus memantau perkembangan penanganan perkara MBG yang saat ini tengah ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jambisus Kejaksaan Agung. Dia menjelaskan lebih jauh, pendengar, pada tahap awal KPK juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mengumpulkan informasi terkait dengan perkara tersebut. Menurutnya langkah ini dilakukan penyidik Kejaksaan Agung kemungkinan memiliki materi yang sama dengan sebelumnya yang juga telah ditelaah oleh KPK. Kita menantikan waktu hubungan dengan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI.

97,6 FM, pendengar Pro Satelit Samarinda, saatnya kita akan mengikuti jalannya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Satu RRI.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riyasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riyasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawannya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Riyasti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu ya. Pastinya. Ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka kita. Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, kita
0: bersama
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Riyasti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
0: Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya.
0: Iya. Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
0: Ini
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak
1: akhirnya
2: gitu.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni. Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
2: Tempat kita biasa ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Wow.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren.
1: Keren banget dan semuanya hits
0: loh. Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini lagunya. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton
1: coba. Tinggal bisa juga. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
2: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget deh sama gue.
1: Sama dong.
2: Bestie
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana. Bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria ya. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria,
0: okay.
2: Yang ke-60.

0: dengan tiarapnya aku 20 tahun kan, aku kan enggak.
1: Eh tapi enggak jangan salah album. Ini aku ini, kemarin kita show tahun kemarin.
0: Iya,
1: terus suara kan. Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
1: Balis ya.
3: Betul,
1: enggak berubah.
2: Tapi kita dengerin lagu barunya juga.
0: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu ya. Juga Pak Gandhi oke, Karya mau bikin kapan? Jadi digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
1: kosong.
0: Ada.
1: Kosong.
2: Okay.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung go. Dan kamu enggak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung ini.
0: Enggak pasti Ita mau enggak sih nyanyi lagu
1: itu. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Udah itulah itu aku suka.
1: Siap Maria ya.
2: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
2: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
2: sama Mbak Liz.
0: Halo.
4: Hubungannya dengan
2: Ika Fauzi.
0: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan
0: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar ya. Ya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
2: Siap.
4: Kalau kan sekarang sudah lebih canggih gitu daripada yang dulu.
2: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu Sumatera lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
0: Oh iya.
1: Bang.
2: Itu saja ya.
1: Oke Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
2: halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati.
0: Malam.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
0: awet
5: muda
0: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
0: Kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Lagi, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai

0: bukanya apa?
1: Siap, siap. Ditungguin ya, Bu Ana.
0: Ya, salam-salam dulu.
2: Boleh, boleh.
1: Silakan.
0: Ya. Salam buat Oma Ana di Palembang. Hmm. Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus okay. Yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan siap. Semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita menuju mana?
2: Mana tuh ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
2: Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Restivosi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Restivosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap, betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay.
3: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam siap. Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya. Menurut Mbak Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insyaallah okay. Ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru.
1: Okay.
3: Hilang di Kertasono, ayo di Maluku Tengah, mungkin di Tori-Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Nah, kok tahu sih? Aku ya, ulang tahunnya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Dari, gitu ya. Emang ditulis ya
4: Loli 23 gitu. Jadi mungkin siap itu yang bisa dibuka tahu. Nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Bauti gitu.
2: Oke.
4: Okay. Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Arya ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena siap. Saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Dan terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku diucapin.
2: Enggak jalur masuk bisa Mas.
1: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
5: bintang tamunya.
1: Oh, yeay.
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauluti.
2: Selamat juga malam
5: Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
5: Kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
5: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin

0: kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang itu yang
1: okay.
0: mungkin kira-kira dengan siapa.
1: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liv dan
2: terima kasih
0: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Kakak Tugung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
0: Malam untuk semuanya, terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas. Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
2: ya.
3: Kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
3: Tuh keren emang. Cuma dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi
2: gak dibayar. Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi,
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Lloyd. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira Tak.
1: Mira Susma.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun ya.
4: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Vita Surabaya. Ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini, gitu.
3: Itu ya Malaysia. Iya.
1: Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh. Ya,
2: aku tiga anak, tiga-tiganya udah married. Uh-huh. Tiga-tiganya
3: kan
2: udah
3: nyanyi married. Di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Maria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya, bungsu. Yang bungsu.
2: Iya.
3: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Maita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusinnya gitu.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil itu yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia dia itu tampil itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum nggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, gak kayaknya tampil. Juga nggak begitu bisa.
3: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis
4: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
4: Okay. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi. Ya. Oh,
4: jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
4: Kayaknya kalau dia ingat main. Baru main. Kalau
3: enggak ingat ya
4: malas.
2: Ya, iya. Malas. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya.
3: Kemauan orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada story-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, penyanyi kenapa anaknya kok suaranya penyanyi. Begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Iya.
4: Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
4: dia
1: mau.
4: Dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
4: aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya, iya.
3: Nah,
4: iya. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus
2: acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh, ya main gitar, ya main musik. Ya.
1: Fales, Sai. Sai.
3: Dia panggil aku Sai. Karena kita kayak paling Mas.
4: Yang paling kecil malah ini. Sai. Dia lebih senang lari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya, ya.
4: Seru pastinya.
1: Siap.
4: Nyanyi,
1: selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: ya.
1: Berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap. Tiarap 20 ya. Tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Iya. Masakannya
1: cateringnya.
3: Enak loh. Coba dikirim ke
1: sini. Oke.
4: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
2: Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah,
3: kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan maka minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Li sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
1: Aha.
2: Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
3: gitu. Wah, suaranya oh, iya, ini suaranya Lisa.
2: Iya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita iya. Alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas.
2: Ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dia dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya.
2: Oke, semuanya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record,
3: ya.
2: Iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
3: Wah,
2: alhamdulillah.
3: Prestasinya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Megawati?
2: kalau sekarang royalti udah nggak ada lah sekarang.
1: Oh, itu yang dulu ya.
2: Buat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
2: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di

0: banget, banget ya.
1: Ya nggak tahu
0: gak
1: ya.
0: Yang
1: seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resifauzi tanda tangan Mas Krisye.
0: Ya ampun dia. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
1: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
0: Ya,
1: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya. Ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
0: ternyata
1: mereka
0: bisa.
1: Yeah. Niken sama Julia bisa, Ri, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi. Langsung oke saat itu.
3: Gak
1: pakai ABCD. Gak pakai ABCD itu langsung. Mau sama siapa aja, Ri? Di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya. Bener. Cuma langsung, mau gak sih nyanyi lagu gue?
3: Mau gak sih gitu.
0: Ya mau aja kalau Mbak Ria bilang aku. Next.
2: Siap. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
0: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol kita lagi, kita
1: sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampan, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Taunata, Kengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 gitu.
0: Langsung kita ke mana? Halo,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat
1: ulang tahun. Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya. Ibu,
2: aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Aduh. Ya nih sombong ini.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fat dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan
2: Mbak Liz. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fat.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong?
0: Oke, okay. Ya. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Mas Yudi. Salam.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Tamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh,
1: kok
0: keputus.
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
4: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo. Jojo
0: Propangkat. Mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
4: Woi, sama Nafa. Oke, tetehnya sukses pokoknya untuk
0: siap.
4: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu kek.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Li.
0: Oke, Mbak Li selamat malam katanya.
3: Malam Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Li tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng, sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang gimana gitu ya,
1: sejuk itu enak banget
4: ya. Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02
1: bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Lagu terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu ya Kram Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu
3: jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu lah.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, siapa?
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa.
5: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Okay. Nanti dijawab ya, terima kasih ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap,
5: boleh salam dikit.
1: Boleh,
5: salam buat yang Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Didi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh, terus di TV. Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya. Habis keluarga baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Boleh, jadi langsung lompat dia. Kalau kita kan berproses ya.
0: Ya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Gak ada Krispatikawa.
3: Iya,
6: almarhum Krispatikawa. Bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Kalau kemampuan sendiri ada, albumnya ada mas.
0: Keroncong ya?
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali.
1: Iya, ya, maksudnya tuh Baria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk TV-ku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah, jaman
3: salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, ya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kepingnya.
1: Benar. Mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Cerita enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya.
1: Iya.
3: Jadi rekamannya berkali-kali. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya,
3: proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak parit merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bilang tamu Mbak Ria Lesti Faudi dan Liz Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melihat Atlantik, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak.
0: Enggak ada ya.
1: Okay.
3: Enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Baria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
1: Disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur ke bahasa Indonesia.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: oh, iya. Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol bola lagi.
3: Barengan tuh.
1: Oh,
3: nyanyi bareng ya lagunya.
6: Rusuh ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplian lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria satu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu ya.
1: Balis dulu. Yuk,
3: coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.

0: di hidupku. Namun aku rebah jatuh di panah asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Pak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga

0: penelpon dulu ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Iya, Pak Ahmad. Silakan.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mengucapkan.
0: Amin. Tidak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
1: Iya, Pak Ahmad.
2: Sehat selalu, Mbak. Amin. Tetap semangat.
1: Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
1: Monggo Pak.
2: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya. Candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara.
0: Oke. Siap, terima kasih.
2: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Purwokerto, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat dan salam sila Pancasila.
1: Oke.
0: Oke.
2: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
1: semangat. Amin.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
0: Ya, oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Mas dia pengen ke Lampung nih.
3: Pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
3: Itu saja.
0: Siap.
3: Oh iya, salam balik ya tadi itu ya.
1: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso. Dan
0: tanpa
3: tulis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
0: Siap.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya. Kan rilis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayar sekolah SD sendiri.
0: Oh, biasa.
4: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
4: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Malis
5: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Oke, sekarang ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih. Sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
4: Oke.

0: A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B yang punya. Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Waduh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Iya. Malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan ya, Mbak Is.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
2: Wah, amin. Wah, langsung PM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
2: Aku kesel sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Iya malam.
3: Malam, iya. Yang mau saya tanyakan gini ya, dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Ini bonusnya dari sang produser. Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Oke. Okay.
3: Mbak Liz itu aja pertanyaan saya jawab.
0: Siap.
3: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Joe juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Tata Linta, Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
0: Mbak Ria. Siap. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar gabung ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mora?
0: Kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin. Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
2: Liz Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Iya, oke. Okay.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: ya udah.
4: Aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya,
0: Dari ya? Ya kalau lupa nanti nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh, ya.
0: Kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.

0: Rudy.
1: Siap.
0: Ya, selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
1: Terkait karya-karyanya
2: ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman,
2: kalau
1: ya?
2: Benar ada donat nanti.
1: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Risti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
1: Iya.
3: Kamar udah 20 album.
2: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
1: Mm-mm.
3: Nyerah.
1: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
3: Senyum.
2: Nah, kan
3: indahnya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hilang peluangnya.
3: Oh, judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya layang.
1: Pertanyaan kedua, Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini.
1: Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih ya. yang pertama salah.
3: Lagu Saint Bed terakhir, album ketiga dari dua.
1: Ya tapi ini kan juga.
2: Kamu emang ya, Mas Yudi ini gak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih?
2: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Lagu yang ke set B apa set A berapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Aduh, kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
3: Gagal lagi.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Pasti bisa
1: deh. Ayo,
2: pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Ria?
1: Enggak usah disebutin apa aja ya, Des ya.
2: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
2: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
1: Ada
2: ayo,
1: berapa
2: ayo,
1: lagi yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Loh, kes ngomong nyaris loh ada.
3: 5 deh.
1: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya 2.
1: sosial dan kerinduan, tangis sengsara, rindu di balik pintu. Betul, melodi
2: sendu. Maria kasihan, semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto, Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, kata-kata judulnya Panje untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Kelly ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
1: 100.
2: Oke,
1: pada akhirnya.
3: Cinta.
2: Gitu. Iya.
1: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyemeramat.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
1: Oke.
3: Akhirnya aku dapat dona.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
1: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
3: Dulu hadir
1: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
3: kali ini.
2: Tetangga. Gayatri
1: ya.
2: Iya.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
3: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi mah.
1: Iya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
1: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Benar
1: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Dong, pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sama ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Dimana dan jam berapa?
2: Oh iya,
1: siapa aja?
2: Konser 40 tahun DRC Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Syudi.
0: Ayo.
1: Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi. Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Pingin lo.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Alen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus
2: lagu-lagu saya
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara.
0: Gak apa.
2: Sampai semifinal.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

9.7 FM mendengar perawasan terakhir Samarinda. Baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Riada bersama dengan Budi Novem akan kembali temani Anda. Sampai nanti kita akan merapat di tepat pukul 12 malam hari mendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Risak, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

komponen cadangan Komcat. Selain itu ada sekitar 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Putih KNMP juga turut serta dalam program pelatihan tersebut. Pelatihan direncanakan dilaksanakan di 67 satuan pendidikan Sadik yang tersebar di seluruh Indonesia.

0: Anda, adakah yang tenggelam bersama dengan Elton John dengan Sacrifice, mengisahkan ketika sebuah malaikat rumah tangga harus divorce ataupun berpisah. Kalaupun punya anak, yang jadi korban tentu anaknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, mudah-mudahan satu pilihan yang tepat, yang pada akhirnya Anda harus bahagia, ya enggak? Pendengar Najarudin, Umar Menteri Agama mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 41,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Najarudin menjelaskan Kementerian Agama masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang belum dapat terakomodasi dalam pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sebagai informasi pendengar, pagu inisiatif Kementerian Agama tahun anggaran 2007 ini dialokasikan pada 5 program, yaitu program dukungan manajemen, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, program pendidikan tinggi, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta program wajib belajar 13 tahun.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini pada penghujung tahun 2020. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: bahan pokok. Tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Untuk sekarang, rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97 FM pendengar Persatuan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi akan kembali berlanjut terus untuk Anda. Jangan lupa nanti dalam babak semifinal dan final RRI Samarinda akan gelar nonton bersama nonton bareng ya di halaman RRI Samarinda. Pendengar, Kylian Mbappe, striker timnas Prancis, memecahkan dua rekor sejarah sekaligus usai mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada pertandingan grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Selasa 16 Juni 2026. Dalam laga tersebut, Kylian Mbappe ini mencetak dua gol pada menit ke-66 dan 90 menit tambah 6 menit, satu gol Prancis lain dikemas oleh Bradley Barcola, sedangkan gol balasan Senegal dicetak oleh Ibrahim Baye. Dua gol Mbappe itu tidak saja memberikan 3 poin penting kepada Prancis di Piala Dunia 2026, namun juga rekor pribadi untuk striker Real Madrid tersebut. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling di

dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

0: 97 malam FM mendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waspada untuk Anda yang saat sekarang mungkin mencari SIM ya. Anda harus mendapatkan langsung dari Korlantas Polri yang resmi tentunya ya. Pendengar, Korlantas Polri menegaskan kalaupun kewenangan menerbitkan surat izin mengemudi SIM hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Brigjen Polisi Bowo, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, meminta masyarakat waspada terhadap pemalsuan SIM ataupun penerbitan SIM yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri, karena ini akan sangat dapat merugikan masyarakat. Pendengar, kewenangan ini secara tegas diatur dalam pasal 87 ayat 2 nomor 22 tahun 2009 yang menyatakan bahwa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksudkan pada satu diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini yaitu yang mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan surat izin mengemudi. Wibowo menegaskan SIM adalah dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, di mana penerbitannya ini sudah melalui proses verifikasi pengujian serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola oleh Polri. Oleh karena itu, dokumen apapun yang diterbitkan oleh pihak lain tidak dapat disamakan ataupun menggantikan ataupun dianggap sebagai surat izin mengemudi yang sah menurut hukum Indonesia. Korlantas Polri menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap informasi ataupun penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait dengan penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri. Masyarakat diharapkan selalu memperoleh layanan penerbitan SIM melalui saluran dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan penerbitan SIM yang profesional, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi guna menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keselamatan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekaligus menutup pawasan di musim informasi malam hari ini, Riyada bersama dengan Budi Novem dari M. Yamin Raya 8 Samarinda pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua suporternya.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke

0: Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah ibadah.

0: Pendengar, demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 1 dini hari nanti. Dan selamat mendengarkan.
1: Kumbu yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga akan memberikan ataupun mengajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan secara langsung. Dan nanti kami akan juga putarkan beberapa rekaman yang akan kami hadirkan sebagai sajian di rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Kementerian Sosial siap memberikan bantuan logistik masa kedaruratan serta melakukan pendampingan intervensi sosial ekonomi bagi penyintas gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ketika data dan jumlah real penyintas sudah diterima dari pemerintah, maka bantuan akan segera diberikan agar intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pas

itu Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saiful Yusuf dalam konferensi pers mengatakan opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia Ramadan Sananta sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa Bonek tersebut.

malam ini tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Protija. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan

0: Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest, of course, is a large scale.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola. Tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.

kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang?

0: mengevakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara.

panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangan.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam informasi dan musik. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
2: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
1: Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program bank sampah ataupun TPS 3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
3: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, bank sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
1: DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengolahan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang

0: masih mendengar, Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan kelanjutan Piala Dunia 2026, di mana Portugal akan menghadapi Kongo, dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46, sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Tovani Rahmanda. Bung Tovani,
1: ya, selamat malam.
0: Selamat malam, salam olahraga, Bung, ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini, ya, ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Prancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih, Bung?
1: Iya, jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore, di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser,
0: ya.
1: Pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik, mereka bermain di luar negeri dari

0: Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka udah main di bukan klub-klub besar. Hmm. Bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
1: Oke, okay. Tapi Wan-Bissaka kan apa masih main di West Ham United ya, sih?
0: Iya. Iya. Ada Wan-Bissaka, terus dia di West Ham Inggris, terus di Inggris juga ada Ian Wissa di Newcastle.
1: Di Newcastle juga.
0: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya. Dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
1: Di Burnley cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya, di Lille ya.
0: Iya, benar.
1: Ini enggak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa, ini temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan enggak banyak lah kita tahu mengenal Kongo, kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
0: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
1: Iya.
0: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Hmm. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini nggak bisa dianggap remeh, karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang,
1: Cape Verde ya,
0: Tanjung Verde, pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak bisa diremehkan oleh timnas Portugal.
1: Oke, okay. Artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan, mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim Afrika ini?
0: Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh, dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
1: Oke, okay. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka? Apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1 nya atau bagaimana ini?
0: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan. Bertahan akan menjadi tujuan utama mereka, dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
1: balik ya. Oke, okay. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC, dan disusul franchise lokal di tahun 90-an

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa

0: Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti, atau siapa tim yang Anda jagokan? Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal, karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu. Karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2020 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Tovan?
2: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, kan ya. Usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
1: Gitu. Ya, ya.
2: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri, kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
1: Apalagi tadi pagi ya, hat-trick ya.
2: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar, yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 timnas Portugal.
1: Oke, ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Ya. Gimana Pak Angkel, menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa, dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, Pak Angkel.
3: Ya. Halo.
1: Iya, silakan Pak.
3: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya, kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini, Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Angkel ya. Iya, Pak Angkel.
3: Selamat malam.
1: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
4: Selamat malam Bang.
1: Iya, gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
4: Iya, sudah siap. Sudah menunggu nih Bang. Selamat malam Bung Topan.
2: Iya, malam. Iya.
4: Begini Bang Topan yang saya tanyakan, apakah Portugal dengan Kongo ini tahunnya lewat, maksudnya yang tahun 2000 berapa tuh ya? 2000 sebelum tahun 2006 ini berapa?
1: Kalau Kongo itu sudah sangat lama sekali Pak nggak ikut Piala Dunia. Mungkin sekitar 50 tahunan, dan ini edisi mereka kembali hadir dalam pentas dunia.
4: Iya. Iya,
1: gimana?
4: Tahun 22 itu pernah ketemu gitu dengan Kongo. Portugal dengan Kongo gitu.
1: Gitu.
4: Jadi saya kalau prediksi saya begini Bang Udi.
1: Gimana?
4: Kalau bukan 2-0, 2-0, 2-1 gitu.
1: Wow, Portugal tentu. Portugal. Anda jago ini untuk Portugal.
4: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
1: Iya.
4: Itu saja Bang Topan.
1: Ya. Bakal ngegolin gak nih CR7 nih? Waalaikumsalam. Oke. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi.
5: Salam olahraga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Gimana Pak?
5: Ya gimana?
1: Ya, Anda Portugal kok ini?
5: Oh Portugal dong.
1: Tapi kok ada beberapa pemain Liga Inggris loh, bisa
5: 4-0.
1: Wah, Ronaldo ngegolin lagi Pak.
5: Ya kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu masalah Portugal sama Kongo kan ya.
1: Iya. Ya secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal, 46 Kongo. Cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke.
5: Iya. Ya, makasih,
1: Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi mereka datang ini bukan tim instan tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal, sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol? Cape Verde. Gimana? Peringkat FIFA jauh tetapi tidak bisa membuat gol di sana, gimana ini?
2: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti, rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar. Karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde, pemain-pemain yang naik daun seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. Mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
1: Trio PSG main juga.
2: Iya.
1: Neves, kemudian Mendes.
2: Iya, Mendes di belakang ada Cancelo juga.
1: Oke.
2: Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi Kongo ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya ini.
1: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya, nggak mau kecolongan. Kita kedengar lagi nih, Bung Tovan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo, Pak Putra. Ya, Pak Putra, selamat malam.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya, Pak. Iya, Pak Putra. Kalau Anda, gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini, Pak?
0: Ya, kalau saya untuk Portugal skornya 3-0, Pak.
1: 3-0 untuk Portugal. Oke. Ronaldo menurut Anda bikin gol nggak ini, Pak?
0: Ya harus karena tadi pagi itu Messi udah
1: bikin golnya. Iya.
0: Ini sama-sama bintang ini.
1: Iya, Messi kaki kanan kaki kiri tadi ngegolin tadi.
0: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa nih?
1: Oke.
0: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Fotiga ini.
1: Ditunggu nanti ya, Pak ya. Terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam Bung Rudy
1: Jen. Iya, Bu Dinda. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu, ngikutin terus ini Bu Dinda.
6: Nonton walaupun gak semuanya karena tepar juga Bung Rudy.
1: Tim jagonya siapa Bu Dinda?
6: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
1: Portugal berarti ya malam ini ya. Oke, Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
6: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya permainannya apalagi Ronaldo
1: itu.
6: Pastinya. Oke. Untuk Kongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Bu Tovan.
1: Iya, Bu Tovan udah ketawa aja nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
6: Tadi ada yang 4-0 ya. Jadi dari Bogor coba di 1-0 mungkin ya.
1: Wow, 5-0, luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda nih. Pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih. Silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame, Pak, di sana, Pak?
7: Dengar Pro 3 ini, Bu.
1: Wah, terima kasih. Gimana ini Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini, Pak?
7: Ya, enggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin enggak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
7: Ya. 2 untuk Ronaldo.
1: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna ya.
7: Iya.
1: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama, ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan nih? Bruno Fernandes kah jenderal lapangan malam hari ini atau seperti apa mata Anda?
2: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini. Ya. Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malam hari ini.
1: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
8: Selamat malam Bang.
1: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
8: Begini Bang, saya tetap jagokan Asia Afrika.
1: Asia dan Afrika, oke. Boleh tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
8: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia.
1: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak di Piala Dunia sekarang?
8: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Nah itu harapan dari Asia. Kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat Maroko ya.
1: Maroko kemarin ya. Oke.
8: Biar kalah, setelah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
1: Iya, mantap ini.
8: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Widi. Asia Afrika, menurut Anda apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika nih, Bu?
2: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026. Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar. Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia. Kongo kita tahu sudah sangat lama ambil di Piala Dunia, mereka terakhir lolos 9 terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
1: Ya paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa ya paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal Bung. Sebenarnya apa betul Anda setuju nggak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
2: Ya tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki. Namun seiring berjalannya usia kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekannya yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
2: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
2: Karakter mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
2: kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 assist yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 assist yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
1: Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
2: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya, karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang siap memanjakan dia. Di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras. Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke, ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
2: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain, jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan, yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah. Dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
1: Jadi dia main dimanapun peluang untuk menciptakan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah, kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu, akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
2: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan, dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia, hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time, baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 extra Tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya. Itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya.
2: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi. dominasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya?
2: Ya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi, nolak menyerah, terus berjuang.
1: Ya, materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali atau seperti Wan Bissaka, siapa nih Wan Bissaka ini? Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya.
2: Yeah.
1: Di Burnley, dan disebut malah, ya ini tadi, saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo, Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, apa yang tidak ini?
2: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar, dan Uzbekistan salah satu kekuatan Asia. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia. Tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
1: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini.
2: Yeah.
1: Oke. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajakkan atau menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di studio Pro 3, juga Erik Hamzah nanti juga akan membawakan atau menyiarkan langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan. Para pemain Portugal saat ini, Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang, kembali kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pertahanan Kongo, kirim bola ke Sebola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi, Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo, namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
3: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir lari oleh Mbambe. Mbambe maksud kami dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal. Umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi. Sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit kelima, satu gol langsung dicetak. Guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Mbappe. Satu gol Portugal unggul, Bung Cavani langsung mengebrak nampaknya.
1: Ya, Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
3: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami, dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan. Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka. Kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun melilik ke tengah, siapakah yang tujuh, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi, geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal. Masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2 1-2. Masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga. Bermain lagi, masih terus bermain 1-2. Para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri. Kali ini bermain 1-2 Mendes. Tadi agak sedikit ditarik, tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh para pemain Kongo. Terjatuh satu pemain dari Portugal. Bukan sebuah pelanggaran karena Kayon kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah. Santai-santai lagi kepada Veiga kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan Kongo dari sebelah kiri, dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo. Baik sekali back pass kali ini kepada Pasi. Pasi arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan. Kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tendang kaki kiri. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
2: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang, di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva. Masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga. Masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha, berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo. Kali ini masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe, langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan-Bissaka, masih Wan-Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti, ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi, Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap, tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26, Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur, tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kayembe, masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama, dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi, kirimkan bola ke belakang. Kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes. Kali ini masih Mendes mencari rekannya, pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega, sodorkan pendek kepada Vitinha, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi, kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa, pendek saja kepada Vega, berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega, masih Bruno Fernandes, masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha, kali ini berlari cepat ke depan, pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto, kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo, kembali bola kepada João Neves, namun terjadi perebutan. Kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja, bola lempar kali ini Vitinha, menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo, kirimkan umpan lambung, ada Cristiano Ronaldo, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja, dijauhkan bola kali ini, tendang bola ke depan kali ini. Joanne Wisa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wisa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan, masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada gol. Terjadi kemelut tadi, bola di tepi saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung, oh, hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal, tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo, masih kiper dari Kongo tadi, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
3: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi. Masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri. Arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat fluknya Cristiano Ronaldo. Arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain di Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes. Umpan kena kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Moutoussami. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Mbassi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Moutoussami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Ke depannya lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal. Arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir bagaimana pertahanan dari Kongo. Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada

0: sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Baru jauh kali ini kepada Cancelo sebelah kanan, giring lagi Cancelo, arahkan lagi ke belakang kepada Vega, masih terus mengurung pertahanan dari Kongo. Mendes kali ini dari kiri serangan ataupun dari kanan pertahanan dari Kongo. Derong lagi kali ini para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru, tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri sebelah kanan kali ini. Itu adalah satu pemain tadi dari Portugal. Araujo kali ini masih pelan-pelan saja, belum menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal didekati satu pemain tadi dari Kongo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal arahkan kepada sebelah kiri kepada Vega. Kali ini menyerang membantu, coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes, tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Orongkan lagi, tapi hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Kongo, tetapi hydration break dilakukan oleh kedua tim. Dan seperti apa mungkin Bung melihat di 23 menit pertama, karena Portugal sudah unggul tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
1: Ya Bung Senpi, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar, karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pemain di barisan pertahanan. Kita tahu Kongo mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipe bertahan, yang merapat ke belakang sehingga ada 8 pemain menumpuk. Jadi saya melihat Portugal yang memang sudah mendapatkan keunggulan 1 gol mencoba untuk bersabar, mencari celah sambil berupaya menarik pemain-pemain Kongo yang rapat di belakang untuk sedikit lebih keluar sehingga menghasilkan celah untuk bisa dimaksimalkan oleh Portugal.
0: Pemain bintang mereka Ronaldo juga seperti terkungkung nih, bahkan harus menjemput bola ke sisi sayap, Bung.
1: Ya, Cristiano Ronaldo yang sejatinya pada pertandingan ini diplot sebagai striker, kita tahu sangat sulit mendapatkan bola karena ketika bola bahkan belum menyentuh dirinya, dia sudah ditempel ketat oleh setidaknya 2 pemain. Jadi sejauh pertandingan bergulir 24 menit, yang terlihat Cristiano Ronaldo seolah balik ke posisi aslinya di sebelah kiri serangan, yang kita tahu di kiri serangan Portugal memang sejauh ini sangat aktif dengan kehadiran Nuno Mendes dan Bruno. Jadi Cristiano Ronaldo pun akhirnya ikut tertarik dalam tanda kutip untuk ikut bermain di kiri serangan, yang akhirnya sulit mendapatkan peluang bersih untuk menciptakan gol.
0: Terlepas dari gol yang tercipta untuk Portugal, melihat Kongo dengan kekuatannya seperti apa, mungkin sudah ada gambarkah atau memang Kongo juga masih terus bertahan untuk mencari juga celah?
1: Ya, Kongo sendiri tidak mau mengambil resiko untuk bermain terbuka. Kita lihat dia terus menumpuk pemainnya di lini pertahanan, tapi saya melihat ketika dia mendapatkan momen serangan balik, artinya dua pemain yang memang diplot sebagai penyerang yaitu Wisa dan Bakambu mendapatkan ruang, terbukti mereka bisa memaksimalkan, dan tadi sempat ada peluang yang membahayakan walaupun masih belum bisa menjadi gol, Bung Senpi.
0: Ya, biasanya memang sesudah hydration break ini ada instruksi khusus ya dari para pelatih yang juga memang sambil minum, sambil menegak juga minuman, karena terlihat juga para pelatih juga pastinya ingin memburu juga poin ya, Bung Tovani.
1: Ya, kita lihat sendiri di layar, Cristiano Ronaldo pun ikut memberikan masukan kepada para junior-juniornya untuk pertandingan, lanjutan pertandingan, karena dari sisi permainan pun Portugal masih condong mengandalkan kiri serangan, sementara kanan serangan yang diisi oleh Bernardo Silva dan Cancelo masih, saya rasa masih kurang dimaksimalkan di 24 menit jalannya pertandingan pertama tadi, Mus NP.
2: Ya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan kembali dimulai setelah sebelumnya dilakukan hydration break. Saat ini Portugal masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak sundulan João Neves pada menit ke-6 babak yang pertama. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kongo. Wan-Bissaka ke depan tadi maksudnya kepada Cedric Bakumbu, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Cancelo, umpan ke belakang kepada Araujo, pendek berikan kepada kiper Diogo Costa.

0: kembali jatuh di kaki pemain Portugal, namun berhasil dicuri oleh Araujo tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat berupaya untuk direbut oleh pemain Kongo. Kali ini Portugal kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri di lapangan tengah pertandingan. Mendes tadi berikan lagi ke belakang kepada Veiga, umpan 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Veiga, masih Veiga kirimkan umpan terobosan, di sana ada Pedro Neto atau Bruno Fernandes. Oh, hampir saja Pedro Neto nampaknya tadi mengirimkan umpan crossing kepada Cristiano Ronaldo, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Portugal. Siap-siap Portugal melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Kongo. Pendek saja kepada Mendes, pendek lagi kepada Araujo, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cristiano Ronaldo, namun dihalau saja, bola kembali jatuh di kaki Mendes dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke belakang kepada Vitinha, pendek saja kepada Araujo, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada João Cancelo, masih Cancelo, umpan ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya Vitinha, sodorkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Bruno Fernandes, berikan kepada Mendes, berikan lagi ke belakang kepada Vitinha, kini bola dikuasai oleh Araujo, pindahkan bola ke sisi belah kanan, João Cancelo, umpan crossing tadi, hampir saja sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi mendapatkan umpan cantik, namun bola nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 29 dan Portugal masih unggul 1-0 pada menit ke-6 tadi. Tendang bola jauh ke depan tadi kiper Basi, namun bola lebih dekat kepada kiper Diogo Costa dari Portugal. Kirimkan umpan kepada Mendes tadi, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Kali ini Kongo masih dari sisi sebelah kanan, ada pemain dengan Motosami tadi, masih Motosami kepada Wan-Bissaka, umpan crossing, di sana ada Cedric Bakambu tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Sayang sekali tidak dimanfaatkan tadi upaya serangan balik, kali ini dilakukan oleh pemain Portugal dari sisi sebelah kiri, ada João Neves, namun umpan yang tidak begitu akurat meninggalkan lapangan pertandingan karena cukup tinggi tadi, nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Pedro Neto.
1: Memasuki menit 30, skor masih 1-0 untuk Portugal, dan Kongo memang sesekali coba membangun serangan balik namun belum membuahkan hasil. Kali ini masih dari pertahanan Kongo, Apuadi kali ini dari belakang coba alirkan, melambung ke sebelah kanan yang tuju satu pemain dari Kongo, diarahkan lagi tapi dipotong dengan baik tadi oleh Mendes. Masih Mendes kontrol kepada Vitinha back pass kali ini kepada kiper dari Portugal, jadi Costa, alirkan lagi kepada Veiga. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Wissa kepada Veiga, di mana liukan tadi yang dilakukan oleh Veiga mengecoh pergerakan dari Wissa sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Portugal, ataupun masih menunggu bagaimana kali ini kiper dari Portugal, Costa, yang menekan jersey berwarna kuning-kuning, lempar ataupun ke depan, dan ini satu buah duel tadi dilakukan dari sebelah kiri Pedro Neto dengan pemain lainnya nomor 22, ini Mbemba. Kita nantikan apakah mendapat kartu kuning langsung dari wasit Mbemba, karena memang duelnya tadi bersama Pedro Neto terjadi, yang membuat Pedro Neto mengerang kesakitan di menit 32 ini. Berbahaya, satu sukut tambahnya masuk kepada muka ataupun wajah dari Pedro Neto. Apakah ada review VAR? Karena sekali lagi juga bisa potensial rekat, tapi nampaknya tidak ada terlalu serius ataupun tidak disengaja tadi dari Mbemba, Kensel Mbemba, kapten kesebelasan, dilakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes coba dilakukan melengkung kali ini kotak penalti, diusir oleh Mbemba, jatuh kali ini kepada Motusami. Motusami dari Kongo kali ini arahkan lagi ke tengah kepada Mbemba, alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Kapuandi. Kapuandi masih terus menggiring bola jauh, kali ini melewati garis tengah dari sebelah kiri, kali ini masih dorong, kali ini bermain 1-2, lolos satu pemain dari Kongo, tendangan kaki kiri menuju gawang, tetapi memang kecepatan dan juga powernya masih kurang tadi. Kayemba mampu menyasar gawang dari Costa. Shot on goal pertama bagi Kongo. Kali ini lagi-lagi pemain Portugal coba lagi build up serangan. Vega dari kotak penalti pertahanan sendiri arahkan kepada Araújo. Masih para pemain Portugal sebelah kanan. Cancelo kali ini dorong lagi ke sebelah kiri, jauh melebar. Vega giring dengan kaki kirinya, arahkan kepada Vitinha ataupun Bruno Fernandes tadi, ataupun satu pemain lain di Portugal. Vega masih kali ini, para pemain dari Portugal, Neves kali ini kepada Vega, terus berbolak-balik 1-2. Baik pemain dari Portugal maupun juga Kongo masih menunggu pergerakan aliran bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Araújo, dorong kepada Cancelo sebelah kanan ataupun satu pemain lainnya tadi, yaitu Bruno Silva. Dorong lagi ataupun back pass jauh kepada Diego Costa. Kiper dari Portugal ini masih mencari kawan, terus memainkan bola di dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, dicocor oleh para pemain Kongo. Satu kesalahan dilakukan oleh Costa, tetapi untung bola masih bisa juga diarahkan ataupun diusir dari pertahanan Portugal. Selamat gawang dari Portugal. Sebelah kanan kali ini para pemain Kongo coba membangun serangan 1-2 dari tadi. Wan-Bissaka masih jatuh kepada Moussami, dorongkan jauh kali ini kepada Suan Zembe. Kapuadi dari Kongo kali ini masih dari sebelah kiri. Masuaka, Masuaku kali ini dorong lagi kepada pemain lainnya. Kayambe mampu mencuri tadi aliran bola dari Neves sehingga lemparan ke dalam oleh Kayembe, ataupun nampaknya lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal yang menjadikan kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal. Masih belum menemui sasaran tadi para pemain dari Kongo. Back pass kali ini jauh dari sebelah kanan, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, pemain asal PSG ini. Dorong kali ini masih geser lagi ke tengah kepada Vega, bermain 1-2 kepada Vitinha, arirkan kali ini Araújo ke sebelah kanan, masih Araújo giring, Cancelo kali ini membantu, dorong lagi masih Cancelo, mencoba tadi melewati satu pemain dari Kongo, justru bermain-main 1-2, para pemain dari Portugal, bermain rondo kali ini dari sebelah kanan, para pemain Portugal, back pass lagi jauh kepada Vitinha, lambung kali ini jauh kepada Mendes dari sebelah kiri, kontrol dengan kaki kiri, masih Mendes, menit 35, kali ini dibantu oleh Pedro Neto. Coba lagi meminta para pemain Portugal agak lebih datang lagi. Dorong kali ini hampir lolos dari Pedro Neto. Kontrolnya sayang sekali, tidak ciamik tadi, sehingga Pedro Neto yang tinggal membalikan badan lepas bolanya, belum lagi menemui gawang dari Kongo. Kali ini Sami kali ini dorong lagi kepada Bakambu, masih Bakambu, coba diambil lagi Motosami, bermain 1-2 Kongo, tengah lagi kali ini dicuri oleh para pemain Portugal, alahkan ke sebelah kanan kali ini dari tengah daripada Cancelo, dorong lagi kepada pemain lainnya Bruno Silva, bermain 1-2 masih Bruno Silva, arahkan ke sebelah kanan. Oh, pelanggaran tadi terhadap Neves namanya, Juan Neves yang menjadi sasaran tadi pelanggaran. Cancelo kali ini dari sebelah kanan ataupun pemain lainnya, Vitinha coba lagi dicuri tadi oleh para pemain Kongo, dan ini masih Bakambu, dorong lagi Bakambu, tadi masuknya kepada Wisa. Hai, masih bisa Vega tadi mengontrol serangan hingga menit ke 37 ini masih belum ada skor yang berubah untuk kedua kesebelasan.
0: Iya, baik, di lapangan tengah kali ini Vitinya coba kembali membangun serangan, masih memperlambat tempo jalannya pertandingan para pemain Portugal untuk mempertahankan keunggulan mereka pada menit ke-6. Kali ini masih Portugal, kirimkan umpan terobosan, ada Nuno Mendes berada dalam kotak penalti dari Togo. Nuno Mendes maksudnya tadi kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil digagalkan tadi upaya. Kali ini bola kembali jatuh di kaki João Neves, sodorkan kepada Nuno Mendes, masih memperlambat tempo kali ini João Neves. Pedro Neto, umpan 1-2, Bruno Fernandes pindahkan kepada Neto, kali ini di sisi sebelah kiri, kepada João Neves, masih João Neves menguasai bola, di sisi sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kongo, kali ini Bruno Fernandes, tendangan langsung, masih membentur para pemain bertahan dari Kongo, kali ini Kongo berusaha melakukan serangan balik, melalui kaki Yohan Misa, kirimkan kepada Cedric Bakambu, kali ini pindahkan lagi kepada Edo Kayembe, kali ini masih Edo Kayembe di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Arthur Masuaku, kirimkan umpan crossing, dibuang saja bola dengan kepala dari Vega tadi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal dari lapangan tengah pertandingan. Bruno Fernandes pendek kepada Vitinha, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kembali bola dikuasai oleh kali ini João Neves. Masih João Neves mencari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Araujo. Pindahkan lagi ke depan kepada Cancelo. Tarik bola ke belakang lagi kepada Araujo. Masih Araujo, pindahkan lagi ke kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo, pindahkan lagi ke belakang kepada Neves. Masih Neves mencari rekannya. Pindahkan lagi, tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Vitinha. Pendek kepada Neto, kembalikan kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, umpan ke belakang kepada Vega. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Araujo. Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva, kirimkan pendek saja ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Mendes, tendang bola ke depan, ada Bruno Fernandes. Masih terjadi perebutan bola, masih dibuang saja bola Axel Tuan Zebe tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Portugal di babak yang pertama ini. Pertandingan sudah memasuki menit 40 dan sementara Portugal masih unggul 1-0 melalui gol 9 yang dilakukan pada menit ke-6 melalui João Neves. Kali ini Portugal kembali memainkan bola, kali ini di sisi sebelah kiri Vitinha, pendek saja kepada Vega, pindahkan bola kepada Araujo. Masih Araujo, kali ini João Neves, umpan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo, rebut saja oleh Arthur, terjadi perebutan bola, jatuh sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas bagi Kongo, siapakah yang dilanggar? Nampaknya Arthur Masuaku dilanggar oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri lini pertahanan dari Kongo dilakukan oleh kiper Lionel Mpasi, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Mpasi bersiap-siap bola, mundur ke belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja. Kali ini bola berada ataupun berhasil dicuri oleh Mendes tadi. Pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, ke depan kepada João Neves, ke belakang kepada Bruno Fernandes. Pindahkan bola lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes lewati garis tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Vitinha, sodorkan pendek kepada Neto. Kembalikan bola kepada Vitinha, berikan bola ke belakang kepada Vega, berikan lagi kepada kiper Diogo Costa. Masih Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan. Ada Neto di sana, terjadi perebutan bola. Neto buang saja tadi oleh Axel Tuan Zebe, namun bola jatuh di kaki Nuno Mendes tadi. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Nuno Mendes, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Lempar saja bola, namun nampaknya pelanggaran dilakukan oleh para pemain Kongo, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Kembali Portugal menguasai bola, kali ini dari lapangan tengah. Bruno Fernandes, lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes pindahkan bola ke kanan kepada Cancelo, balikan kepada Araujo di lini pertahanan dari Portugal, berikan pendek kepada Vitinha, pindahkan bola kepada Veiga di sisi sebelah kiri. Kali ini bola berada di kaki Mendes, berikan kepada João Neves, umpan ke belakang kepada Vitinha. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Kongo, namun beruntung bola tadi mampu dihalau ataupun dikuasai oleh kembali kali ini Portugal melalui kaki Vitinha. Umpan ke belakang kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Berikan bola pendek kali ini di sisi sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes melewati pemain dari Kongo tadi. Kali ini kembali bermain bola. Araujo kali ini menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Cancelo, berikan belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada kiper Costa. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri dari Portugal. Masih bermain-main para Portugal nampaknya di lini pertahanan mereka. Sementara saat ini Kongo meski sudah tertinggal 1-0, namun masih terus melakukan strategi bertahan untuk setidaknya mampu menahan serangan-serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh para pemain depan dari Portugal. Kali ini Portugal di sebelah kanan ada Cancelo melewati satu pemain dari Kongo. Kali ini João Neves mendekati kotak penalti dari Kongo, dihalau saja namun bola jatuh di kaki Vitinha. Maksudnya umpan kepada Ronaldo, namun dihalau saja tadi oleh para pemain Kongo. Namun bola jatuh kembali di kaki Vitinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal, Cancelo pendek kepada Bruno Silva, berikan kepada Cancelo. Tadi terjatuh nampaknya Cancelo, namun wasit menilai hal itu bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Kali ini di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan inisiatif serangan. Ada Mukau, umpan ke belakang kepada Motosami, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Wan Bisaka di sana. Masih kali ini Motosami kembali, tendangan langsung, masih membentur main dari ataupun membentur rekannya sendiri tadi, tendangan dari Motosami. Dan bersamaan dengan momen itu pelanggaran juga dilakukan oleh Yohane Wisa tadi kepada Cancelo, sehingga wasit meniupkan peluit dan hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal.
1: Memasuki waktu tambahan 4 menit, skor masih 1-0 untuk Portugal. Belum ada lagi gol yang tercipta meskipun serangan terus dilakukan oleh Portugal. Salah satunya ini Araujo sodorkan ke sebelah kiri, tapi masih dipotong oleh para pemain dari Kongo. Coba kali ini Motosami ataupun Mukau coba berduel tadi bersama Mendes, hasilkan lempar ke dalam dari sudut sebelah kanan. Penyerangan dari Kongo jatuh kali ini kepada Motosami. Back pass lagi maksudnya, tetapi diambil alih oleh para pemain dari Portugal kali ini dari sebelah kiri ataupun tribun dari timur stadion dari Houston. Lempar ke dalam kali ini Mendes lagi-lagi jauh ke belakang kepada Vega. Giring bola Vega, terlihat sedikit menurunkan tempo dari para pemain Portugal, tidak mau terburu-buru. Mendes dari kiri kembali, back pass lagi jauh, kali ini masih Vitinha. Arahkan lagi ke Vega, jauh kali ini ke sebelah kanan. Araujo alirkan kanan lagi kepada Cancelo, dorong lagi kepada Araujo. geser lagi ke sebelah kiri kepada Vega, terus sekali ini bermain dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, alirkan kepada Mendes, coba tadi mengelabui satu pemain dari Kongo, tetapi dibalikan lagi kepada Vitinha, coba dilambungkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo, dorong ke tengah kepada Cristiano Ronaldo yang jauh kali ini mengambil bola, justru para pemain dari Portugal terlihat memang tidak terlalu berburu-buru, kali ini Vitinha coba lagi mengiring bola, arahkan ke sebelah kanan kepada satu pemainnya ini dari Cancelo ataupun pemain Portugal satunya, diambil tadi dengan baik oleh Kayambe, kali ini serangan balik justru dilakukan oleh Makambu, songkan lagi ke sebelah kiri kepada Mosoku, coba tendangan kaki kiri atau umpan ke kanan, tendangan kaki kiri lagi, oh, jauh tadi dilakukan oleh Motosami. Posisinya memang sangat jauh, tetapi memang percobaan juga harus dilakukan oleh Kongo untuk bisa menggebrak pertahanan dari tim Portugal, sehingga memang di ujung pertandingan babak pertama ini banyak peluang ataupun serangan yang dilakukan oleh kedua tim, tetapi belum menghasilkan peluang kali ini justru dilakukan oleh Kongo, akan tendangan sudut berada di sebelah kanan gawang dari Portugal, ancang-ancang para pemain dari Kongo, melihat tajam ke kotak penalti nomor 26 Mosoko, serangan kaki kirinya melambung, diusir lagi oleh sundulan dari para pemain Portugal, jatuh kali ini di kaki dari pemain 22 Kongo, tadi hampir mengumpan lagi ke dalam kotak penalti, namun aksi dari pemain nomor 22 yaitu Mbemba, kapten kesebelasan mereka, langsung dijegal oleh Bruno Fernandes yang menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Kongo, meskipun tadi ada sedikit ganjalan terhadap Mbemba, namun wasit tidak menyatakan pelanggaran, hanya hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Diego Costa. Akankah di menit-menit rawan, di menit-menit setan ini konsentrasi yang memang harus terjaga bagi kedua kesebelasan ini, karena waktu normal sendiri sudah lewat dari 4 menit. Baik, ini adalah peluang terakhir dari kedua tim ataupun bahkan dari Kongo. Kita nantikan pendengar. Deg-degan memang para pendukung dari Portugal karena Kongo kali ini mempunyai peluang terbuka dari tendangan sudut sebelah kiri. Masih mengatur para pemain, wasit asal Qatar ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Mundur kali ini, coba lakukan pendek kali ini, ternyata para pemain Kongo coba lagi merangsek ke dalam kotak penalti, masih mengiring bola, back pass lagi jauh, masih Kongo umpan ke dalam kotak penalti, melambung 1-0.
2: Selesai, padahal Kongo dengan beberapa pemain yang merumput di Liga Top Eropa memang tampil menonjol sejauh jalannya pertama, termasuk akhirnya Yohani Misa, pemain yang memperkuat Newcastle di Liga Inggris, membuktikan kalau dia punya mental yang kuat, memaksimalkan peluang yang ada, dan akhirnya Portugal harus kehilangan keunggulannya, skor pun menjadi sama kuat 1-1.
1: Ya, memang keunggulan di depan mata sirna bagi timnas Portugal karena tadi memang bisa hanya sendirian untuk bisa menyundul gol penyama kedudukan di penghujung laga, dan peluit babak pertama pun sudah dibunyikan, pertanda pertandingan di babak pertama sudah usai, skor memang 1-1 bagi kedua tim. Nanti kita akan kembali dan sebelumnya nanti akan dibahas juga bersama Bung Wisnu dan juga Bung Taufani.

para pendengar, akhirnya skor 1 sama di detik-detik terakhir. Kongo bisa membalaskan kedudukan menjadi 1 sama melawan Portugal. Ini keren sekali pendengar, sangat dramatis sekali ya di detik-detik terakhir. Dan tentunya kita akan menganalisis sebentar ya, sedikit ulasan bersama Bung Taufani. Bung Taufani, iya, tadi kan detik-detik terakhir Kongo ini sempat membalaskan kedudukannya menjadi 1-1. Itu gimana menurut

sebenarnya Kongo merupakan tim yang tidak mudah menyerah, mereka yeah. terus berupaya, apalagi akhirnya dia mendapatkan momen di mana tadi kita lihat Portugal mulai, saat Portugal mulai mengundurkan permainannya, Kongo pun melakukan tekanan dengan para pemain yang memang sudah biasa merumput di liga-liga top Eropa. Yeah. Beberapa nama tampil menonjol seperti Edo Kayembe yang

0: asis, artinya gol ke gawang Portugal merupakan gol ke-9 untuk Leopard.
1: Iya, wah keren sekali. Tapi kita juga sapa pendengar juga ya, Bung Taufan ya. Kita sudah ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
2: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga juga Pak Andi. Bagaimana nih Pak Andi? Seru sekali tadi.
2: Iya, memang dari tadi saya menunggu gebrakannya striker mereka yang menyamakan tadi gitu ya, bisa ini ya, tinggal menunggu momennya jadi babak kedua nanti. Ini masih ada opsi dimasukkan.
1: Baik, Pak Andi, nanti melihatnya berapa-berapa nih skornya ini di babak terakhir?
2: Dengan kondisi seperti ini ya pasti kok mau bisa gitu ya, menangkan pertandingan di lawan Portugal gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Kita beralih ke Mbak Ayu di Maluku. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
3: Selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Mbak Ayu. Bagaimana Mbak Ayu? Tadi melihat juga ya detik-detik terakhir.
3: Ya, selamat menit pertama itu kan 5 menit
1: permainan gol ya. Oke.
3: Detik terakhir ya akhirnya dibalasnya sama Kongo gitu. Sebenarnya pemain Kongonya harus diwaspadai oleh Portugal.
1: Iya. Kira-kira nanti Bayu melihatnya di skor terakhir berapa?
3: Saya sih karena saya mendoakan Portugal ya, jadi saya skor terakhir karena masih ada babak berikutnya 3-1 ya.
1: Ya, oke. Baik, Bayu. Terima kasih, Bayu.
3: Sama-sama.
1: Sama-sama. Selamat pagi. Kita beralih ke Paleman di Lampung. Selamat malam, Paleman.
4: Halo, selamat malam. Pagi Bang Wisnu.
1: Iya, Pak Liman, gimana Pak Liman?
4: Baik, ini Bang Wisnu. Tanggung-tanggung Lampung, saya Liman. Kayaknya tidak menyangka Bang Wisnu. Posisi satu-satu
1: nih. Nanti gimana nih Pak Liman melihatnya di babak terakhir? Kira-kira
4: kita menjalukan Portugal 2-1 Bang Wisnu.
1: 2-1 dengan Portugal, yang 2 bagaimana? Oke, baik Pak Liman, terima kasih. Iya, selamat pagi. Kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat malam Ibu Indra, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari.
1: Iya, gimana Bu Indra? Seru banget nih.
5: Ibu sih bersimpati pada pemain-pemain yang

0: ini sama dengan Spanyol yang ditahan oleh
1: iya
0: apa
1: Tanjung Verde,
0: iya itu satu satu sama ya.
1: Oke, okay. Bu Indra, nah, tadi nanti melihatnya gimana nih kira-kira sampai skor terakhir?
0: Mudah-mudahan apa meskipun memang Kongo hebat banget,
1: yeah,
0: tapi sepertinya ingin melihat Ronaldo mengantarkan negaranya menjadi Piala Dunia kan?
1: Okay.

0: singkat-singkat saja ya. Tapi dari babak pertama ini, yang Anda lihat bagaimana apa yang harus perlu diperbaiki dari masing-masing tim ke depannya supaya nanti bisa permainnya lebih performa lagi nih?
1: Ya, kalau dari timnas Portugal sendiri, mereka tentu membutuhkan gol. Dengan yang terlihat di babak pertama banyak peluang dari bola daerah, saya rasa pemain-pemain yang bisa memanfaatkan umpan terobosan bisa menjadi opsi untuk babak kedua. Sementara dari Kongo sendiri, apa yang sudah dijalankan oleh pelatih Sebastian Desevre, ya, menurut saya sudah cukup maksimal dan bisa dilanjutkan di pertandingan babak kedua nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Taufani. Nanti kita lanjutkan ke babak kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah raya seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
2: Progres pembangunan kompleks sekolah rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
1: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Ya? Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
2: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
3: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
2: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondokan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

demikian warta berita pada Didi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Internasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia.

0: bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional.

0: Baik pendengar, langsung saja kita menuju ke babak kedua dari Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan kita saksikan, kita akan ditemani oleh pemandu acara kita, yaitu ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
1: Iya, baik. Terima kasih Wisnu, saudara pendengar. Pertandingan babak yang kedua antara Portugal menghadapi Kongo beberapa saat lagi akan segera dimulai, dan kali ini Portugal langsung melakukan pergantian pemain, di mana Bruno Silva ditarik keluar digantikan Francisco Conceição. Bersiap-siap, Portugal ataupun Kongo kali ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kali ini Kongo langsung berinisiatif melakukan serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan, maksudnya kepada Wan-Bissaka tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Nuno Mendes melakukan lemparan ke dalam dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri. Mendes lempar jauh ke depan kepada João Neves, berikan pendek kepada Bruno Fernandes. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo, kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Fernandes, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari sisi sebelah kiri kembali Nuno Mendes menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola ke belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada pemain Araujo tadi. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, umpan ke belakang kembali Vitinha. Kali ini menguasai bola, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Mendes tadi, Francisco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Vega kali ini menguasai bola, umpan jauh ke belakang kepada Vitinha. Kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes, umpan tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola, pindahkan bola kepada Yohane Wisa. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan, ada Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka menguasai bola, berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur, musuh aku. Depan kepada sang pencetak gol Yohane Wisa, berikan pendek kepada Wan-Bissaka. Yohane Wisa kali ini kembali menguasai bola, Motosami atau Wan-Bissaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi Wan-Bissaka, pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris, pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan. Kali ini dari sebelah kiri ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto menusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lambung, ada Ronaldo di sana, ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição. Namun gagal menjangkau bola tadi Conceição, memanfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan, namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Siapakah yang diberikan kepada Steve Capuadi? Umpan jauh ke depan kepada Bakambu, pada Yohane Wisa. Jatuh Yohane Wisa, dilanggar tadi oleh Vitinha. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-49 di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor skor masih sama kuat 1-1, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh pemain dari Portugal, João Neves, kemudian dibalas di menit-menit akhir babak yang pertama melalui sundulan Yohan Wisa.
2: Memasuki menit 50, kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Bisaka. Bisaka masih bermain 1-2, alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Tuma menusuk kali ini, berbahaya satu pemain dari Kongo, terangkan ke kanan, masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal, offset terlebih dahulu nampaknya, karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakambu. Sedikit sudah memang offside mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik kali ini kepada Conceição. Umpan lagi tadi maksudnya, dorong lagi para pemain Kongo. Terlebih dahulu keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal tadi dialihkan oleh Masuaku. Umpan ke dalam, sudah dilakukan cepat pada para pemain kali ini. Masih Araujo. Araujo geser kepada Vega. Arahkan lagi kali ini. Para pemain Portugal didorong kali ini ke depan kepada para pemain lainnya. Pedro Neto berduel tadi dengan pemain Kongo. Sayang sekali, bola yang terlalu deras. Kontrol dari Pedro Neto dari sebelah kiri, keluar terlebih dahulu. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari maksud kami Kongo. Masih 1-1 skor hingga babak pertama ini. Bung Tovani melihatnya ada perubahan tadi, tapi belum terlihat juga nih, cukup menggigit.
3: Ya Bung Senti, pergantian di awal babak kedua itu memang Bernardo Silva tidak maksimal dalam membangun serangan di sisi kanan sama Joao Cancelo, yang akhirnya Francisco Conceição dimasukkan demi niatan agar lebih bisa kreatif di kanan serangan. Namun yang terjadi, saya malah melihat Kongo tampil begitu percaya diri setelah di akhir babak pertama bisa menyamakan kedudukan.
2: Ya, tendangan sudut nampaknya sudah dirubah karena tadi keputusannya adalah tendangan gawang, tapi memang kali ini VAR bekerja. Dengan begitu keputusannya adalah tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Kongo. Kita nantikan akan diambil satu pemain dari Portugal dengan kaki kirinya. Coba ancang-ancang kali ini, menangkan 5 atau 6 pemain dari tim Portugal berada di kotak penalti. Pergantian tendangan kali ini akan diambil oleh pemain lainnya dari Portugal, memberikan kode Bruno Fernandes namanya. Akan ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, datar saja kepada Ronaldo. Diusir tadi oleh para pemain dari Kongo, seperti memang belum menemukan performanya tadi Cristiano Ronaldo. Beberapa peluang cepat dilakukan kali ini Portugal dari sebelah kiri. Maksudnya kami tadi Mendes arahkan lagi pada satu pemain dari Portugal, Vitinha ke kanan lagi kali ini, dorong satu pemain, coba kali ini menusuk melalui Conceição dengan kaki kirinya kah, masih meliuk-liuk dia umpan ke dalam kotak penalti kepada Ronaldo. Disundul tadi oleh Mukau, jatuh kepada kaki dari pemain nomor 25 Mendes. Arahkan ke tengah kali ini Ronaldo dalam kotak penalti, dorong kepada Mendes, umpan kaki kiri ya, masih bisa dijegal oleh para pemain dari Kongo. Rupanya tadi umpan membata ataupun mendatar dari para pemain tim Portugal. Selamat lagi gawang dari Kongo. Jauh kali ini bola berada di pertahanan dari Portugal. Masih bermain-main Vitinha dari tengah, bermain 1-2 pada nomor 8 Bruno Fernandes, umpan ke dalam kenal. Masih satu pergerakan tadi dari tim ataupun Portugal melalui Mendes tadi, tapi sayang memang terlalu deras aliran bola yang diberikan sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kongo. Masih belum berubah kedudukan 1-1 bagi kedua kesebelasan. Portugal kali ini berada di sebelah kanan kami, menyerang ke sebelah kiri, sedangkan Kongo berada di sebelah kiri, menyerang ke sebelah kanan. Memasuki menit 54, duel tadi dilakukan tapi jatuh ke pertahanan ke sebelah kanan Portugal. Cancelo bermain 1-2 bersama Conceição tadi, back pass lagi jauh kepada Araujo, dorong kali ini kepada Vega sebelah kirinya. Masih para pemain Portugal menguasai bola. Mendes umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pedro Neto, tapi jatuh kepada kaki dari Ronaldo. Arahkan ke tengah Ronaldo kepada siapa, gerangan Vitinha, ongkung ke sebelah kanan kepada kepada Konselo. Kali ini Konselo melihat pergerakan pada penalti tidak jadi, dorong ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, kontrol terlalu jauh. Tetapi kali ini tendangannya 0-1 pemain. Bagaimana Konselo dan nampaknya offside terlebih dahulu. Posisi tadi dari Konselo setelah menerima umpan dada tadi dengan baik dari pemain lainnya dari Portugal di dalam kotak penalti. Pergerakannya memang kosong tadi saat ya Konselo terlalu maju posisinya setelah mendapatkan umpan dada tadi sehingga wasit menganulir gol tersebut. Kongo kali ini masih dari sebelah kanan, coba lagi melambung ke sebelah kanan, justru Bakambu kali ini arahkan ke kanan. Maksudnya tadi memberikan umpan tetapi mengenai pergerakan dari Vega, hasilkan lagi tendangan sudut untuk tim Kongo, maksud kami peluang lagi untuk tim Kongo. Hati-hati tim Portugal, karena tadi di ujung babak pertama Portugal kebobolan melalui skema dari tendangan sudut, diambil kali ini oleh Masuoku dengan kaki kirinya, biasanya Masuoku taruh bola tepat di sudut sebelah kiri. Kornal yang dilakukan kali ini, menatap tajam ke kotak penalti Masuoku. Mana gerangan bola akan ditendang kali ini, melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya lagi. Tetapi diusir oleh Vega, jatuh lagi ke kepala para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke depan, diusir lagi tadi dengan baik oleh Muaku. Umpan lagi ke kotak penalti dari pemain Kongo, tetapi aman. Sehingga dijauhkan lagi oleh para pemain Portugal. Belum berhenti di situ, para pemain Kongo lagi-lagi kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba merasuk ke dalam kotak penalti. Satu pemain Kongo melihat luk dia, ke tengah lagi, berbahaya. Tetapi dicuri dengan baik tadi, buka semua peluang. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Kongo, sehingga selamat lagi gawang dari tim Portugal.
1: Iya, baik. Sebuah peluang tadi

dilakukan kali ini di sebelasan Kongo yang melakukan pergantian pemain. Kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Kembali Portugal berinisiatif melakukan serangan balik, namun bola kembali tarik ke belakang di sisi sebelah kanan. Araujo pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Bola kembali terjadi perebutan, ada Bruno Fernandes, umpan pendek kepada Nuno Mendes, terjatuh, langgar tadi. Nuno Mendes nampaknya masih mengerang kesakitan. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kiri penyerangan. Pedro Neto berusaha melakukan serangan balik cepat. Pedro Neto umpan pendek ke belakang kepada Bruno Fernandes untuk memperlambat jalannya pertandingan. Namun kembali Bruno Fernandes berikan umpan ke sebelah kiri kepada Pedro Neto. Masih jalan dia pelan, membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan agar wasit bisa menghentikan jalannya pertandingan setelah salah seorang pemain dari Portugal, Nuno Mendes, tadi terjatuh setelah dilanggar ataupun kakinya terinjak oleh pemain dengan nomor punggung 2, Aaron Wan-Bissaka. Masih tertatih-tatih nampaknya Nuno Mendes tadi, namun sudah mampu bangkit kembali untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1, di mana gol Portugal tadi diciptakan pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves, dan gol penyama kedudukan dibuat di penghujung laga babak yang pertama kembali melalui sundulan Yoane Wissa. Kali ini Portugal menguasai bola di lapangan tengah pertandingan.

kiri. Nampaknya Mendes bersiap-siap dengan kaki kirinya, mundur ke belakang, memberikan isyarat, tendang bola, memasuki kotak penalti, terjadi duel, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Portugal, Cancelo maksudnya. Namun, umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Kongo. Bersiap-siap kiper dari Kongo, Lionel Mpasi, lakukan tendangan gawang sementara di pinggir lapangan pertandingan pelatih Portugal Roberto Martinez nampaknya masih cukup tegang karena sejauh ini timnya belum unggul atau masih bermain imbang 1-1 menghadapi Kongo. Kali ini Diogo Costa, kiper dari kesebelasan Portugal yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, kirimkan umpan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Cancelo. Kali ini Conceição kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Masih Neto kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Pindahkan bola ke belakang kepada Mendes. Masih Mendes. Pindahkan lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Vitinha menguasai bola. Umpan lagi kepada Vega, berhasil direbut. Kali ini Yohana Wisa menggiring bola mendekati kotak penalti. Pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Kayembe, terjatuh nampaknya pemain dengan nomor punggung 14 Noah Sadiki yang masuk tadi menggantikan Kansel Mbemba tadi. Akurat tadi penguasaan bolanya, dan bola dibuang saja tadi oleh pemain Portugal, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kongo. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Portugal, kirimkan bola, terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir saja Portugal tadi sundulannya dari kaki ataupun dari kepala Steve Capuadi tadi, sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali mencoba untuk membangun serangan dari bawah melalui kaki Vega. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Cancelo. Pindahkan lagi kepada Conceição. Masih Conceição, giring bola dengan kaki kirinya. Umpan ke belakang kepada Araujo. Kembalikan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan ke tengah kepada Vega. Kirim umpan terobosan. Di sana ada Neto. Oh, hampir saja. Namun bola lebih dekat kepada Lionel Mpasi. Ditangkap dengan mudah tadi Mpasi. Kirimkan umpan langsung tadi, maksudnya serangan balik cepat, namun salah seorang pemain dari Kongo tadi dijatuhkan oleh pemain Portugal, ada Bruno Fernandes, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Kongo dari sisi sebelah kanan pertahanan Kongo. Kirim bola ke belakang kepada kiper Mpasi, bermain 1-2 dengan pemain Kongo lainnya. Jadi lemparan ke dalam kali ini, masih Portugal menguasai bola sepenuhnya. Kali ini Bruno Fernandes ataupun João Neves, pindahkan bola ke kanan kepada Conceição, tarik ke belakang kepada Cancelo, bermain 1-2 dengan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, pindahkan bola kepada Araujo, kirim bola lagi kepada Conceição atau Cancelo tadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal, masih mencoba membangun strategi untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan. Kirimkan umpan crossing Portugal, Cancelo tadi, namun dibuang saja tadi oleh Steve Capuadi. Kali ini Portugal kembali mencoba melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Araujo, pindahkan bola kepada Fernandes, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi oleh kepala para pemain bertahan dari Portugal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Cancelo atau Conceição kali ini di sisi sebelah kanan, penyerangan dari Portugal.

0: belakang kepada Vitinha, kembalikan kepada Conceição, mendekati kotak penalti dari Kongo. Conceição kirim bahan umpan crossing, dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki Pedro Neto. Oh, dihalau saja tadi, terjadi perebutan bola, kembali bola berhasil dikuasai oleh Portugal. Nuno Mendes tadi terjatuh, Mendes dilanggar tadi oleh Arthur Masuaku tadi Mendes. Kali ini Portugal kembali mencoba mengen serangan, umpan crossingnya ada Ronaldo di sana. Namun bola tadi dengan mudah dipetik di udara tadi oleh Lionel Messi. Masih selamat gawang Kongo. Kali ini di barisan pertahanan kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih bermain-main para pemain Portugal. Araujo kali ini dari lapangan tengah pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, ada Conceição, kirim bola ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya, mendekati kotak penalti dari Kongo, tarik ke belakang kepada Mendes, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Neto di sana, kirim kepada Bruno Fernandes, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, mendekati kotak penalti dari Kongo, masih terjadi perebutan bola, bola kembali dikuasai oleh Pedro Neto, masih Pedro Neto, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, kali ini Portugal berusaha melakukan serangan balik cepat melalui Kayembe. Ternyata terjadi duel. Pelanggaran dilakukan tadi. Wasit meniupkan peluitnya. Siapakah pemain yang melakukan pelanggaran? Sementara ada sedikit friksi tadi. Ada Motsami tadi nampaknya masih berdebat dengan Nuno Mendes. Namun nampaknya wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar meniupkan peluitnya setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh Edo Kayembe tadi kepada Nuno Mendes. Masih cukup impresif ataupun tidak mengendurkan serangan-serangannya para pemain Portugal, masih terus berusaha membongkar rapatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuadi dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah, Vitinha menguasai bola, pindahkan ke sebelah kanan ada Araujo, berikan kepada Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Conceição kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo, berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves tarik lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Conceição berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Oh sayang tadi, tendangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi memanfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang Lionel Messi, kiper dari Kongo. Masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, wasit meniupkan peluit untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama, dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian pemain ini?
1: Ya, Bung Erik, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, peluang terbuka, peluang bersih satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan. Seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecanggungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Bung Erik.
0: Iya, tadi juga di sisi ataupun di sebelah kebablasan. Kongo juga tadi ditarik keluar, pemain muda mereka yakni Mukau tadi digantikan oleh Noah Sadiki yang Mukau ini pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah nih perannya karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Anda melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kongo?
1: Ya, saya melihat Mukau, rekan satu tim Calvin Verdong, memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran, karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sama-sama 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Merik.
0: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya nih Rafa Leão dimasukkan menggantikan Pedro Neto, kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes nampaknya ditarik keluar, digantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
2: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan begini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Kongo dari nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak kedua ini. Coba lagi merangsek dari sebelah kiri tadi, Leão dorong lagi ke tengah, coba lagi bermain-main Portugal, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan tadi menyebabkan ataupun lemparan ke dalam bagi tim pemain dari Kongo. Lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan, Wan Bisaka coba ke depan, yang tujuh adalah Sadiki tadi, namun ataupun nomor 25 tadi, ya betul, hampir saja tadi KYMB. Arahkan lagi kali ini Portugal cepat, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain dari tim Portugal ini. Sebelah kanan masih bermain-main, Conceição kali ini, pemain asal Juventus tersebut, back pass lagi jauh kepada Vitinha kali ini. Vitinha dari tim Portugal, sebelah kanan terus memborbardir kali ini Conceição, coba mendorong lagi, dribbling dulu sebentar, ke belakang lagi kepada Vitinha. Oh, baik sekali pergerakan tadi dilakukan pemain nomor 2 dari Portugal kali ini, merangsek ke tengah, coba lagi bermain satu dua, kasih tahu kolam penalti kepada Ronaldo. Tendangan kaki kanan Ronaldo di mulut gawang, lagi-lagi dengan hampir skema yang sama tadi, namun tidak mau, bolanya masih belum mau masuk ke gawang dari Kongo. Apakah memang terkena pemain Kongo atau tidak? Karena terlihat memang tas terakhir dari Cristiano Ronaldo, pemain yang memiliki banyak gelar, tapi sekali lagi pada pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini masih terkungkung pergerakannya, belum menemui bagaimana keluasan biasanya para Cristiano Ronaldo mampu memborbardir gawang dari lawan, tapi saat ini masih belum terlihat Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal ini sekaligus juga kapten kesebelasan pada malam ataupun dini hari ini. Dua ataupun pergantian juga dilakukan, pemain nomor 18 tadi masuk, nomor 18 ya ini Pickle, dan juga pemain nomor 12 KYMB juga masuk untuk menggantikan dua pemain dari tim Kongo. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper dari Kongo, Mpasi kali ini dari belakang, arahkan akan jauh kali ini, ancang-ancang sudah dilakukan. Mpasi dengan sepatu berwarna pinknya ke depan, dipotong tadi di udara oleh para pemain Portugal, jatuh kepada kepala dari Cristiano Ronaldo, berduel lagi para pemain dari tim Portugal dan juga Kongo, diusir Leão tadi, dorong kepada para pemain dari Portugal sebelah kiri, diambil tadi oleh Moto Sami, alihkan ke tengah, berduel. Oh, baik sekali pergerakan dilakukan oleh pemain Portugal kali ini sebelah kiri, Bruno Fernandes memasuki kotak penalti, masih Bruno Fernandes, tidak jadi, cokel saja, dan dicuri dengan baik oleh Moto Sami di dalam kotak penalti saat tinggal menenang tadi. Tapi Tanti di situ justru kali ini bisa dorong lagi. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Araujo. Hasilkan lagi sekali ini, bangun lagi serangan, menit 75, semakin sempit waktu untuk tim Portugal. Conceição kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, masih Conceição, masih terus menggiring bola, didekati dua pemain dari Kongo, meliak-liuk dia, terus menari-nari kali ini Conceição, step over dilakukan bahkan, umpan kali ini kepada Kolombia, gol lagi, masih terhadang tadi oleh para pemain ataupun Tuan Sb dari Kongo. Tidak berhenti di situ kali ini, Portugal tadi terus menggempur pertahanan dari Kongo bertubi-tubi, namun sekali lagi belum menemui sasaran. Lemparan ke dalam saja untuk tim Portugal dari sebelah kanan, Cancelo kali ini atau Araujo, dorong kepada Conceição dari sebelah kanan, dekati dua pemain dari pemain Kongo, bermain 1-2 kali ini kepada nomor 2 tadi, Semedo. Tetapi lagi-lagi harus bisa menahan pergerakannya, Semedo tadi dari sebelah kanan mampu pergerakannya mencuri perhatian karena beberapa kali menusuk dari sebelah kanan penyerangan dari tim Portugal. Menit 76 kali ini, kesempatan lagi untuk tim Portugal dari sebelah kanan, Bruno Fernandes angkat kaki ataupun tangan kanan, umpan kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, dipetik di udara tadi oleh Mpasi, lempar cepat kali ini kepada Mbakambu. Mbakambu masih mendiri bola ataupun satu pemain dari Kongo, alirkan ke sebelah kiri, kali ini masih Sadiki, coba lagi masuk ke kotak penalti, berbahaya, kali ini gol. Tendangan yang tadi cukup jauh tadi dilakukan oleh pemain dari tim Kongo nomor 17, Mbakambu, tidak menemui sasaran, melambung jauh dari gawang tim Portugal. Diego Costa, masih skor 1-1, semakin meninggi tempo di akhir-akhir babak kedua ini. Tengah kali ini Bruno Fernandes menggiring bola, lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo. Tengah lagi Vitinha ataupun satu pemain lainnya dari Portugal, nomor 15 Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Kongo, bermain lagi bersama Neves kali ini Conceição. Semedo lagi, umpan ke belakang, masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo, masih Leo nomor 17 kali ini, coba menusuk, step over dia, umpan kaki kiri, melambung, jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat ambilnya, tendangan kaki kiri, tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Kongo, jatuh kali ini kepada para pemain dari Kongo ataupun satu pemainnya. Coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi Vega, sehingga mengambil alih untuk pun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Mbakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini. Bola kali ini dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Kongo, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Capuadi, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Mbakambu ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Moto Sami, masih menggiring bola, santai saja Moto Sami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tanzambe, masih Tanzambe, umpan lambung ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa yang tuju, dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh karena pemain Kongo, umpan lambung tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Mpasi. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan, Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Capuadi setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dijegal oleh Kapuadi. Satu proses ataupun juga peluang kali ini akan didapatkan oleh Portugal. Apakah akan menjadi gol? Karena posisinya memang hanya 2 meter saja dari kotak penalti, tetapi berada di sebelah kiri. Kita nantikan peluang yang biasanya akan diambil oleh Bruno Fernandes, karena akan diberikan umpan bagi tim Portugal. Ancang-ancang ataupun masih membangun pagar betis juga. Sementara dianulir nampaknya keputusan dari wasit asal Qatar ini, menyatakan pelanggaran justru untuk tim Kongo. Saat ini menit 80, coba berduel di udara para pemain Kongo dan juga Portugal. Diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba lagi diusir oleh para pemain Kongo. Lagi-lagi kali ini ketiga ataupun Arturo tadi maksudnya Arujo, umpan ke depan, jatuh kali ini kepada Kapuadi. Masih para pemain Kongo. Ke tengah lagi tadi Tuan Zebe, back pass jauh kepada Pasi, dorong ke sebelah kanan kepada Kapten Keselasan Memba. Masih di pertahanannya, lambungkan sudah tadi, jatuh di kotak ataupun pertahanan dari Portugal. Tidak ada pemain Kongo yang menyambut. Masih kali ini para pemain Portugal. Memasuki menit ke-81, coba kali ini masak dari sebelah kiri. Bruno Fernandes giring dengan kaki kirinya, arahkan ke sebelah kiri kepada Leo. Masih Leo dengan rambutnya dikuncir, arahkan lagi ke tengah, coba lagi para pemain dari tim Portugal. Vitinha kali ini, Leo kali ini terlihat dengan nomor 17, ancang-ancang pendek saja, datang kali ini ke dalam kotak penalti, melambung ke kotak, diusir lagi oleh para pemain dari tim Kongo. Sehingga kali ini serangan balik Motosami, pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Kongo, dihadang tadi dengan baik oleh pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam cepat kepada pemain Bakakambu kali ini. Back pass lagi kepada Wisa, Wisa ke tengah kepada Sadiki, coba alirkan lagi ke sebelah kiri, berbahaya umpan lambung kali ini, tapi lebih dekat dari penjagaan pemain ataupun kiper dari Portugal. Lari lagi kali ini, coba lagi Portugal, angkat lagi ke sebelah kanan, geser Vitinha kepada pemain nomor 2 kali ini, Semedo. Semedo arahkan kepada Ronaldo yang turun jauh kali ini. Ronaldo menggiring bola, Conceição kali ini coba menusuk kali ini. Conceição masih dihadang 2 pemain dari Kongo. Balikan lagi kepada Semedo, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Belum menembus kali ini melakukan sesal, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh para pemain dari tim Kongo, dan menyebabkan justru pelanggaran untuk tim Kongo. Memasuki menit ke-82, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
0: Ya baik, semakin seru saudara pendengar. Jelang 8 menit waktu normal, 8 menit lagi berakhir di waktu normal. Kali ini Portugal kembali menggempur barisan pertahanan dari Portugal, melakukan gempuran-gempuran yang terus-menerus kepada pertahanan dari Kongo. Nampaknya Ramos masuk menggantikan Vitinha. Ada sebuah strategi menyerang yang dilakukan oleh Portugal untuk menggandakan skor yang saat ini masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, Vitinha keluar digantikan Ramos. Saat ini masih nampak tegang para supporter dari kedua kesebelasan, terutama para pendukung Portugal yang masih belum percaya timnya masih belum mampu imbang atas Kongo. Kali ini di lapangan tengah terjadi duel bola udara tadi. Ronaldo kirimkan umpan kepada Ramos, namun bola jatuh di kaki Bakambu tadi hampir saja, namun tendangannya tidak berhasil menyentuh bola tadi. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Rafa Leo dibuang saja atau direbut bola tadi oleh Wan Bissaka, kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 22 tadi dari Kongo. Nampaknya ada Yoris Kayambe tadi hanya menghasilkan

bola Semedo, pindahkan bola kepada João Neves, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih Bruno Fernandes, kirim ke depan kepada Leo, kembalikan bola kepada Bruno Fernandes, masih mencari rekannya Fernandes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo, berikan ke depan kepada Conceição, masih Conceição, meliuk-liuk dia, pindahkan bola lagi kepada Semedo, kirim ke belakang kepada Araujo, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 15, João Neves, pindahkan lagi bola ke sebelah kanan, ada Nelson Semedo tadi, nampaknya umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal, kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa, masih mencari rekannya, pendek saja kepada Veiga, pindahkan bola ke sebelah kiri ada Cancelo, ke depan kepada Real, masih umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, pindahkan bola ke tengah, kali ini masih Bruno Fernandes, ke depan kepada Rafa Leo, mendekati kotak penalti dari Kongo, masih Leo, ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merobot bola, masih meliuk-liuk, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi, ada Kansel Mbemba tadi, dibuang saja ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, masih João Neves, umpan tarik ke belakang kepada Veiga, berikan ke tengah kepada Bruno Fernandes nampaknya, pindahkan bola kepada Leo, masih kali ini tendangan, oh hampir saja tendangan tadi yang dilakukan oleh João Cancelo tadi, masih belum jelas tadi apakah tendangan langsung atau umpan crossing, namun sayang sekali masih mudah tadi ditangkap, namun bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nelson Semedo, nampaknya menjatuhkan Yohan Wisa tadi, Nelson Semedo, untuk menghentikan pergerakan pemain yang berhasil mencetak gol tadi di menit-menit akhir babak pertama. Ya, masih bermain menyerang para pemain Portugal, namun belum mampu membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Kongo. Kali ini Kongo tengah lapangan, Tuan Zebe, pindahkan bola kepada Wisa, masih Wisa, pindahkan lagi ke kanan kepada pemain dengan nomor punggung 24 dari Kongo. Lanza kini masih menguasai bola, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kali ini Conceição menguasai bola, oh hampir saja mampu dihalau saja tadi dengan kepalanya kiper Mpasi yang sudah maju ke depan tadi untuk menghalau. Kali ini Kongo dari kaki Misa, pendek kepada Banza. Kali ini dari sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 24 ada Gedeon Kalulu. Masih Kalulu, pindahkan ke belakang kepada Kapten Mbemba, tarik ke belakang kepada kiper dari Kongo, Lionel Mpasi, tendang bola jauh ke depan, tidak ada pemain yang mampu menyambut bola karena bola lebih dekat kepada kiper dari Portugal. Masih kali ini bola dari sisi sebelah kanan, Nelson Semedo, kirimkan umpan ke depan kepada Conceição, masih Conceição, meliuk-liuk dia dengan kaki kiri, masih Conceição, kuasai bola, tidak jadi menendang tadi Conceição. Kali ini bola kembali, umpan crossing, dihalau saja tadi umpan dari Bruno Fernandes, masih Bruno Fernandes, tendang langsung, Bruno Fernandes tadi, tendangan kaki kirinya masih menyamping tipis dari sisi sebelah kiri gawang dari Kongo, tidak merubah kedudukan. Sementara saat ini sudah memasuki extra time di babak yang kedua, ada

0: 5 menit waktu yang diberikan. Tambahan waktu di babak yang kedua. Kali ini Diogo Costa, kiper dari Portugal, tendang bola jauh ke depan. Ada Leo di sana. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Portugal. Bruno Fernandes pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo yang langsung berlari cepat ke depan. Pindahkan bola kepada Conceição. Masih Conceição mendekati kotak Kongo. Mendekati kotak penalti dari Kongo. Namun bola dihalau saja tadi, umpan dari Conceição kepada Semedo tadi. Halau meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam kepada Bruno Fernandes. Kirimkan umpan lambung mendekati kotak penalti dari Kongo. Kembali bola jatuh di kaki. Kali ini Leo pindahkan bola kepada Cancelo. Dibuang saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Sementara nampak terjadi kesalahpahaman di pinggir lapangan. Namun wasit Abdurrahman Al-Jassim meminta kedua pemain untuk meredam emosinya. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi. Yohan Wisa tadi yang maksud melakukan serangan cepat, namun langgar keras tadi oleh pemain dari Portugal dengan nomor punggung 4 tadi, Thomas Araujo, yang masuk tadi di babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Yohan Wisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Maksud kami sudah bermain tadi dari babak yang pertama. Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Demba. Masih Demba pindahkan bola ke sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo. Buang saja. Hanya membentur tadi kaki pemain dari Kongo, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan, penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, pindahkan bola kepala belakang kepada Araujo. Masih Araujo, kini menguasai bola, mencari rekannya. Pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno, kembalikan kepada Neves. Masih Neves, depan kepada Conceição. 1-2 dengan Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, kuasai bola. Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Kongo. Dibuang saja tadi oleh Kayembe tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi peluang di menit-menit akhir babak yang kedua. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung tinggi, terjadi duel bola udara, dipetik dengan mudah tadi oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Cancelo. Cancelo pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Yohan Wisa. Masih Yohan Wisa, sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola. Berhasil direbut tadi oleh Conceição. Namun penguasaan yang tidak akurat. Conceição tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan oleh pemain dari Kongo. Berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Wow Neves memanfaatkan umpan crossing. Gol dibuat melalui sundulan kepala Wow Neves. Ada menit ke-6 unggulan Portugal. Namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyama kedudukan oleh Yoane Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jassim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah 1-1 untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Taufani Rahmanda. Bung Taufani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah dengan Portugal? Ini bermain, menyerang, menggempur habis-habisan namun hanya bisa menciptakan satu gol dan tidak mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
1: Ya, Bung Erik, efektivitas menjadi PR besar bagi Roberto Martinez di kiprah timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan, pergantian pemain sudah berjalan begitu baik, terutama maksudnya kan Seixau yang begitu aktif membantu serangan, ikut bertahan, tapi lagi-lagi efektivitas yang menjadi masalah, karena kita tahu tadi Cristiano Ronaldo bahkan mendapatkan 2 peluang bersih yang tidak bisa dimaksimalkan, yang juga membuat dia kebingungan dan tampak gemas tidak bisa memaksimalkan peluang terbuka di mulut gawang menjadi gol, Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Taufani. Baik saudara pendengar, kita serahkan kembali kepada Bung Wisnu untuk melanjutkan ataupun membahas jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.

0: kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi atas memandunya pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo. Wah, ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan satu sama melawan Portugal. Nah, Bung Taufani, kita bisa lihat ya skor akhir tadi satu sama antara Kongo dan juga Portugal. Nah, kalau bisa menyimpulkan pertandingan malam ini ya, kenapa sih bisa satu sama antara Portugal dan juga Kongo ini? Karena kalau kita melihat faktanya, Portugal ini kan tim yang peringkat FIFA-nya juga tinggi sekali ya, bahkan 5 besar nih. Sementara di Kongo sendiri ya bagus, cuman sekitaran 40-an atau 50-an gitu kan ya. Nah, apa sih yang menentukan hasil akhir dari pertandingan malam ini, Bung?
1: Ya, hasil seri namun rasa kalah bagi Portugal.
0: Itu dia.
1: Baliknya menang untuk Dr. Kongo, untuk Dr. Kongo. Yang saya lihat adalah timnas Portugal mengalami kebuntuan di sini. Efektivitas menjadi masalah karena sebenarnya peluang itu ada, peluang itu banyak mereka dapatkan dengan dominasi yang begitu tinggi sepanjang jalannya bahwa dua babak ini. Namun mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Sebaliknya, kita juga patut mengapresiasi permainan dari Kongo yang tampil solid dan mampu merepotkan ketika mendapatkan serangan balik. Selamat kepada Kongo, karena ini hasil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah. Yeah.

0: Kongo nih, 75% dibandingkan 25%. Artinya meskipun Portugal ini menguasai jalannya pertandingan, Bung, tapi susah sekali nih membobol pertahanan dari Kongo sendiri. Apakah dari lini belakang di Kongo sendiri ini memang sangat kuat, Bung?
1: Ya, barisan yang di gawang Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu, Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama, mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan, yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Conceição. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo. Ya. Selain itu, yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuahkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo sehingga ada lini kedua yang bisa memaksimalkan bola-bola muntah. Ditambah lagi ada umpan terobosan, beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo, namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah bek sayap, saya rasa belum bisa memaksimalkan di pertandingan tadi. Sudah dievaluasi dengan memasukkan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak bisa didapatkan, akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
0: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo?

0: setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak, tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup K ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi Portugal sendiri, saya rasa pelatih Roberto Martinez tidak bisa tidur malam ini, karena ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan, ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan mengandalkan rapatnya pertahanan, yang terbukti saat menghadapi Kongo sangat sulit untuk dibongkar oleh Portugal.
1: Nah, terakhir nih, dari penampilan semalam barusan nih, dari kedua tim, siapa

0: saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusani yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani, saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari depan dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal, menarik melihat Conceição yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal, sejak awal babak kedua, namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
1: Oke, baik Bung Taufani, terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalam.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya, rehat sejenak, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan

0: menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofis serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Nasional.
1: Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun dini hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membuntuti Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, salam olahraga.
2: Saya selalu Bung Rudi.
1: Iya, gimana ngelihat penampilan Lionel Messi 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri kaki kanannya yang ciptain gol ini. Karena spesialisnya kan kiri dia ya. Gimana?
2: Betul sekali. Iya, kita lihat Messi memang seolah-olah mengharu-biru begitu ya. Menyihir seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi sendiri, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi gitu, di waktu IP ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, dan 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah God ya di sepak bola. Jadi ya inilah Messi gitu. Jadi kita tinggal melihat sihirnya dia aja gitu.
1: Dia sekarang sudah di atasnya Miroslav Klose dan Ronaldo Nazario ya, di Brasil itu ya.
2: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav Klose ya,
1: 16 gol.
2: Jerman, okay. 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa minimal
1: masih
2: ada
1: banyak
2: pertandingan lagi penyisian grup minimal ya. Kalaupun nanti apesnya nggak Argentina nggak lolos, kan dia masih ada beberapa pertandingan. Tapi kalau terus bertahan, terbaik bahkan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu aja kali ya untuk Messi menafiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia terbanyak.
1: Ya, kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup ini?
2: Ya, kalau dari keyakinan saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya, dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan sistem permainan di Argentina memang sentralnya di Messi, dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa untuk Messi.
1: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah gol lagi ya?
2: Pasti bisa menang, karena memang dia dalam top performance ya untuk di Piala Dunia kali ini. Karena dia juga bermain di MLS ya, bersama Inter Miami, jadi dia udah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Kira-kira Messi sangat mudah sekali untuk apa menapiskan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
1: Ya, pasti Anda nonton Austria dan Yordania sehingga yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol lah pertahanan dari Yordan ataupun Austria ya.
2: Tapi jangan lupa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang ada di belakang Messi dengan selisih 2 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di dalamnya kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi ya mungkin ini saja Kylian Mbappe juga nanti yang di akhir Piala Dunia nanti atau dia di Piala Dunia berikutnya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
1: Oke, kalau Haaland gimana?
2: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya asalkan Norwegia lolos gitu ya, itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar pertengkaran gol dari Klose dan Messi gitu ya. Yeah. Karena kita tahu juga Haaland ini pemain yang istimewa di lini depan gitu ya, dengan postur tubuh yang seperti itu, tinggi yeah. besar, dengan penguasaan bola yang cukup mumpuni, saya kira ya. Tapi untuk sekarang untuk mengejar selisih dengan Mbappe sekalipun juga masih agak susah ya, karena persaingan tingkat permainan kompetitif di Piala Dunia ini kan sangat berat ya. Jadi saya kira pemain bisa mencetak lebih dari 3 gol dalam satu turnamen itu sudah cukup bagus.
1: Saya masih penasaran Erling Haaland dan Kylian Mbappe ini. Norway menang atas Irak. Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
2: Iya, pastinya menurut dia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia seperti sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuannya dia menahan bola, kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti Messi halnya di Argentina, sentral permainan atau goal getternya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di 2 pertandingan ke depan di pemisahan grup ini Haaland masih akan menjadi goal getter gitu ya. Goal getter. Saya kira prediksi saya masih bisa menambah sekitar 1 atau 2 gol lagi di pemisahan grup ini.
1: Di fase ya, di grup, fase grup ini ya.
2: Ya.
1: Ya. Mbappe, ini Perancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Perancis ini, apakah memang dirancang khusus gitu untuk memecahkan Mbappe di lini depan itu?
2: Saya kira kalau tipenya
1: sebelumnya orang debaknya itu Dembele.
2: Iya, saya kira kalau dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena dalam tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kepuntuan, kemudian jadi goal getter. Dan Mbappe ini kan tipenya berbeda dengan Messi ya. Kalau Mbappe ini lebih sering menyisir dari kanan kiri, kemudian di kanan tengah, kemudian dia juga sering turun sampai

0: tim nasional. Dan tentu ini juga ngaruh ke jumlah pertandingan dan jumlah gol di situ. Apakah jumlah gol untuk menjadi seorang top skor di Piala Dunia 2026 ini lebih berpotensi tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang jumlah pesertanya lebih sedikit? Gimana?
1: Iya, saya kira kalau dari segi jumlah tim yang bertanding memang meningkat ya, tetapi secara format kompetisi atau turnamen Piala Dunia ini tidak berubah gitu. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian ada nanti lolos ke babak-babak berikutnya. Dan ya, saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita rata-rata, bagi para pemain secara individu ya, mungkin jumlah gol yang bisa dia cetak bisa bertambah karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu, seperti Jerman kemarin. Ini kan jadi ajang banyak pemain cetak untuk berlomba mencetak gol gitu.
0: Okay.
1: Dan kemudian juga ada beberapa tim yang belum mengeluarkan kemampuan terbaik yang bisa, karena masih mungkin demam panggung seperti Belanda, kemudian juga Spanyol yang baru kemarin baru pertandingan pertama dan mendulang hasil imbang. Dan di pertandingan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu tingkat produktivitas gol itu kayaknya agak kurang ini ya, kurang banyak gitu nanti, karena memang mereka lebih mengamankan bagaimana supaya tidak gugur di babak knockout nanti.
0: Oke. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada yang hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang mencipta 2 gol. Apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang non-unggulan di fase grup kali ini sehingga membuat para striker top dunia ini lebih mudah untuk nabung gol di awal kompetisi?
1: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang ini kesempatan mereka untuk mendulang banyak gol di pertandingan yang terutama menghadapi lawan-lawan yang satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika, seperti saya bilang tadi, ketika nanti sudah masuk ke fase gugur gitu, setiap pemain pasti akan lebih berpikir berhati-hati ketika dia ingin menonjolkan sisi individualitasnya gitu. Ini kan akan sangat berbahaya kalau misalnya sampai tidak lolos atau gagal di fase gugur gitu. Nah, para pemain memang ini ajangnya para pemain di penyisian grup ini untuk bisa mendulang banyak gol seperti Messi, kemudian dari ada Alan dan Dababi dan lain-lainnya. Itu mereka saya kira di 2 pertandingan berikutnya di penyisian grup ini mereka masih akan produktif.
0: Ya, kalau bicara fisik gimana? masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol kedepannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti itu, gimana?
1: Iya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebugar 8 tahun lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang mereka lebih bermain cerdas begitu, mengurangi banyak pergerakan di lapangan, bermain lebih pintar memanfaatkan ruang, kemudian screening di lapangan itu lebih fokus lagi, jadi meminimalkan banyak lari. Dan tapi saya kira kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 30 tahun. Terbukti mereka juga masih bermain di kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya, saya kira secara fisik tidak akan ada banyak berpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya. Kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi kombinasi antara pengalaman, kemudian kemampuan mereka membaca pertandingan itu akan menutupi kemungkinan bila kemampuan fisiknya itu berkurang.
0: Piala Dunia itu kan panggung besar ya, semua atau menjadi spotlight yang tentu semua mata tertuju di sana. Dan Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini, Piala Dunia itu, untuk betul-betul menjadi seorang top skor yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerjasama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan?

0: Gimana, Mata?
1: Iya, saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, seluruh posisi pemain di seluruh posisi, dari kiper, dari belakang, tengah, depan, itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub ya, di berbagai negara ya, untuk mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Yeah. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum beredar di kompetisi yang elit, mereka bisa, ternyata mereka main di sini bagus, sebaiknya mereka setelah dari ini naik kelas itu di kompetisi yang levelnya lebih bagus lagi, lebih kebiaran itu lebih seperti Premier dan lain-lainnya. Okay. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya, hanya penonton. Tapi ketika aku lihat-lihat, ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana kemana
0: waktu lawan Spanyol. Ya,
1: dia bisa bermain seperti itu kan, pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usianya sudah 40 tahun. Hal-hal seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya, itu untuk citra mereka, untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede. Ini adalah panggung yang tepat.
0: Oke, seperti penampilan penjaga gawang atau kiper KVRD, Fosinia, kemudian Messi dengan hat-tricknya, Mbappe juga, Kai Havertz juga, Erling Haaland juga, dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti ini? Gimana nih?
1: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya ya. Jangan sampai dia cedera atau apa, karena faktor ini sangat krusial sekali di tengah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang berlangsungnya 1 bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah gitu. Jadi mereka yang paling utama adalah menjaga kebugaran mereka sendiri, termasuk ketika bagaimana dia menghindari tekel-tekel keras dan lain-lainnya, kemudian bermain lebih pintar, safety, supaya mereka bisa tetap mendapatkan peluang untuk bermain dan kemudian bisa mengejar gol di setiap pertandingan.
0: Ya, ini kan baru.
1: Dia harus menjaga kebugaran.
0: Ini kan masih dalam tahapan fase grup ya, dan masing-masing tim juga sebagian besar sudah baru memulai satu pertandingan. Tetapi berani nggak kalau ditanya misalnya dari beberapa performa pemain-pemain top dunia itu, siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi sepatu emas di Piala Dunia 2026 ini?
1: Iya, saya kira kalau lihat dari sejauh ini pertandingan sudah ada ya, kecuali Ronaldo yang belum perlu bermain di dini hari nanti. Saya kira Mbappe dan Messi masih menjadi kandidat terkuat untuk bersaing di perebutan sepatu emas untuk penjaga gol di edisi kali ini. Tapi kita kalau misalnya nanti Ronaldo bisa hat-trick juga ya, berarti ini akan menjadi panggungnya mereka bertiga gitu, karena sebagai nama-nama yang sudah paten gitu ya, di sebagai penyerang, mereka pasti akan maksimal di
0: Piala Dunia kali ini. Oke. Bung Ari DP, makasih ya sudah ngobrol bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih, Bung.
1: Salam olahraga.
0: Demikian tadi kami telah berbincang mengenai top skor Piala Dunia 2026 antara Messi teratas, kemudian Mbappe, Haaland, ada Kai Havertz juga, ada juga Balogun dari Amerika Serikat yang mereka masing-masing mengoleksi 2 gol di pertandingan perdana masing-masing tim.

Profesional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dimana ini adalah pertandingan pembuka antara di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama, dan ini merupakan pertemuan ulang semifinal Piala Dunia 2018. Di mana pada saat itu Kroasia menang 2-1 atas Inggris

0: antara pertandingan Inggris melawan Kroasia ini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Afrianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, Bung Nova dengan Wisnu saya. Iya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bung? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di Pildun kali ini Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya. Ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Jadi okay, kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, ada, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic, di Inggris ada Thomas Tuchel. Ini kedua pelatih ini sama-sama suka memainkan possession football. Jadi nanti mungkin kita akan melihat, menyaksikan pertandingan yang cukup menyegarkan di pagi hari ini. Setelah tadi ada Portugal yang bikin melek, ini tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar bakal ke kantor dengan mata ngantuk nih.
0: Oke, tapi ditahan dulu, kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Aku sih tadi pun pengen masuk, udah gregetan.
0: Kenapa tuh?
2: Udah ketebak satu-satu lah.
0: Oke, okay.
2: Intinya gak bisa masuk yang lain.
0: Tapi gimana nanti kira-kira prediksi skor Pak Caswa tentang pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya sih ya, kayaknya 1-0.
0: 1-0 Inggris.
2: Iya. Iya. Kayaknya aku, saya mau pegang Inggris.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Caswa.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana Pak Sarwi?
3: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Masih belum pada bisa move on ya dengan Portugal dan juga Kongo. Oh,
3: padahal di babak-babak akhir itu serangannya luar biasa. Yeah. Tapi karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk penjagaan dasarnya itu ya.
0: Iya. Oke, okay. Nah kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
3: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1, wah keren sekali dia. Baik, terima kasih Pak Sarwi.
3: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, ini satu nih dari Pak Caswa mendukung Inggris, sementara Pak Sarwi mendukung Kroasia. Nah, tapi Bung Nova, ini kan pernah juara juga ya Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1966 kalau nggak salah ya. Nah, itu pencapaian, setelah itu pencapaian tertingginya itu hanya di mentok semifinal saja nih sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah memang tim Inggris ini bagus, tapi tidak sebagus tim-tim yang besar seperti Spanyol, Brazil, dan lainnya, Bu?
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri ya. Karena tentunya Liga Inggris Premier League adalah salah satu sajian sepak bola yang rutin dari musim ke musim, tahun ke tahun. Sehingga tidak, pemain-pemain Inggris ini tidak asing dari era ke era. Mungkin dulu dari zaman David Beckham, Paul Scholes dan kawan-kawan, kemudian beranjak ke sini sekarang sampai akhirnya ada era Harry Kane, kemudian sampai kiper Jordan Pickford, John Stones dan segala macam.
0: Yeah.
1: Karena dalam tanda kutip kenal dengan pemain, maka tidak heran Inggris selalu dipandang jadi tim favorit bulan. Tapi di sisi lain betul tadi kata Bu Wisnu bilang bahwa ini sudah 7 dasawarsa, sudah 70 tahun. Pelatih Thomas Tuchel pun bilang bahwa dia agak terganggu dengan status favorit Inggris.
0: Oke.
1: Karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
0: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Nah, oke. Nah, berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bu?
1: Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi ada di tangan De Fortuna ya. Inggris kita tahu punya pemain-pemain dengan skill bagus, individu, organisasi tim yang bagus, tetapi acap kali kandas di jalan untuk menjadi juara. Seperti di kualifikasi tahun ini, prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi kita ketika kalah di friendly match.
0: Iya.
1: Jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Pak Andi, salam olahraga.
4: Iya.
0: Gimana Pak Andi ini, Kroasia atau Inggris?
4: Insya Allah Harry Kane dengan Marcus Rashford ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor ya, dengan hal De Vrijlayan bisa mengungguli Kroasia pagi ini gitu.
0: Berapa kira-kira Pak?
4: Sekitar prediksi 3-0 ya untuk
0: 3-0. Ya, wih, lumayan ya. Jauh ya gapnya 3-0 ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau kita beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
5: Kamu Araga, Bung Wisnu, Jaya.

0: prediksinya gitu, satu sama ini antara Portugal dengan siapa tadi ya tadi?
1: Iya. Kongo.
0: Ya, prediksinya gitu dan nanti gitu sekali undang-undang lebih gitu lagi okay. Gitu ya, Kroasia
1: 2-1. Baik, Pak Taufik, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama ya.
1: Jaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam, Pak Kadir.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga.
1: Iya, Pak Kadir, gimana nih? Kroasia atau Inggris nih?
2: Kalau menurut saya 2-0 lah untuk ini, untuk Kroasia.
1: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak Kadir ya. Oke, terima kasih, Pak Kadir.
2: Kembali.
1: Iya. Ya, ini cukup imbang sekali ya, Bung Nova ya, antara Inggris dan juga Kroasia sendiri, para pendukung-pendukungnya juga. Tapi kalau kita melihat, bicara Inggris ya, pemainnya ya, ini ada sosok Harry Kane, Jude Bellingham, dan mungkin siapa sosok yang menurut Anda ini berpotensi menjadi pembeda di laga ini, Bu?
3: Kalau untuk sosok nama yang mungkin bisa menjadi pembeda, saya akan menunjukkan pilihan ke Harry Kane ya.
1: Harry Kane sebagai striker ya.
3: Ya, kalau dilihat di line up pemain, Harry Kane ini sudah pasti diturunkan ya. Dan Harry Kane ini bisa jadi terlecut semangatnya untuk mencetak gol setelah melihat Messi bikin 3 gol, nah. Erling Haaland bikin gol, Mbappe bikin gol. Nah, ini kan pesaing-pesaingnya ya.
1: Iya.
3: Jadi bisa jadi Harry Kane cukup panas nih untuk meramaikan bursa top skor di Piala Dunia 2026.
1: Ya, dan semoga nggak kayak pertandingan sebelumnya seperti yang didukung-dukung Cristiano Ronaldo, tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin?
3: Iya, Kroasia ini tim yang bisa dibilang Zlatko Dalic ini memiliki ketergantungan ya terhadap nama-nama lawas ya.
1: Ah iya.
3: Satunya adalah Luka Modric. Modric adalah salah satu pemain berusia kepala 4 yang bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi dirijen permainan

0: sendiri ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah, meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3. Bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali, debut langsung juara 3. Nah, gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia itu sendiri, Bung?
1: Iya, dengan adanya deretan prestasi tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Kroasia memiliki talenta-talenta ya. Di tahun 98 mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Boban, kemudian Davor Šuker, segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan, ada Ivan Perisic. Ini untuk dalam Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022, Kroasia sama-sama ditangani oleh Zlatko Dalic. Betul. Jadi ini memang bisa jadi prestasi Kroasia tidak lepas dari tangan Zlatko Dalic yang bisa jadi sudah tahu luar dalam pemain, sudah tahu kebiasaan pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di Piala Dunia ini.
0: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi. Pak Ambotua di Makassar, selamat malam Pak Ambotua.
2: Ambotua.
0: Pak Ambotua, selamat malam. Iya, gimana? Salam olahraga, Pak Ambotua.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih Pak Ambotua?
2: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
0: Berarti tadi pendukung siapa tuh?
2: Ya sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi. Argentina.
0: Iya.
2: Yang Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
0: 3-0 enggak sih? 2-3 ya? Dia 3-0 ya.
2: 3-0 yang kemarin pagi itu. Terus saya ambil terus aja ini yang tadi ini. Ya, untuk dukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
0: Oke, okay, Kroasia
2: 2-0.
0: 2-0. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Ambotua. Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam. Selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
0: Salam
3: jaya,
0: olahraga.
3: Jaya.
0: Wah, semangat sekali Buria. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih?
3: Biasa.
0: Pendukung siapa nih?
3: Ya, jelas lah Inggris lah. Abang Wisnu siapa sih?
0: Saya Bung Wisnu.
3: Bang Wisnu sama siapa di teman-teman?
0: Ada, ini ada Bung Nova Aprianto.
3: Bung Nova, tetap semangat ya, jangan ngantuk ya.
0: Iya.
3: Semangat, tapi dukung Inggris nih ya. Dukung Inggris ya?
1: Saya dukung Inggris, dukung Kroasia, dukung yang menang.
3: Oh gitu ya?

0: Semangat ya Bang yeah. Bang Wisnu Wardana ya.
1: Ya yeah, baik.
0: Semangat atau para gajah ya.
1: Jaya. Tadi kan sempat disinggung juga ya, pelatih dari Kroasia ini sama dengan tahun-tahun Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira Bung Nova, apakah ada strategi yang sama ataukah berbeda di tahun ini dengan sebelum-sebelumnya, Bu?
2: Iya, kalau saya sempat baca ini Zlatko Dalic adalah seorang yang udah tidak akan lepas dari formasi 4 back ya.
1: Oke.
2: Okay. Formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi
1: yang paten di lini belakangnya ya.
2: Betul, di lini belakang. Tapi kemarin dia sempat juga coba-coba dengan 3 back pas uji tanding dan ternyata dia mulai tergoda juga nih. Jadi mungkin nanti kita akan lihat bagaimana adaptasi Zlatko Dalic dengan formasi 3 back untuk menghadapi Inggris.
1: Iya.
2: Lagi pula formasi ini kan hanya sekedar di atas kertas dan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan biasanya formasi 3 back ini akan berubah menjadi 5 back ketika bertahan dengan bantuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang, dan ketika menyerang bisa jadi 3 back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
1: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti kedepannya ya. Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih? Kalau tim Kroasia semisal menyerang, bertahan atau bagaimana tuh, Bung? Kedua tim ini.
2: Iya. Inggris dan Kroasia ini memiliki tipe permainan yang sama. Sama-sama suka mengendalikan bola, possession football. Yang sedikit membedakan adalah Kroasia ini memiliki sedikit kelemahan ketika mereka kehilangan bola.
1: Okay.
2: Ketika mereka mencoba bermain zona marking atau man-to-man marking, di situ muncul ada mungkin kesenjangan dengan tim-tim elit lain dari Eropa ya. Mungkin misalnya jika kita bandingkan dengan Inggris, Inggris ketika bertahan mereka akan langsung melakukan counter pressing. Jadi memang Thomas Tuchel ini tidak suka timnya lama-lama kehilangan bola. Ketika bola direbut lawan, mereka akan langsung mencoba merebut balik.
1: Jadi Inggris ini lebih menang di kayak counter attack ya?
2: Lebih agresif ya.
1: Oke. Nah, kalau bicara juga soal pemain ini kan ada yang menarik ya, seperti pertandingan sebelumnya kan ada Ronaldo dengan usia 41 tahun. Nah, kalau di sini di Kroasia ada Modric yang usianya juga 40 tahun. Nah, di usia yang menyentuh kepala 4 ini, Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan juga ini kan bukan hanya Luka Modric ya, yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh. Ada Mateo Kovacic, Ivan Perisic dan lain-lainnya tuh juga ada. Nah, gimana menurut Anda, apakah ada penurunan atau nanti strateginya bagaimana dari ini?
2: Iya, pelatih. Iya, betul. Ini pelatih Zlatko Dalic membawa pemain-pemain lawas ya. Ada betul dari Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Luka Modric. Ini mungkin bukan usia emas mereka. Iya. Jadi mereka harus benar-benar pintar memanage bagaimana mereka berlari di lapangan, harus bermain efektif agar tidak membuang energi sia-sia. Mungkin juga ini adalah salah satu cara Dalic untuk mengantisipasi usia Modric adalah dengan mencadangkan Kovacic.
1: Okay.
2: Jadi mereka berdua akan bermain bergantian. Kali ini Luka Modric yang akan main sebagai starter dari menit pertama. Jika nanti menemui kebuntuan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
1: Oke, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke. Tapi juga di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga nih. Tadi kan tua, ini juga muda juga banyak nih. Nah, ada seperti Petar Susik, Luka Vuskovic juga, dan Josko Gvardiol. Nah, itu gimana nih? Ataukah Kroasia ini sebenarnya juga mengandalkan pemain-pemain yang usianya baru tersebut?
2: Iya, ini regenerasi
1: muda,
2: ya. Ya, regenerasi dari Kroasia kurang berjalan mulus ya. Tidak semua pemain muda bisa bersinar menyaingi pendahulunya. Tadi ada Josko Gvardiol yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada bek Josip Sutalo. Kemudian ada gelandang Martin Baturina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia mencuat Como, salah satunya ada faktor keberadaan Martin Baturina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
1: Iya, udah lama sekali nih. Nah, oke, jadi melengkapi pengalaman juga ya, bisa melihat pemain-pemain lama untuk menirukannya dan segala macamnya. Dan apa namanya ya, kalau melihat materi pemain juga antara Kroasia dan juga Inggris, nah apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh, Bung? Atau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dibayangkan banyak orang?
2: Kalau menurut saya tidak jauh berbeda. Ini balik lagi kalau kita lihat tadi bagaimana posisi kedua kesebelasan di ranking FIFA, Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda, tapi memang ada kesenjangan, sedikit kesenjangan di lini pertahanan, bagaimana ketika mereka bagaimana ketika Kroasia kehilangan bola dan bagaimana ketika Inggris kehilangan bola. Ini nanti kita akan saksikan sesaat lagi, karena kedua tim sudah pasti akan saling mewaspadai bagaimana kecepatan lini-lini sayap yang ada di tim Inggris. Ada Anthony Gordon dan Noni Madueke yang akan bermain dari babak pertama. Kemudian juga Inggris pastinya akan memperhatikan kinerja Luka Modric yang bakal berusaha tampil sebaik mungkin di, ya bisa kita bilang, Piala Dunia terakhirnya ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, kita kalau lihat nama Inggris ya, ini kan juga masuk daftar nama unggulan setiap turnamen besar, bahkan sering mencapai final ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi seringkali juga masih belum sesuai harapan nih, belum sampai menang juara nih. Apa sih yang selama ini menjadi kendala dari tim Inggris ini, Bung? Dan mungkin nanti bisa diperbaiki di pertandingan ini.
2: Ya, kalau kita bicara kendala, pasti ada kendala di dalam lapangan ya. Entah organisasi tim atau ada bisa juga faktor-faktor di luar lapangan. Seperti kita tahu kemarin, kita sempat ada kecolongan ya, barangnya itu bisa jadi mempengaruhi timnas Inggris. Tapi untuk saat ini, Inggris memiliki pelatih yang bisa dibilang spesialis turnamen ya. Thomas Tuchel ini membawa Chelsea menjadi juara UEFA Champions League. Dan kita akan lihat bagaimana kemujarapan seorang pelatih Jerman menangani timnas Inggris ini. Mungkin kalau dulu Jerman dan Inggris berseteru, tapi sekarang pelatih Jerman menjadi sosok di balik tim Inggris ini juga salah satu yang menarik di timnas Inggris kali ini.
1: Oke, nah kalau kita melihat dari keseluruhan grup L ya, di pertandingan kali ini kan dihuni Ghana juga dan juga Panama. Apakah menurut Bung Nova, pertandingan Inggris melawan Kroasia ini nantinya bisa sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grupnya ini, Bung?
2: Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin pemenang dari laga Inggris melawan Kroasia akan menjadi juara grup. Karena bisa dibilang Ghana dan Panama berada
1: di bawahnya,
2: bawah dari kedua negara ini. Kendati bisa jadi ada kejutan-kejutan seperti yang kita sudah saksikan di grup-grup lain ya.
1: Oke, kita nantikan juga tuh kejutan-kejutannya dari tim-tim yang mungkin peringkatnya di bawah, tapi siapa tahu juga bisa memenangkan pertandingan. Nah, terakhir, kalau begitu saya minta prediksi kira-kira skor akhirnya berapa dan siapa pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan ini, Bu?
2: Ini agak sulit ini untuk menentukan pemenang karena benar-benar ketat sekali ini pertandingan ini. Tapi mungkin saya harap bisa banyak gol, biar semua terhibur, biar semua melek. Mungkin 3-2 untuk Inggris ya.
1: 3-2 untuk Inggris.
2: Ya, Harry Kane bisa jadi penentu kemenangan dalam laga ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bung Nova. Dan pendengar, kita langsung saja menuju lapangan. Kita melihat jalannya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia.

0: Ya pendengar, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Nova yang telah mengulas jelang pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, dilakukan oleh Inggris melalui Declan Rice tadi, pemain The Gunners Arsenal yang sukses musim ini. The Gunners meraih juara Liga Inggris. Pada kesempatan kali ini tim nasional Inggris mengenakan kostum putih-putih, sementara tim nasional Kroasia mengenakan kostum biru-biru. Dan saya tidak sendiri, nanti akan bersama Bung Tomo Hakim juga akan memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata pertandingan grup L dari pertandingan Inggris menghadapi Kroasia. Ya, masih terjadi pergantian bagaimana penguasaan bola. Kini bagaimana penjaga gawang tadi Dominic Livakovic langkat langsung jauh ke depan, jatuh di daerah pertahanan dari Inggris, namun dengan tenang tadi Johnson alirkan bola, amankan pertahanan. Bagaimana Jordan Pickford tadi yang berhasil mengamankan Nico O'Reilly. Kini pemain bertahan dari Inggris, Johnson berputar kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Inggris mendapat tekanan tadi dari pemain-pemain Kroasia, masih pemain Inggris, namun sebuah kesalahan tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris berbuah menjadi tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini diraih Kroasia di sektor sebelah kiri dari Inggris. Kita masih nantikan. Ya, nampaknya Ivan Perisic yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Kroasia pun, sekitar 6 pemain berada di daerah kotak penalti dari Inggris, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru dari Ivan Perisic. Sejumlah pemain seperti Reece James mengawal barisan pertahanan. Coba kiri, bagaimana Ivan Perisic mengambil aba-aba, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disendang. Oh, namun sayang sekali tadi upaya dari pemain dari Kroasia, nampaknya nomor punggung 6 dari Kroasia, Josip Sutalo, dengan kaki kanannya menyambut, namun terlalu tinggi juga upaya dari tendangan setengah tadi. Cukup tinggi tendangannya, namun tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada tadi O'Reilly juga, namun menyentuh pemain dari Kroasia. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Johnson kini nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Jordan Pickford, dengan tenang memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa mencoba ke depan tadi, mencari Madueke. Madueke berputar lagi pada Konsa, namun dapat lagi tekanan lagi dari pemain Kroasia. Berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi, namun kembali dapat diamankan lagi bagaimana Declan Rice. Angkat langsung ke depan Rice, bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, jatuh di daerah pertahanan dari Kroasia. Ada Luka Vuskovic, ada juga Luka Modric, pemain veteran dari Kroasia di lingkaran tengah. Angkat ke depan, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris menguasai bola, mencari ada Madueke, Noni Madueke, pemain The Gunners Arsenal, mundur ke belakang pada pemain Inggris lainnya. Mencoba Johnson kini mendekati dekat garis tengah lapangan pertandingan. Dan nomor punggung 8 di sana, Elliot Anderson, dia sama dengan Reece James. Madueke mencari Harry Kane tadi maksudnya, namun kembali dapat dipotong lagi dan dikuasai lagi kembali oleh pemain Inggris. Harry Kane angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi. Modric kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, dia mendapat tekanan dari pemain-pemain Inggris. Cukup aktif dari Inggris maupun juga Kroasia melakukan tekanan terhadap penguasaan bola lawan. Mencoba lagi, namun keluar saja tadi Jordan Pickford dari sarangnya tadi, nyambut bola yang liar di depan garis pertahanan dari Inggris. Reece James kini menguasai bola, mundur ke belakang, Da Ezri Konsa, sodorkan saja dengan tenang kepada Declan Rice. Masih Declan Rice menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam dari Inggris bersama dengan Elliot Anderson. Alirkan kepada Rhys James. Masih Rhys James, sodorkan kepada Madueke tadi maksudnya, namun mengenai pemain Kroasia. Dapat lagi terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi oleh Anderson. Mundur ke belakang kepada Konsa. Stone kini menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia. Mundur lagi kepada Jordan Freeport. Masih Jordan menatap ke depan. Siapa akan diberikan? Jauh keluar dari sarangnya. Angkat dengan kaki kiri. Bola melambung tinggi di sisi kanan. Lini serang dari Inggris mencoba dikuasai oleh Madueke, namun sudah keluar. Bagaimana penguasaan bola tadi? Terlalu deras datangnya di sisi kanan lini serang dari Inggris. Bola dikuasai nomor punggung 4, Josko Fardiol dari Kroasia di sektor sebelah kiri. Pertahanannya sudah lakukan lemparan ke dalam. Sodorkan bola ke depan, namun kembali menyentuh pemain-pemain dari Inggris. Tadi nampaknya Elliot Anderson kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Nomor punggung 2 kini dari Inggris, Ezri Konsa. Sodorkan lagi kepada Johnstone. Pemain Manchester City mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih mencari celah para pemain Inggris. Dengan tenang, Jordan Pickford memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi ke sisi kanan kepada Konsa. Masih Konsa ke depan dia, maksudnya. Masih memberikan bola kepada Harry Kane juga yang berada di lingkaran tengah. Declan Rice kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Kroasia. Mencari kawan yang beri bebas. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson menatap ke depan, namun tidak jadi diberikan. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih Konsa, Declan Rice. Alirkan lagi Anderson di sisi kanan dalam. Mencoba pendek saja kepada Rhys James. Rhys James pemain Chelsea. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih nampaknya juga cukup kesulitan masuk menit ke-7 babak yang pertama ini antara Inggris dan juga Kroasia. Sodorkan langsung bola ke depan tadi mencari Harry Kane, namun mencoba dipotong lagi. Berbahaya sudah serangan kini dari Inggris. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia. Noni Madueke berputar-putar, agak mundur ke belakang dari Siem. Angkat ke depan, namun dapat dihalau tadi. Ada mencoba lagi Harry Kane. Lepaskan tendangan. Harry Kane, kapten kesebelasan dari tim nasional Inggris tadi, mencoba melepaskan tendangan di daerah pertahanan dari Kroasia. Pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen ini. Namun bolanya masih melenceng jauh. Tadi kan memang sempat terkena nampaknya dari salah satu pemain Kroasia di sisi kiri pertahanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Inggris. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini sambil menaruh sekulit bundar, mengambil ancang-ancang konsentrasi, menatap ke depan, melihat sejumlah rekannya di daerah kotak penalti. Tidaknya ada 5 pemain Inggris berada di kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Declan Rice, mencoba disundul, terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Inggris, namun ya, pelanggaran nampaknya. Apakah ini berbuah penalti? Karena wasit tadi bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apa memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris. Ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung 9 ini Harry Kane masih memegang sekulit bundar, konsentrasi untuk menaklukkan kiper Dominik Livakovic dari Kroasia. Sambil masih memegang konsentrasi, menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kapten dari tim nasional Inggris. Menatap ke depan, mundur beberapa langkah ke belakang Harry Kane, konsentrasi. Harry Kane bersiap-siap melakukan tendangan. Apakah ini akan berbuah menjadi gol bagi tim nasional Inggris? Mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dapat ditepis lagi. Luar biasa tadi bagaimana Dominik Livakovic tadi mampu mementahkan tendangan penalti dari Inggris tadi. Di sisi kanan yang diarahkan oleh Harry Kane mampu dibaca dengan baik oleh Livakovic. Kita masih nantikan bagaimana tadi tendangan penalti. Dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Clement Turpin. Pergerakan dari jaga gawang tadi, apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane. Ya, retake kembali dilakukan. Tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Livakovic ini tadi harus memang belum bergerak atau meninggalkan garis dari gawang. Bagaimana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak. Dan ini harus kembali dilakukan. Tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane. Jika tadi mengambil sisi kanan, apakah akan mengambil sisi yang sama? Harry Kane konsentrasi, mengambil ancang-ancang kembali menatap sekulit bundar. Konsentrasi juga bagaimana Dominic Livakovic, jaga gawang dari Kroasia ini. Harry Kane, gol! Mengambil arah yang sama, bagaimana Harry Kane akhirnya mampu menipu dari Dominic Livakovic untuk memastikan skor bagi Inggris 1-0 di menit ke-11 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Nova melihat gol ini?
0: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya, untuk mencecar sisi sayap dari Kroasia. Dan tadi penalti ini kemudian datang karena ada pelanggaran yang dibuat oleh Luka Modric. Yeah. Telat tadi Luka Modric untuk menyapu bola, sehingga maksud sapuannya justru mengenai kaki Noni Madueke. Ini meskipun tadi Harry Kane gagal, kita tahu Livakovic adalah pemain kiper dengan kemampuan dia punya rate mengadang penalti itu 14-20%. Jadi memang ini bukan tugas yang mudah untuk Harry Kane mencetak gol dari titik putih.
1: Iya. Yeah. Dia menjadi keunggulan bagi tim nasional Inggris kini, memimpin 1-0 sementara untuk Kroasia, di mana kick off kembali berlangsung. Dan ini juga tentu akan membangkitkan nampaknya juga semangat Kroasia untuk membalas skor yang tertinggal di babak yang pertama ini. Tadi sebuah serangan namun kembali dapat disapu oleh Dominic Livakovic. Bung Tomo, di babak yang pertama ini nampaknya akan semakin menarik begitu.
2: Ya, menarik perhatian atau menarik apa ini? Ya. Menarik angkutan ini.
0: Ngerti langkah di mulut.
2: Baik, terima kasih bagi Indra dan selamat pagi Bergar Pro 3 RRI serta Pro 1 di mana pun Anda berada. Kali ini kami hadir kembali dalam pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia. Sudah 1-0, menit pertandingan sudah berlangsung selama 13 menit. Kali ini Kroasia masih menguasai bola. Ada Petar Sucic, geser dia ke nomor punggung 16. Tadi ada Martin Baturina ke belakang. Kali ini main-main Kroasia menggunakan seragam biru-biru. Ini mencoba menguasai bola. Josep Guardiol tadi melebar dia. Ada Stanisic kali ini mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Guardiol di belakang. Masih mencari rekannya Guardiol, masih menguasai bola kali ini. Melebar sedikit ke Stanisic, kembali pada Guardiol. Di belakang lagi masih ada Vuskovic yang kali ini berada di sektor tengah. Masih pelan-pelan antara tiga pemain itu, Josko Guardiol, Sutalo dan juga Vuskovic, memainkan bola. Masih mencoba melakukan penetrasi kali ini Josep Stanisic di sektor sebelah kanan. Dua pemain Inggris berhasil dilewati. Mario Pasalic kali ini bawa bola, mencoba untuk mengarahkan bola kepada si kulit bundar di tengah. Masih ada tadi Petar Musa, namun sayang sekali meskipun terjatuh di dalam kotak penalti, berhasil diadang oleh Jude Bellingham tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain Kroasia bernomor punggung 26 Petar Musa dalam melakukan serangan. Nah, ternyata tendangan gawang wasit Clement Turpin ini menunjuk ke gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini dilakukan setelah tadi serangan yang dilakukan oleh Kroasia. gagal dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Lebar kali ini ke kanan yang ditujukan adalah Nuno Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia masuk ke dalam kotak penalti. Nuno Madueke masih bergerak-gerak. Madueke mencoba untuk mengirimkan umpan, namun sayang sekali umpan Nuno Madueke di dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh Guardiol. Main Kroasia nomor punggung 4 menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia. Mencoba untuk menambah pundi-pundi gol dari sektor sayap kanan tadi. Nuno Madueke melakukan sprint. Ya, kali ini tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Declan Rice. Pemain yang nomor punggung 4 ini menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk memberikan umpan kepada pemain Inggris. Ada dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, namun ternyata lebih dekat dengan main nomor punggung 5 John Stones. Ke belakang dia jauh sekali kali ini. Back pass kepada Jordan Pickford. Menggunakan kaki kiri yang dituju adalah Madueke. Terjadi perebutan tadi antara Elliot Anderson dengan main Ivan Perisic. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Declan Rice. Belakang kali ini Inggris masih menguasai bola. John Stones lebar dia. Anderson balik lagi pada John Stones. Belakang sedikit Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Namun tidak terlalu jauh, takut pulangnya nyasar kali ya. Makanya dia tidak terlalu jauh, dekat-dekat saja ya kan. Inggris masih mencoba untuk menguasai serangan. Umpan langsung tadi yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Kali ini bola dikuasai pemain Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang kali ini Vuskovic, Sutalo, kemudian juga ada Stankovic. Yang dituju adalah Luka Modric tadi jatuh, namun berhasil direbut kembali. Main nomor punggung 4 Guardiol. Lebar dia. Berpunggung 6 Sutalo langsung umpan terobosan yang dituju adalah Pasalic, namun berhasil diamankan dengan baik oleh Jordan Pickford. Gagal lagi serangan dari Kroasia. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Santai sekali ini John Stones ini, jangan berjalan ini. Lagi jalan pagi sepertinya deh ya. Tidak ada beban sepertinya. Declan Rice mencoba untuk mengatur serangan. Bawa bola hampir mendekati garis tengah pertahanan Inggris. Masih di sektor sebelah kanan. Balik lagi ke tengah, ke belakang Ezri Konsa. Sampai jaga gawang kali ini menguasai bola. Jordan Pickford melebar dia ke sektor sebelah kiri. John Stones kembali kepada Pickford. Hampir saja Pickford ini coba untuk menyemancing pemain-pemain Kroasia. Inggris kali ini melakukan serangan pada Kroasia. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris sambil memancing pemain-pemain Kroasia. Bagi ke belakang. Kali ini Declan Rice masih menguasai bola. Melebar ke kanan dia. Elliot Anderson yang dituju adalah Nuno Madueke. Namun lebih dekat yang dituju Rhys James tadi ya. Lebih dekat kepada Dominik Livakovic. Kembali Kroasia sudah melakukan umpan jauh. Yang dituju adalah Pasalic. Hasil digagalkan tadi oleh Declan Rice. Sundulan mencoba dilakukan. Terjatuh. Jude Bellingham tadi bersinggungan dengan main nomor punggung 17 Petar Sucic dari Kroasia. Sehingga sempat terlepas sepatunya Sucic ini. Gak kenceng sih ngiketnya bos. Iketnya kenceng bos biar gak gampang lepas. Nomor punggung 22 dari Kroasia, Vuskovic melebar ke kanan, ke kiri maksud saya, ke Josko Guardiol. Kembali lagi kepada Vuskovic di tengah pertahanan Kroasia. Stanisic kembali ke belakang, ada pemain nomor punggung 6 Sutalo tadi kepada Vuskovic dan juga kembali kepada Guardiol. Balik lagi kepada Vuskovic, masih berada di sektor pertahanan sendiri. Kroasia mencoba memancing pemain-pemain Inggris. Luka Modric kali ini coba Sucic ya. Dia berhasil dicuri. Kali ini Inggris mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang sekali umpan yang dilakukan oleh Elliot Anderson tadi berhasil digagalkan oleh pemain Kroasia. Malaysia karena salah umpan yang dituju tadi adalah Harry Kane, namun ternyata salah pengertian, ketinggalan bolanya oleh Harry Kane, mungkin nggak kebawa ya, sehingga menghasilkan pemain-pemain Kroasia bisa menguasai bola kembali kali ini. Luka Modric sudah melewati garis tengah, ke kiri dia, ke kanan sektor pertahanan dari Inggris, menor punggung 14 Ivan Perisic, coba menguasai bola langsung tadi, sepertinya umpan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini kembali pemain-pemain Inggris menguasai bola, juga lihat sudah menguasai bola melewati garis pertahanan dari Kroasia, dihadapkan dengan Josip Sutalo, dia ada Jude Bellingham masih menguasai bola, kalau tidak menanti, namun sayang sekali dia bayang-bayangi oleh Josip Sutalo, sehingga berhasil bola dicuri oleh Dominik Livakovic. Kroasia kembali menguasai bola, kali ini gagal serangan dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Kroasia masih mencoba untuk membangun serangan. Josip Sutalo lebar dia, langsung Josko Guardiol, yang dituju adalah Luka Modric, namun ternyata bola lebih dekat dengan jaga gawang Jordan Pickford dari Inggris. Selama 20 menit, Bung Nova, Anda ada catatan apa dari kedua tim untuk pertandingan kali ini, Bung Nova?
0: Ya, kita melihat bagaimana Inggris mencoba untuk cepat merebut bola ketika mereka kehilangan bola ya. Mereka tidak mau berlama-lama memberikan peluang bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Karena di Kroasia sendiri ada Luka Modric yang meski usianya sudah memasuki 40 tahun, Modric ini masih memiliki visi yang baik. Modric juga didukung oleh keberadaan talenta-talenta senior seangkatannya. Kita sebut ada Ivan Perisic, juga didukung oleh pemain-pemain muda seperti Josko Guardiol, kemudian tadi ada Petar Musa ya, dan juga Martin Baturina. Sementara Kroasia sendiri ini memang masih mencari bentuk permainan yang pas untuk meladeni Inggris yang begitu agresif dalam sekitar 20 menit pertama ini.
2: Ya, baik. Itu dia sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bung Nova, dan pertandingan kali ini berkar sudah memasuki hydration break, di mana ini adalah peraturan baru dari FIFA ya, Bung Nova ya. Istilahnya dulu water break ya,
0: iya.
2: Bukan water cannon kan ya. Nah, water break ini seberapa efektif sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua tim, Bung Nova?
0: Ya, ini bisa bagi para pemain, ini bisa menjadi sarana istirahat ya. Mereka bisa mengisi kembali energi dengan minum dan mengisi kembali masukan-masukan taktik dari pelatihnya. Ya. Tapi memang peraturan baru ini tidak 100% mendapat tanggapan positif karena Kapten Belanda Virgil van Dijk menyebut bahwa aturan ini dalam tanda kutip merusak permainan sepak bola yang sudah berlangsung 45 menit bersih, istilahnya begitu.
2: Ya, lagi panas-panasnya gitu kan, break dulu kita, ya kan?
0: Memang ini juga ada kepentingan masuk iklan. Di beberapa siaran mungkin ketika hydration break,
2: ya,
0: akan
2: commercial break.
0: Betul.
2: Apakah kita harus break dulu? Enggak lah ya, kita masih terus akan menghadirkan pertandingan malam hari ini antara Inggris menghadapi Kroasia. Sementara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Inggris unggul 1-0 melalui gol Harry Kane di menit ke-11 melalui tendangan penalti tadi setelah Nonny Madueke terjatuh akibat bersentuhan dengan Luka Modric, sehingga wasit yang memimpin pertandingan yaitu Clement Turpin asal Prancis ini menunjuk titik putih unggul Inggris sementara atas Kroasia di menit pertandingan yang memasuki 24 menit. Dan saat ini kedua tim juga masih mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing, yakni Zlatko Dalic dari Kroasia dan juga Thomas Tuchel yang saat ini menukangi timnas Inggris. Akankah Kroasia berhasil menambah atau membalas atau bahkan unggul dari Inggris, atau justru

pertandingan Piala Dunia kali ini memang berlangsung di dini hari. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk warga di belahan barat bumi ya, di Indonesia contohnya. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia, Dominik Livakovic. Langsung dia melewati garis tengah. Umpan yang dituju adalah tadi Mario Pasalic, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Declan Rice kali ini menguasai bola ke belakang dia. Ada Nico O'Reilly, kemudian ada John Stones kali ini. Kembali kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. John Stones ke belakang, ada Jordan Pickford. Pemain yang mengenakan kostum berwarna kuning-kuning sangat cerah sekali kontras dengan teman-teman yang berwarna putih. Mulai kaki kiri langsung John Stones, yang dituju adalah Harry Kane. Namun ternyata lebih dekat dengan Josip Sutalo. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia kali ini ke belakang. Dominik Livakovic saat menjaga gawang menggunakan kostum warna pink ya. Langsung saja ke tengah, yang dituju adalah Mario Pasalic. Tadi berhasil dikuasai oleh Luka Modric, kali ini geser dia ke sebelah kanan. Ada Petar Sucic. Kali ini pemain nomor 14 Ivan Perisic. Perisic ke belakang lagi dia. Josip Sutalo nomor punggung 6. Luka Modric yang harus turun sampai ke belakang garis tengah lapangan kali ini, mencoba mengatur serangan sang kapten. Geser dia Ivan Perisic. Kembali lagi pada Luka Modric di tengah, masih mencoba untuk membangun serangan. Melebar Josip Stanisic nomor punggung 2 ke belakang lagi dia. Sutalo kemudian kepada Modric lagi, masih di daya lingkaran tengah pertandingan. Geser dia ke sebelah kiri pertahanan. Ada kali ini pemain nomor 14 Perisic ke belakang dia, Guardiol. Guardiol masih mencari rekannya. Guardiol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia ke belakang lagi. Vuskovic, Dominik Livakovic kali ini menjaga gawang. Sutalo kembali kepada Livakovic. Hampir dicuri oleh Harry Kane, namun berhasil dibuang bola, yang dituju adalah Martin Baturina tadi. Namun ternyata berhasil dicuri oleh pemain-pemain Inggris, Hersri Konsa. Kali ini coba menguasai bola, mengecoh Peter Musa. O'Reilly bergeser dia. Declan Rice. Ah, sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Kroasia kali ini, pemain nomor punggung 20 Mario Pasalic. Namun ternyata terjadi benturan dengan pemain Inggris. Gagal kali ini serangan yang coba dibangun oleh Kroasia setelah tadi mencoba memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Harry Kane ketika menerima umpan. Niatnya mencuri bola, namun memang ya mencuri itu tidak baik, jadinya gagal juga kan usahanya kan. Makanya tidak boleh itu mencuri-curi itu ya. Tidak boleh itu Bung Indra mencuri-curi, bahaya itu, apalagi mencuri kesempatan dalam kesempitan. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola kembali. Umpan langsung dilakukan, yang dituju adalah tadi Madueke, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Dicuri saja tadi pemain Kroasia lagi. Untuk bola kali dikuasai oleh Guardiol. Josko Guardiol, ke belakang dia Dominik Livakovic. Masih agak sedikit mencari-cari sepertinya Bung Novani, siapa ini ya yang akan dikasih oleh si penjaga gawang Dominik Livakovic. Langsung saja ke depan, umpan-umpan jauh ini Bung Nova coba diperagakan oleh Kroasia. Ini mencoba kali ini serangan kali dilakukan oleh Kroasia, melebar ke sektor sebelah kiri, sektor kebelakangan pertahanan Inggris. Pemain nomor 14 dari Kroasia, Perisic, mencoba meminta dukungan dari teman-temannya. Belakang lagi dia, kali ini yang dituju adalah Vuskovic. Lebar ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Stanisic kali ini berhadapan dengan Anthony Gordon. Langsung dalam kotak penalti, disundul saja bola. Kali ini dikuasai oleh Luka Modric. Kanan dia, yang dituju masih Luka Modric. Coba untuk mencari celah. Main-main Kroasia membuka ruang serang untuk menyamakan kedudukan di pertandingan menit 29 kali ini. Perisic kali ini, belakang dia Guardiol. Vuskovic di sektor tengah pertahanan dari Inggris. Vuskovic masih menguasai bola. Di kanan Sutalo. Kemudian kembali lagi Vuskovic, masih mencoba untuk mencari celah. 17 Petar Sukic coba untuk melakukan penetrasi. Kembali lagi ke belakang Vuskovic, sudah berada di garis tengah semua pertahanan pertama Kroasia.

0: belakang kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya, berhasil direbut kali ini oleh pemain Inggris. Coba melakukan serangan balik Inggris. Dituju adalah Harry Kane, melebar Noni Madueke di sektor sebelah sayap kanan dari Kroasia, dalam kotak penalti yang dituju adalah Jude Bellingham. Namun terjatuh Jude Bellingham tadi ketika menerima umpan dari Noni Madueke di dalam kotak penalti Kroasia. Tidak membahayakan gawang Kroasia, Dominik Livakovic masih aman. Umpan mendatar yang dihadirkan oleh Madueke ke Jude Bellingham ini belum berhasil. Jadi jadinya adalah lagu Hey Jude gitu. Bad. Perpaduan antara Beatles sama Roma Irama. Inggris kembali menguasai bola. Indra, bagaimana ini? Anda melihat pertandingannya cukup menyenangkan apa mengenyangkan ini?
1: Ya, nampaknya sedikit mundur bagaimana tekanan dari Kroasia dan juga Inggris. Turun temponya jika dibandingkan babak-babak yang pertama tadi di awal babak yang pertama. Sebuah upaya tadi masih belum menemui sasaran bagaimana crossing yang dilakukan oleh Noni Madueke, namun kini mencoba lagi Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi pada Declan Rice, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson bersama ke 1-2. Oh, namun terlepas bagaimana penguasaan bola, sebuah pelanggaran nampaknya juga dilakukan oleh pemain Kroasia tadi di sektor sebelah kanan. Pertahanannya menghasilkan tangan bebas terhadap nomor punggung 3 tadi, Nico O'Reilly. Sodorkan lagi ke depan, mencoba Inggris menguasai bola, namun kembali dipatahkan lagi di tengah jalan di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Memasuki menit ke 32, Inggris masih unggul 1-0 atas timnas Kroasia melalui gol penalti tadi dari Harry Kane. Declan Rice mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, dari gawang yang keluar jauh dari sarangnya. Jordan Pickford melangkah ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Harry Kane ke di sana, namun lebih dekat kepada pemain Kroasia, mencoba memotong bola, mencoba kini menguasai bola nomor punggung 16 dari Kroasia tadi. Bagaimana Martin Baturina, terjadi perebutan kembali di sektor sebelah kanan dengan O'Reilly dan juga nomor punggung 2 Josip Stanišić, hingga menghasilkan tendangan bebas. Pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Rebutan dari kedua pemain, Josip Stanišić dan juga O'Reilly tadi, sudah dilakukan cepat, lebar ke sektor sebelah kanan Josko Gvardiol. Kepada siapa akan diberikan? Natap ke depan dia, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Namun mencoba dikejar tadi nomor punggung 16, Martin Baturina. Hasil dicocor saja oleh Jordan Pickford yang keluar jauh tadi. Jordan Pickford, Kroasia kini menguasai bola di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya, mencoba disundul, terjadi perebutan sana, namun dengan tenang saja dapat dikuasai lagi-lagi pemain dari Kroasia, namun gagal kembali. Jude Bellingham kini mencoba membangun serangan cepat dari Inggris, mencodorkan saja ke depan melalui Noni Madueke. Noni Madueke masuk dari kotak penalti, masih ada di sisi kiri dari pertahanan Kroasia. Noni Madueke berputar-putar dia, mencari kawan yang bebas, mundur ke belakang kepada Rizkev, agak ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, digagalkan tadi bagaimana pemain dari Kroasia tadi. Namun datang lagi serangan dari Inggris. O'Reilly sodor kepada Declan Rice, kepada Elliot Anderson, melebarkan balik kepada Rhys James di sisi kanan, alirkan lagi kepada Madueke bersama dengan 1-2 dengan Rhys James, kirimkan umpan langsung orang belakang, mencoba sundul dari Inggris, namun membentur tadi pemain dari Inggris. Mendatang lagi Declan Rice juga membantu, namun kembali jatuh di kaki pemain Kroasia dengan tenang berhasil mengamankan situasi serangan bertubi-tubi dari Inggris tadi di sektor sebelah kiri pertahanannya. Gvardiol kini menguasai bola dengan tenang, mencoba mengamankan, mengatur tempo, sodorkan saja mundur ke belakang kepada Vuskovic, jaga gawang Livakovic, alirkan lagi mencoba ke depan. Pemain Kroasia membangun serangan dan nomor 15 Mario Pasalic bersama Dewa, namun kembali luar lapangan tadi. Inggris kini menguasai bola. O'Reilly di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Declan Rice, mundur ke belakang. Anderson, Elliot, balik kepada nomor punggung 2 dari Inggris, mundur ke lagi kepada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice, bayangi dengan ketat tadi oleh Peter Musah. dengan tenang. Elliot Anderson coba mengontrol bola, berikan lagi pada Ezri Konsa. Konsa menguasai bola sisi kanan, redek Rhys James, sodorkan lagi ke depan. Jadi perebutan ada Jude Bellingham, nampak terlalu dipatahkan lagi pemain Kroasia. Kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris berbahaya, berlagi lagi kalau mencoba kontrol bola sendiri, tarik mundur ke belakang, doang ke tengah, gol! Bagaimana nampaknya nomor punggung 16, Martin Baturina, yang menyambut umpan tarik tadi, lepaskan tendangan kencang menghujam gol atau gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford, merubah kedudukan di menit 36 ini. Babak yang pertama, sebuah upaya tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berhasil dimanfaatkan oleh Baturina tadi dengan tendangan kaki kanannya, sehingga tidak mampu diantisipasi atau dihalau tadi oleh Jordan Pickford. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol nih dari Kroasia?
2: Iya, sebuah kelengahan yang harus dibayar mahal oleh Inggris ya. Tadi kita saksikan memang Inggris menguasai bola lebih dominan, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti tadi oleh Harry Kane, kemudian tadi ada Jordan Pickford, dan kali ini kesalahan Inggris dalam membangun serangan di belakang harus dibayar mahal. Gol 1-1 membuktikan bahwa keunggulan Inggris di awal dengan skor 1-0 belum cukup untuk menghadapi kesebelasan seperti Kroasia yang memiliki kedalaman skuad cukup bagus.
1: Ya, hukuman bagi timnas Inggris menyusul kelengahan atau juga kesalahan yang dilakukan para pemainnya. Belum berhasil keluar dari tekanan juga dari Kroasia. 1-1 kini skor semakin kembali imbang dan juga semakin menarik tentu di sisa babak yang pertama ini memasuki menit ke-37. Supaya lagi dari Kroasia membangun serangan. Dari nomor punggung 6, bagaimana dari Kroasia mundur ke belakang. Josip Sutalo tadi angkat ke depan, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Rhys James, dilekatkan ke arah tengah lapangan pertandingan. Ada juga melihat Anderson, kerjasama 1-2 dia, Declan Rice. Berikan lagi kepada Konsa, langsung jauh ke depan mencari Harry Kane di sana, kerjasama 1-2. Bagaimana juga tadi ada Anthony Gordon yang mengisi sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanannya, masih memainkan muda. Mundur ke belakang kepada Puskovic, memainkan bola Puskovic, alirkan kepada Guardiol, dapat tekanan dari Madueke tadi. Bagaimana Guardiol dan juga Noni Madueke yang coba menekan langsung ke dekat pertahanan dari Kroasia, sehingga bola bergulir keluar lapangan. Masihkan lemparan ke dalam bagi Kroasia. Guardiola akan melakukan lemparan ke dalam, langsung jauh ke depan, cari kawan yang coba disundul lagi, dihalau lagi oleh Konsa. Terjadi perebutan di sana, coba Kroasia menguasai bola, namun kembali dapat direbut tadi oleh Jude Bellingham. Terjadi perebutan lagi, Baturina tadi pencetak gol, namun pelanggaran dilakukan oleh Elliot Anderson nampaknya. Punggung 8 terhadap Baturina, mencetak gol bagi Kroasia di sisi kiri dalam pertahanan dari Kroasia. Luka Modric sodorkan bola ke depan, mencari kawan yang bebas. Adakah di sana, bagaimana juga Peter Musa di sana, sodorkan lagi mundur ke belakang pada Josip Stalo, pada Vuskovic, mundur ke belakang pada Dominik Livakovic, menatap ke depan. Dominik angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel top di sana. Oh, mendapat tekanan tadi dari Konsa nampaknya. Sebuah upaya dari menahan pergerakan dari pemain Kroasia berbuah tendangan bebas dilakukan cepat oleh Luka Modric. Coba menggiring bola kini pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur kembali ke belakang kepada Modric. Masih Modric menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Vuskovic. Vuskovic melebar kepada nomor punggung 16 di sana, Martin Baturina, yang sedikit mundur ke belakang. Vuskovic menguasai bola, kembalikan lagi ke tengah. Dan Josip Stalo melebar ke sisi kanan, mendapat tekanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang pada penjaga gawang. Langsung saja Dominik angkat langsung jauh ke depan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic, dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola, Ezri Konsa sodorkan pendek saja kepada John Stone. Ada juga Elliot Anderson. Wilson. Berikan lagi pada Konsa, mundur kepada Jordan Pickford yang keluar lagi dari sarangnya. Berikan lagi pada Johnstone, atau ke depan, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James coba melewati satu dua pemain, angkat langsung ke depan Inggris. Datang lagi Noni Madueke mencoba mengejar bola, namun dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh Vuskovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Kedudukan 1-1 babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan. Akan mencoba menyambut bagaimana tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang bermain untuk The Gunners Arsenal, Declan Rice. Kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap. Ada Johnstone di sana, ada Konsa. Konsentrasi Declan Rice, beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekannya memberikan aba-aba dengan tangan kirinya. Sudah lakukan di kanan, mencari sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane. Memasuki menit ke-41 babak yang pertama ini, bagaimana umpan tendangan penjuru dari Declan Rice mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini nih?
2: Ini adalah kejelian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
1: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Tentu ini membuat senyum bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudy Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini, berdebar-debar karena mungkin masang berapa tadi? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan. Bagaimana bola terlalu deras bergulir nih Bung Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol gitu
3: ya. Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang bahwa akan pertarungan keras yang akan terjadi antara dua kekuatan dari benua Eropa, benua biru, Inggris menghadapi Kroasia. Sudah memasuki menit 43 pertandingan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Stanisic dia belakang kali ini, Sutalo dan juga ada Vuskovic. Berhasil dicuri oleh Madueke tadi, namun sayang sekali komunikasi dengan Harry Kane tidak berhasil, putus di tengah jalan, sehingga bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Kroasia. Jaga gawang Dominic Livakovic masih mencoba untuk mencari siapa rekannya yang akan menerima umpan dari dia, karena masih memperhatikan ruang-ruang kosong yang dimiliki oleh rekannya. Langsung saja lebar dia ke sektor sebelah kanan, Harry maksud saya, namun berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Jordan Pickford menjaga gawang kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri, ada John Stones di sana, masih menguasai bola, dibayang-bayang oleh Peter Musa. John Stones masih mengirimkan bola kali ini. Inggris membangun serangan, ada Declan Rice, bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, belakang dia. Masih Inggris melakukan serangan di dalam, di dekat kotak penalti Kroasia. Terjatuh kali ini, pelanggaran dilakukan oleh Pasalic terhadap Jude Bellingham di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kroasia cukup dekat dengan area kotak penalti dari Kroasia. Tendangan bebas kali ini dihadiahkan untuk Inggris. Posisi yang sangat menguntungkan ini sepertinya, Bung Nova ya. Sangat ideal untuk terjadinya gol kah, Bung Nova, dengan posisi yang dimiliki oleh Inggris saat ini?
2: Bukan tidak mungkin skor akan bertambah, Bung. Karena Inggris memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi eksekutor ulung dalam sepakan bebas kali ini. Ada, kita lihat ada Noni Madueke, Declan Rice yang bisa ancaman berat bagi kiper Dominik Livakovic.
3: Ya, ada Rhys James juga di sana. Bola kali ini sedang dihadapi oleh Noni Madueke dan juga Declan Rice. Sementara itu Dominik Livakovic, sang penjaga gawang dari Kroasia, tampak sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup celah agar tidak ada bola yang bisa diumpan oleh pemain Inggris. Siapakah yang akan mengambil? Dua pemain ini, Declan Rice dan juga Noni Madueke, sedang bersiap untuk melakukan trick shot atau tembakan pengalihan, tipuan sepertinya skemanya ini, karena dua orang langsung menghadapi bola. Sementara itu pemain-pemain Inggris bersiap untuk menerima umpan, apakah tendangan langsung ataupun umpan. Rhys James langsung dalam kotak penalti, namun berhasil membentur pagar yang dibuat oleh pemain Kroasia. Gagal kali ini. Baturina mencetak gol untuk Kroasia, mencoba menguasai bola. Umpan yang dilakukan Baturina tadi berhasil dialog oleh Anthony Gordon. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di menit pertandingan 45. Sudah waktu normal sudah berakhir, namun ada perpanjangan waktu sekitar 5 menit ditambahkan untuk babak pertama kali ini. Kroasia mencoba mau serangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi sundulan kali ini. Bola kali ini kuasai oleh pemain Kroasia, yang dituju adalah Ivan Perisic, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, disusul oleh pemain-pemain Kroasia lainnya menyusul di belakang. Sudah membangun serangan kembali kali ini Kroasia, geser dia Baturina, Perisic, Guardiol tadi balik belakang, ada Josep Sutalo belakang lagi, Vuskovic, Luka Modric turun jauh sampai ke belakang, mencoba untuk membangun serangan, membantu pertahanan. Kembali lagi Luka Modric, sang kapten kesebelasan, nomor punggung 10. Tengah dia Luka Vuskovic, geser lagi, kali ini ada Sutalo. Kembali kepada umpan yang dilakukan langsung, tujukan pada menor 14 Ivan Perisic dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia yang malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru. 2-1 Inggris sudah unggul, kedua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi, namun berhasil dicocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola, pendek kepada Luka Modric tadi. Kali ini pemain nomor 17 Petar Povic, terobosan sayang sekali tadi, tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran dari luar kotak penalti. Nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford, namun masih melenceng, belum berbahaya. Kali ini belum merubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung depan dia tadi Anthony Gordon, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh, Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane. Wasit Clement Turpin meniupkan peluit, tanda pelanggaran terjadi dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, belakang lagi dia Guardiol, Luka Modric turun jauh sampai ke pertahanan, memang sang kapten kesebelasan ini bantu pertahan bisa, bantu menyerang apalagi ya kan, Luka Modric itu deh namanya. Nomor 6 Josep Sutalo, ke belakang dia Luka Vuskovic, lebar ke nomor 4 Guardiol, balik lagi Ivan Perisic dalam kotak penalti. Nomor 16 Baturina kali ini ke belakang dia Vuskovic, kali ini menguasai bola, coba melakukan penetrasi lebih dalam namun tidak jadi. Vuskovic kembali lagi, geser dia, coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini ada menang 26 dari Kroasia, Petar Musa dapatkan umpan pendek di dalam kotak penalti langsung saja tanpa pengawalan.
0: bisa membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Pendek pelan tapi pasti. Ini bisa langsung membuat gawang dari Inggris kebobolan. Gimana Bung Nova? Umpan pendek 1-2, tik-tuk-tik-tuk, gol!
2: Iya, kerja sama tik-tuk-tik-tuk ya. Sungguh, ini yang mungkin dari tadi dicari oleh Kroasia ketika menguasai bola, tapi kemudian mentok-mentok dan akhirnya usaha di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak kedua, menghasilkan peluang dan berujung gol setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
0: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang tanda babak pertama ini berakhir. Kita akan tunggu nanti di pertandingan babak kedua, akankah hujan gol ini kembali terjadi, karena babak pertama udah 4 gol ya Bung Nova ya.
2: Ini yang bikin melek.
0: Tapi ada lagi yang bikin melek, yaitu kehadiran dari Wisnu yang sudah bersiap untuk menemani Anda kali ini di jeda babak pertama. Kami akan segera kembali dalam babak kedua pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo. Ya, telah kita saksikan ya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dan di menit-menit terakhir nih, sangat keren sekali ya pertunjukan yang ditampilkan oleh Kroasia ini. Tapi bagaimana nih menurut Anda Bung Nova nih, di detik-detik terakhir tadi Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris. Apa yang terjadi nih, kok bisa seperti ini Bung?
2: Ya memang inilah sepak bola, jangan berhenti berusaha sebelum wasit meniup peluit terakhir.
0: Iya.
2: Ini memang kalau kita lihat dari

0: hari ini, pagi hari ini kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti. Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Baturina.
1: Yeah.
0: Harry Kane mencetak gol lagi lewat sundulan dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir ya.
1: Iya, yeah, betul sekali. Nah, tapi kalau melihat ini ya, ini imbang sekali ini antara penguasaan bola dengan tim Kroasia dan juga tim Inggris. Ini 50 banding 50 nih. Berarti ini memang sama-sama kuat ya, Bung ya, timnya ya?
0: Iya, tadi di awal-awal kita lihat bagaimana Inggris

0: bagaimana Inggris bermain. Kemudian ketika Kroasia tampaknya melihat peluang ketika pemain Inggris melakukan kesalahan. Tadi Harry Kane, Jordan Pickford melakukan kesalahan dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat. Oh, ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan, dan di titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola, yeah, 50-50, Inggris punya total tembakan 9 tembakan,
1: yeah,
0: dan yang mengarah ke gawang hanya 2.

0: daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari apa namanya itu Luka Modric sendiri juga tuh.
1: Iya. Kenapa tuh? Ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
0: Iya.
1: Seperti diisolasi gitu, Luka Modric tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola, artinya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan, tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama. Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang

0: selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Iya,
1: pagi.
0: Iya, Pak Adi gimana nih menanggapi pertandingan barusan nih? Seru sekali deh, Pak Adi.
1: Iya, cuman sangat disayangkan gitu karena di babak pertama Marcus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal laga dimulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada di bench ini Bukayo Saka gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel gitu ya, pelatihnya Inggris.
0: Oke, baik Pak Adi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
2: Ya, selamat pagi Mas.
0: Iya, gimana Mas Ian?
2: Ya, seru sih, tapi saya agak kecewa dengan permainan Inggris. Agak sering-sering kehilangan bola gitu, salah-salah. Ya gitu.
0: Iya.
2: Dan ini Mas, saya mohon maaf untuk reporternya itu mungkin
0: Sportcaster?
2: Bukan, iya penyiarnya. Tidak usah terlalu cepat dan artikulasinya jelas untuk menyebutkan nama, itu kan sering nggak jelas. Terus masa unggul 2-1 dibilang unggul jauh kan maksudnya unggul tipis gitu maksudnya.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Ian atas masukannya juga. Salam olahraga. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan barusan nih, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dari kedua tim dan juga apa yang perlu diperbaiki dan untuk bisa bertanding lebih baik lagi, Bu?
3: Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya, ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita yang telepon bilang banyak kesalahan-kesalahan dilakukan Inggris. Ini yang membuat Inggris

0: bisa jadi seperti kata Pak Andi tadi, babak kedua buka Yosaka atau pemain-pemain seperti Eberici Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
1: Oke, kalau begitu baik, Bung Nova, terima kasih Bung Nova. Kita nantikan di pertandingan babak kedua nantinya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Nova.
0: Salam olahraga, Jaya.
1: Dan ke pendengar terakhir ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
2: Selamat malam.
1: Salam olahraga.
2: Ya, mudah-mudahan tambah lagi lah untuk keunggulan Inggris.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
2: Terima kasih.
1: Iya, salam olahraga. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami ya, karena nanti babak kedua juga akan segera dimulai, tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisna.

0: cara pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan yang darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih. Rintangnya kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa beribu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah, gitu. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
0: Dan ketika kita belanja apa, kalian akan giat. Kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira itu di bawah nominal 25.000. Dan tadi aku bilang tentang impor, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Internacional.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia. Dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Enggak, dimanapun Anda berada, Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Kedudukan kini masih imbang 2-2. Yusul 2 gol Harry Kane, kemudian juga dibalas oleh 2 gol dari Kroasia melalui Peter Musa dan juga Martin Baturina di babak yang pertama tadi. Pertandingan yang begitu ketat dari kedua kesebelasan, terlihat bagaimana timnas Kroasia sudah memasuki lapangan pertandingan, sementara tim nasional Inggris sedikit lagi memasuki lapangan pertandingan, sedang berjalan di lorong ruang ganti dari Stadion Dallas ini. Kita masih menantikan bagaimana, nampaknya juga belum ada perubahan dari kedua tim, baik juga Inggris pun juga tim nasional Kroasia masih mengandalkan lima squad atau starting 11 di babak yang pertama ini. Tampilan yang apik dari Harry Kane melalui gol penalti dan juga sundulan kepala tadi, gol kedua dari tim nasional Inggris, memanfaatkan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri tadi dari Kroasia, sudah berjalan masuki lapangan pertandingan. Bersiap-siap kick off babak yang kedua akan dimulai sesaat lagi, menunggu bagaimana juga wasit pemimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, yang akan meniupkan fluidnya. Kick off babak kedua ini akan dilakukan oleh Kroasia. Nampak juga bagaimana Luka Modric, kapten kesebelasan dari Kroasia, bersiap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Akan melakukan kick off. Ya, sudah dimulai. Kick off sudah dilakukan oleh Luka Modric. Mundur saja ke belakang Luka Modric. Kroasia mencoba angkat langsung jauh ke depan di daerah pertahanan dari Inggris, namun berhasil diamankan dengan baik dan dapat dikuasai oleh Jordan Pickford. Sodorkan lagi kepada John Stone, alirkan ke sektor sebelah kiri pada O'Reilly. Dapat tekanan O'Reilly, sektor sebelah kiri mencoba menggiring, masih menguasai bola bersama 1-2 dia dengan nomor 18 tadi, Tony Gordon. Mencoba kini main dari Inggris, Konsa, sodorkan saja pendek kepada Henderson, Elliot Henderson, Jude Bellingham, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Pertahanan dari Inggris mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kroasia. Ada O'Reilly, bayangin ketat oleh pemain dari Kroasia, mundur kembali ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone mencari kawannya, memberikan arahan, mencoba lewati garis tengah, berikan lagi pada O'Reilly sektor sebelah kiri, melebar kepada juga Elliot dan juga nampaknya Anthony Gordon tadi. Mundur kembali ke belakang pada Konsa, masih Konsa menguasai bola, alirkan sisi kanan kepada Rhys James. Elliot Henderson mencari kawannya, berubah sektor sebelah depan, sektor sebelah kiri, tangan dari Kroasia, berbahaya, masuk ke kotak penalti, tembak ke dalam, gol! Menusuk dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kroasia kembali membuahkan gol bagi timnas Inggris. 3-2, serangan balik yang cepat Bung Nova dari sektor sebelah kiri.
0: Dan ini respons yang positif bagi Inggris di menit-menit awal setelah tadi kebobolan. Di detik-detik akhir pada babak pertama, Inggris ini mencetak gol di menit-menit awal babak kedua. Ini tampaknya akan memberikan sebuah pertandingan dengan banyak gol. Yang menang adalah para penonton ini kalau begini jadinya, Bung.
1: Happy ya kalau banyak gol ya. Cuman ini memang kalau ketika Inggris sudah unggul nih harus waspada lagi kelengahan. 2 gol dari Kroasia ini juga berawal dari kelengahan pertahanan dari tim nasional Inggris. Untuk keunggulan 3-2 harus mampu dijaga atau juga ditambah begitu juga jumlah golnya jika ingin meraih kemenangan atas Kroasia pada dini hari waktu Indonesia. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Dengan punggung dua tadi, Josip Stanišić mundur ke belakang. Sutalo, ada penjaga gawang. Livakovic angkat ke depan, namun jatuh kaki pemain Inggris. Berbahaya saudara-saudara, datang lagi Jude Bellingham. Lepaskan lengan, wow, ditepis lagi Dominic Livakovic. Harus menjatuhkan dirinya untuk menepas tendangan keras dari Jude Bellingham. Mencetak gol ketika bagi Inggris tadi beberapa menit yang lalu. Melakukan aksinya kembali ke daerah pertahanan dari Kroasia. Berujung tendangan penjuru kini diperoleh. Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru. Dan juga harus mewaspadai bagaimana pergerakan. Di mana gol kedua dari Inggris juga berawal dari tendangan penjuru. Berhasil ditanduk tadi oleh Harry Kane di babak yang pertama. Kita nantikan Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sejumlah pemain Inggris sudah diberikan penalti, sudah dilakukan. Mencoba disodol. Gol! Ah, sayang tampaknya menyamping. O'Reilly tadi. Tipis saja, sekitar 3 cm di tiang gawang dari Kroasia. Namun sayang, bolanya masih melenceng bagaimana sundulan dari O'Reilly yang juga berdiri cukup bebas di daerah kotak penalti dari Kroasia. Buat raut atau juga berjebar-debar para pendukung Inggris yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini. Ya, dicoba lagi ke tadi perebutan di sana. Pada Spalo mundur ke belakang kepada Livakovic, angkat langsung jauh ke depan Livakovic, bola melambung tinggi, dihalau saja oleh Anderson. Elliot Anderson, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kroasia kini. Bola dihadapi oleh Guardiol. Guardiol, siapakah diberikan, melakukan lemparan, melirik ke belakang. Namun ada pemain Inggris, ragu-ragu dia kepada siapakah. Masih mencari celah, sudah lakukan ke depan. Coba kini kuasai oleh Kroasia. Mundur sedikit ke belakang. Ada Vuskovic, ada juga Sutalo, dan juga nomor punggung 2 namanya Stanišić. Stanišić, Sutalo, masih Modric. Berikan lagi pada Stanišić, mundur lagi kepada Sutalo. Dapat tekanan tadi dari juga pemain-pemain Inggris yang melakukan pressing tinggi di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan Dominic. Terjadi dua kop di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kroasia di sisi kiri. Mencoba lagi melewati 1-2 pemain, menguasai bola, dibayangi ketat. Namun pelanggaran nampaknya. Tadi dua pemain Inggris mengapit. Nampaknya nomor punggung 16 Baturina mencetak gol pertama bagi Kroasia. Baturina mendapat tekanan tadi, berbuah tendangan bebas bagi Kroasia. Bola dihadapi oleh Luka Modric, kapten kesebelasan, pemain veteran yang sudah banyak makan asam garam malang melintang gitu kan, dari Liga Spanyol ke Liga Italia. Sudah dilakukan, siap-siap ancang dengan kaki kanan, coba melalui kawannya, namun dihalau tadi oleh Harry Kane juga membantu pertahanan. Terjadi perebutan di sana, berbahaya saudara-saudara. Serangan kembali dari Inggris, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Inggris menyusun tadi serangan. Luka Modric ini menguasai bola, sodorkan lagi ke kanan, mencoba mencari Ivan Perisic tadi. Mundur ke belakang mengamankan bola. Sutalo angkat langsung jauh ke depan, dekat lagi pada O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Sodorkan bola ke depan, Declan Rice kini menguasai bola, masuk dari pertahanan dari Kroasia. Masih Declan Rice di kanan, tembakan serangan, ditepis saja. Bagaimana Dominic Livakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Livakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan dari Rice. Berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri, akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau kepada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi, jatuh di kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melewati 1-2 pemain dari Kroasia. Declan Rice lepaskan bola, umpan, oh, dihalau oleh Ivan Perisic. Tampaknya umpan Kroasia crossing yang diberikan tadi Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia yang di awal-awal babak yang kedua ini mendapat tekanan yang cukup tinggi dari the Three Lions. Kita nantikan kembali tendangan penjuru diperoleh. Pendek saja sudah dilakukan. Berikan kepada Noni Madueke. Mencoba ke tengah menemui Jude Bellingham. Ada lagi Elliot Anderson. Elliot Anderson alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice. Declan Rice sama 1-2 dengan Noni Madueke. Terjatuh Noni Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya. Upaya perebutan tadi dari Noni Madueke yang sempat terjatuh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Rebutan Noni Madueke dengan Luka Modric di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Bola kini dikuasai oleh Dominic Ivakovic. Masih menatap ke depan. Dan siapakah langsung saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel kop di sana. Jatuh lagi kaki pemain dari Inggris. Declan Rice sudut ke belakang kepada O'Reilly. Berikan saja kepada Jordan Pickford di penjaga gawang Inggris. Pada Konsa, masih Konsa, kembali kepada Pickford. Pickford menguasai bola, memberikan arahan untuk lebih tenang kepada rekan-rekannya. Atur tempo permainan. Jordan Pickford alihkan ke sektor sebelah kiri menemui O'Reilly. O'Reilly mundur ke belakang. Ada John Stone. Berikan lagi. Ada Elliot di sana. Mundur ke belakang pada Pickford. Alihkan ke sektor sebelah kanan. Ada Konsa. Masih Konsa. Menatap ke depan. Bagaimana juga Jude Bellingham. Dan juga Reece James. Ada juga Harry Kane yang mencoba membantu. Menyambut bola. Memberikan lagi menggiring ke sektor sebelah kiri. Berbahaya. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Pertahanan Kroasia masih Noni tidak sama 1-2 dari siapa? Oh, sayang sekali berhasil dipotong tadi. Bagaimana umpan 1-2 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia kini kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Inggris. Serangan yang terus datang bertubi-tubi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Declan Rice kembali nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi the Three Lions. Kita masih menantikan pemain Arsenal ini apakah akan memberikan umpan yang jitu untuk disambut rekan-rekannya melalui sundulan kepala atau kemelut nanti yang akan terjadi. Kita nantikan. Declan Rice konsentrasi. Setidaknya 6 pemain Inggris berada di kotak penalti. Konsentrasi Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan. Muncul di sundul. Sayang sekali. Kembali dapat dikuasai oleh Reece James. Datang lagi serangan dari Inggris. Declan Rice lepaskan umpan. Berbahaya. Oh sayang sekali. Kemelut terjadi bagaimana pertahanan Kroasia mencoba diobrak-abrik tadi. Sundulan dari O'Reilly tadi sempat berhasil ditepis oleh Dominic. Dan juga kemelut beberapa kali namun tidak mampu menjebol gawang Kroasia untuk keempat kalinya. Masih lagi tendangan penjuru kini pro Inggris beralih ke sektor sebelah kanan kini. Di menit ke-55 babak yang kedua ini kita masih menantikan apakah ada evaluasi dari sebuah kejadian yang tadi terjadi. Ya, Clement Turpin. Ya, nampaknya masih kembali dilanjutkan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Declan Rice kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi menatap ke depan. Mengambil ancang-ancang. Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan. Disodol, ditepis saja oleh Dominic Lupakovic. Bola bergulir ke sisi kiri dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini masih dari Inggris. Sisa sebelah kiri dari Tan Garcia. Lepaskan lagi langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh Harry Kane. Ke tengah, lagi datang lagi Noni Madueke. Noni Madueke, berikan lagi pada Harry Kane. Berada di kotak penalti, lepas ke tengah. Berbahaya, langsung lagi Harry Kane. Lepas ke tengah, lebih lagi Dominic Lupakovic. Serangan dari Inggris ini sangat luar biasa. Kembali lagi, datang lagi, bergulir-gulir. Bagaimana Noni Madueke lepaskan umpan ke dalam penalti. Ada lagi Harry Kane untuk penalti. Oh, sayang sekali mampu diamankan kembali oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Bagaimana upaya dari Inggris bertubi-tubi dan sangat berbahaya namun berhasil ditepis berkali-kali oleh Dominic Lupakovic. Bagaimana nih Bung? Semakin seru saja Inggris menyerang Kroasia nih.
0: 11 menit yang luar biasa bagi Inggris dan 11 menit yang cukup menegangkan bagi Lupakovic. Benar-benar tidak makan gaji buta ya kiper ya dari Kroasia ini. Begitu babak kedua dimulai tampaknya Inggris sudah memiliki opsi serangan yang berbeda dibanding pada babak pertama tadi. Kalau tadi di jeda antar babak asisten pelatih Inggris Anthony Barry sempat bilang bahwa pemain-pemain Inggris masih dilanda nervous, masih kebingungan, bola yang seharusnya diumpan pendek malah jadi diumpan panjang. Dan di masa jeda tadi tampaknya pelatih Thomas Tuchel memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada pemain-pemain Inggris untuk mengubah cara main. Dan inilah yang terjadi pada 12 menit pertama, sehingga Kroasia benar-benar berada dalam tekanan, berada dalam kesulitan yang mereka tidak pernah rasakan pada babak pertama.
1: Ya, betul sekali. Dan nampak juga tadi pergantian pemain dilakukan oleh timnas Kroasia, di mana Luka Modric, kapten 11-an, harus digantikan Kovacevic untuk memberikan warna baru, tentu juga kekuatan di lini tengah Kroasia. Bagaimana Bung Tomo melihat pergantian ini? Sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi semakin menarik tentu dari Kroasia.
2: Ya, dan pendengar, saat ini masih berlangsung pertandingan yang sangat-sangat juga menebarkan bagaimana Inggris membombardir pertahanan dari Kroasia. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola, dapat jaga gawang Jordan Pickford yang masih mencoba untuk mengatur rekannya, mancing para pemain Kroasia untuk keluar dari sarangnya. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor pertahanan mereka. Dari James belakang dia ada Eric Konza, kembali pada Jordan Pickford, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Noni Madueke, namun berhasil diamankan bola oleh Ivan Perisic. Kali ini Kroasia mencoba membangun serangan namun gagal kembali. Inggris menguasai bola kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ada John Stones ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Jude Bellingham, lebar dia ke sebelah kanan. Ada Rhys James, balik lagi ke belakang lagi. Kali ini bola masih dikuasai oleh John Stones. Kembali lagi John Stones, lebar dia. Tadi O'Reilly kali ini, sayang sekali O'Reilly tidak bisa menerima umpan dari Jude Bellingham dengan cermat, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di pertandingan malam hari ini. Satu gol tertinggal Kroasia dari Inggris sementara ini. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, diamankan oleh penjaga gawang Dominic Luvakovic. Melebar dia langsung, yang dituju adalah Pasalic tadi, namun lebih dekat kepada pemain-pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh John Stones, melebar dia. Kali ini yang dituju adalah Anthony Gordon, namun tidak berhasil. Umpan yang tadi ternyata dilakukan oleh Declan Rice terhadap Anthony Gordon, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Sutalo mencoba untuk bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam di menit 60 pertandingan babak kedua. Kali ini sudah dilakukan, namun upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris ini belum membuahkan hasil, sehingga menghasilkan tendangan ke tendangan gawang saja untuk Kroasia. Tampak pelatih Zlatko Dalic sedang berdiskusi dengan para asisten pelatihnya untuk menentukan pola serangan yang lebih efektif dalam mengejar ketinggalan mereka. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia, namun kembali gagal di tengah jalan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. O'Reilly, pemain nomor punggung 3 di sektor sebelah kanan, sektor

oleh Kroasia. Dua pemain Inggris tadi membentur satu pemain Kroasia, nomor punggung 8 Kovacic yang baru saja masuk menggantikan Luka Modric. Bola kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, kembali lagi ke belakang. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya. Dominic Lukakovic langsung umpan ke tengah lapangan. Yang dituju adalah tadi Mario Pasalic, namun berhasil jatuh di kaki pemain Kroasia lainnya. Masih mencoba membangun serangan, kali ini Kroasia ke belakang lagi. Lukakovic, Josko Guardiol, Lukakovic kembali, Sutalo kali ini di sektor kanan minta support dari rekan-rekannya. Nomor punggung 5 Mario Pasalic. Sutalo tadi langsung ke depan, yang dituju adalah Stanisic, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Inggris. Bola kali ini John Stones di sektor belakang pertahanan Inggris menguasai bola. Sangat tenang sekali John Stones ini menguasai bola. Belakang dia kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford. Sangat tenang sepertinya pemain-pemain Inggris ini karena merasa sudah unggul satu gol dari Kroasia. Umpan mendatar John Stones tadi. Kali ini O'Reilly di sektor kiri pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh tiga pemain Kroasia. Berhasil dikacau O'Reilly, namun dicuri saja oleh pemain-pemain Kroasia. Kali ini Kroasia muncul membangun serangan, melebar ke sayap kanan. Kali ada pemain nomor 17 yang langsung dalam kotak penalti. Masih Kroasia mencoba untuk melakukan serangan, namun dipatahkan tadi umpan Petar Sucik dalam kotak penalti oleh pemain Inggris. Oh, namun sepertinya wasit memiliki pandangan lain. Hasil akhirnya adalah tendangan gawang Clement Turpin asal Prancis ini saat kemulut tadi. Petar Sukik, tendangan gawang untuk Inggris sudah dilakukan. Kali ini Noni Madueke bawa bola di sektor sebelah kanan serangan Inggris. Jude Bellingham membantu serangan. Belakang dia sudah jatuh tadi Elliot Anderson, mencoba untuk menari-nari dengan bola dan berbenturan dengan salah satu pemain Inggris, yaitu Kovacic tadi yang baru saja masuk. Ketika mencoba mengecoh Kovacic, namun ternyata tidak mampu. Duel pemain nomor punggung 8 Elliot dan juga Kovacic tadi dimenangkan oleh pemain Inggris. Elliot Anderson, tendangan bebas kali ini dihadapi oleh Rhys James, pendek dia ke belakang Ezri Konsa di sektor tengah pertahanan Kroasia. Rhys James, sektor sebelah kiri kali ini melebar, coba membangun serangan pemain-pemain Inggris. Masih Rhys James, Noni Madueke yang mencoba untuk menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Di tengah lagi ke belakang Konsa, menguasai bola, pemain nomor punggung 2 di tengah dia. Kali ini ada John Stones di sektor sebelah kanan. Rhys James. Nah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Bertarung dia dengan pemain nomor punggung 2, Josef Stanisic. Masih Stanisic dan juga Gordon berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia. Oh, bola ternyata sudah meninggalkan lapangan tadi ketika terjadi perebutan antara Gordon dan juga Stanisic. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kroasia. Pergantian pemain dilakukan dua pemain sekaligus di pinggir lapangan, yaitu pemain nomor punggung 24 dari Kroasia, Pasalic, menggantikan nomor punggung 26 Peter Musa. Vuskovic juga sedang bersiap untuk masuk. Pasalic nomor punggung 24 sudah masuk dan kali ini pergantian pemain 2. Sementara Inggris belum melakukan satupun pergantian pemain hingga menit pertandingan 66 kali ini. Sedangkan Kroasia sudah melakukan 3 kali pergantian pemain ya. Oh belum, ternyata yang keduanya belum, masih disimpan juga sepertinya ya. Oke, bola kali ini dikuasai pemain-pemain Inggris. O'Reilly, belakang dia Konsa, melewati satu pemain Kroasia. Konsa masih menguasai bola kali ini. Rhys James bantu Konsa, belakang dia kepada Konsa lagi. Langsung saja back pass kepada Pickford. Bermain-main dengan maut sepertinya Pickford ya. Mencoba memancing tadi pemain Kroasia yang baru saja masuk, Vukovic.

0: terjatuh. Pickford pelanggaran. Lemon Turpin ini memberikan keputusan pelanggaran terhadap Jordan Pickford. Tendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Inggris. Pendek saja pada Konsa kali ini. Pickford melebar dia. Sektor kanan ada Rhys James langsung depan yang ketujuh. Ada Noni Modulki berduel. Noni Modulki dengan Josko Guardiol kali ini. Masih Noni Modulki mencoba untuk bangun serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Pelat Noi Pasi Kroasia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Patah kembali di kaki John Stones. Umpan langsung ke belakang kepada gawang Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford sudah melewati sarangnya dia. Declan Rice, John Stones, kali ini O'Reilly. Ke tengah dia ada Anthony Gordon. Belakang sedikit ada Darren, ada Declan Rice, John Stones. Masih kerjasama 1-2 pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan mereka sendiri. Lebar ke kanan ada Ezri Konsa, pemain nomor punggung 2. Meliuk-liuk Ezri Konsa menghindari kawalan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bermain di daerah pertahanan sendiri pemain-pemain Inggris. Pelan Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan Kroasia sudah merasuk ke dalam garis tengah pertahanan dari Kroasia. Ke belakang lagi dia kepada Ezri Konsa. Masih Ezri Konsa lebar ke kanan ada Declan Rice, ada Rhys James di situ maksud saya. Declan Rice, Rhys James mencoba melakukan serangan kali ini yang dituju adalah Harry Kane dalam kotak penalti. Ada Gordon melakukan tendangan namun berhasil digagalkan. Membentur kaki dari pemain Kroasia kali ini. Mencoba membangun serangan Kroasia gagal lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kroasia sehingga membuat bola harus keluar lapangan tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia masih belum menemui hasil. Hydration break kembali berlangsung untuk babak kedua di menit 68 kali ini. Silakan Bung Nova, sepanjang pertandingan 68 menit ini ada beberapa catatan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Bung Nova.
1: Ya, Inggris tadi mencoba untuk melakukan serangan yang sporadis pada 10 hingga 12 menit pertama babak kedua, tetapi hal itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena memang akan menuntut kebutuhan fisik yang cukup tinggi ya. Dan saat ini Inggris sudah bisa dibilang sudah on the track karena sudah memainkan sepak bola yang diinginkan Thomas Tuchel. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Hal ini yang pada babak pertama tadi mengundang 2 gol dari Kroasia. Sementara Kroasia sendiri sudah lebih niat gitu dalam menyerang karena tadi sudah ada masuk Igor Matanovic, kemudian Marko Pasalic, ini 2 pemain yang memang berada di posisi penyerang. Kemudian juga tadi tampaknya Luka Modric sudah habis bensin begitu. Ya, Kovacic yang masuk pada babak kedua kali ini.
0: Ya. Dengan pergantian itu apakah nantinya Inggris Kroasia ini juga berpotensi untuk mengejar ketertinggalan mereka atau akan lebih bertahan dia menurut Anda, Bung Nova?
1: Iya, Kroasia pasti tidak akan melepaskan kemungkinan untuk meraih poin pada laga ini untuk menjaga kans mereka melaju ke babak gugur ya.
0: Apa yang akan coba dilakukan oleh Inggris dalam hal ini untuk ya minimal mencoba untuk skor tetap 3-2 atau akan mencoba untuk melakukan serangan-serangan sporadis lagi?
1: Ya, Inggris tampaknya sudah sadar bahwa keunggulan 1 gol bukan keunggulan yang aman. Ya. Tadi kita lihat sesaat tadi sekilas ada Morgan Rogers siap dimasukkan, mungkin akan bermain setelah hydration break ini. Itu menjadi opsi bagi Inggris untuk memberikan darah segar dalam pertandingan ini.
0: Ya, Rogers juga penyerang ya, aku tidak salah ya.
1: Iya, dia bisa bermain sebagai gelandang, sebagai attacking midfield juga. Pemain dari Aston Villa, masih muda, umur 23 tahun.
0: Sebentaran kita lah ya, 23 tahun ini ya.
1: Iya,
0: ya. Ya, ini masih berlangsung hydration break dengan RRI di seluruh penjuru tanah air dan pertandingan sudah memasuki menit 71 kali ini. Inggris masih unggul 3-2. Bagaimana para pendukung Inggris sepertinya sudah mulai menyanyikan lagu-lagu penyemangat ya. Di studio juga sangat ramai kali ini, ada Bung Rudy Zain yang juga sudah meloncat-loncat ini karena pendukung Inggris ini. Dan Bung Fajar Nugroho juga sepertinya sedang bersuka cita ini sementara Inggris unggul 3-2. Bagaimana dengan Anda pendukung Inggris di luar sana yang juga mungkin di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat kali ini juga melakukan nobar atau debar ya, dengar bersama juga merasakan hal yang sama ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel di Inggris, yakni Declan Rice diganti, kemudian juga Gordon, Anthony Gordon juga harus keluar, masuk Saka, dan juga Madueke juga keluar ya, Donny Madueke, Saka, Rashford, dan juga Rodgers. Ini tiga pemain langsung, Bung Nova, nggak tanggung-tanggung ini, nggak mau kalah, tiga pemain langsung dimasukin.
1: Serem juga ini, Madueke, Saka, kemudian Rodgers, bisa jadi Inggris benar-benar niat untuk mengamankan kemenangan, tapi bukan kemenangan 3-2, bisa jadi Inggris akan mencari gol-gol lanjutan untuk menegaskan bahwa mereka lebih pantas berada di atas Kroasia.
0: Ya, baik, dan pertandingan sudah berlangsung kembali, kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan, masih berada di lapangan tengah sektor pertandingan. Kali ini Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Umpan coba dilakukan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain yang baru masuk, Saka, nomor punggung 7, ini berduel dengan Ivan Perisic, terjatuh Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Sedang bersiap kali ini pemain Inggris untuk melakukan lemparan ke dalam. Konsa, Ezri Konsa. Oh, ternyata pelanggaran ya tadi ya, ketika Saka terjatuh berbenturan dengan Ivan Perisic. Bola dihadapi oleh Jordan Pickford kali ini, meminta teman-temannya untuk melebar, mencari posisi, maju, melakukan serangan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, jauh umpan diberikan oleh Jordan Pickford, yang dituju adalah Saka, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia, terjatuh satu pemain Kroasia, bukan merupakan pelanggaran. Inggris melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Jude Bellingham mencoba melakukan serangan dan terpatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bisa diatasi oleh pemain-pemain Kroasia. Nomor punggung 17 Petar Sovic terjatuh tadi, namun berhasil bangkit lagi. Kroasia membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, tercocor saja, berhasil tadi diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Dipatahkan umpan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Konsa kali ini menguasai bola, lebar dia sektor kanan. Rich James, masih Rich James bawa bola, mencari rekannya, jauh umpan yang dilakukan oleh Rich James. Di sebelah kiri yang dituju adalah Gordon, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Dikuasai oleh Kroasia kali ini, mencoba membangun serangan. Pemain nomor punggung 24 dari Kroasia mencoba melewati adangan dari pemain Inggris tadi, Jude Bellingham, namun gagal sehingga bola berhasil dicuri, namun sayangnya harus meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini, bola masih dikuasai pemain Kroasia di sektor kanan Inggris. Coba untuk bangun serangan lagi, masih patah lagi Kroasia. Belakang kali ini Guardiol, Dominik Livakovic, masih Livakovic, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri. Guardiol bawa bola, udah melewati satu pemain Inggris, dia coba untuk membangun serangan Kroasia. Main berseragam biru-biru ini sektor tengah kali ini. Main nomor punggung 15 Mario Pasalic bawa bola, sudah melewati garis tengah kali ini. Main nomor punggung 24 dari Kroasia langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain yang berdiri bebas, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Kali ini Kroasia mencoba memasangkan nomor punggung dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun berhasil dipatahkan oleh Jordan Pickford. Kembali terjadi di dalam gawang Inggris, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, namun umpan yang dilakukan oleh Hotalo dalam kotak penalti Inggris ini tidak menemui sasaran, sehingga berhasil diamankan dengan mudah oleh Jordan Pickford. Dan saat ini pukul 4.40 menit waktu Indonesia Barat, kami menginformasikan bahwa sudah waktunya azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Kita kembali ke dalam pertandingan Inggris menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Ezri Konsa kali ini masih menguasai bola, melebar dia. Rich James, sayang sekali Saka tadi tidak berhasil menguasai bola. Inggris masih mencoba bertahan. Kroasia tendangan langsung dari luar kotak penalti, berhasil diamankan oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Upaya yang dilakukan oleh Martin Baturina tadi. Oh, main nomor punggung 20 Borussia Matanovic yang baru saja bergabung menggantikan Peter Musa tadi. Gagal kali ini serangan dari Kroasia. Mencoba membangun serangan balik Kroasia di sektor tengah pertandingan. Empat pemain Kroasia berkumpul di situ. Melebar kali ini Ivan Perisic, nomor 14 dibayang-bayangi oleh Saka. Belakang sedikit dia Kroasia. Josko Guardiol tengah, kembali kepada Guardiol kali ini. Nomor punggung 6, Sutalo. Kroasia mencoba mau serangan melebar sektor sebelah kanan. Menur punggung 24 ada di sana dalam kotak penalti. Umpan yang pendek dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Namun ternyata sempat menyentuh pemain Kroasia. Nomor punggung 24 yaitu Pašalić. Upaya yang coba dilakukan oleh Pašalić tadi masih belum membuahkan hasil. Coba semaksimal mungkin sepertinya pemain-pemain Kroasia ini untuk mengejar ketinggalan defisit 1 gol. Pergantian pemain kembali kali ini dilakukan oleh Kroasia. Pemain nomor punggung 15 Pašalić, Mario Pašalić diganti pemain nomor punggung 13 Vlasic ya. Ikhlas Vlasic.
2: Kalau Vlasic
0: ya, Vlasic. Nah, agak sulit ini namanya nih ya. Mario Pašalić dan Baturina juga diganti. Dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Zlatko Dalic di dalam timnya ini. Coba untuk mengejar ketinggalan, berupaya semaksimal mungkin ya. Inggris kali ini masih menguasai bola. Terjatuh Ezri Konsa tadi saat mencoba untuk melewati adangan salah seorang pemain dari Kroasia. Nomor punggung 20 tadi yang Matanovic ya. Ya, terbenturan. Jude Bellingham mencetak gol ketiga dari Inggris ini. Harus ditarik oleh Thomas Tuchel. Dapat standing ovation dari para pendukung Inggris. Jenderal di Inggris, salah satu jenderal di Inggris juga ini ya, Bung Nova ya, Jude Bellingham ya. Perannya juga sangat signifikan ya.
1: Thomas Tuchel sendiri memastikan bahwa Jude Bellingham ada dalam mood terbaiknya, sehingga dia bisa bermain memberikan yang terbaik untuk Inggris. Jadi memang benar-benar Tuchel ini paham tidak hanya taktik tapi juga bagaimana main manajemen. Dia menginginkan pemain-pemainnya untuk berada dengan penampilan 100% dan harus didukung dengan mood yang baik.
0: Ya. Gitu. Penggantinya adalah Spence. Ada catatan khusus mengenai Spence ini mungkin yang sempat Anda perhatikan, Bung Nova, mengenai Spence ini. Apakah equals dengan Jude Bellingham seperti itu?
1: Ya, mungkin ini adalah pergantian pemain untuk memperkuat pertahanan Inggris ya. Jude Spence, pemain Tottenham Hotspur, dia salah satu pemain minim caps tetapi bisa masuk timnas Inggris, berarti dia punya kualitas tersendiri, kapabilitas tersendiri untuk mendukung rekan-rekannya yang saat ini sudah lebih dulu bermain, seperti Nico Reilly tadi, kemudian ada John Stones, juga ada Reece James ya.
0: Ya baik, Kroasia enggak kali mencoba membangun serangan kali di sektor kebelah kiri pertahanan Inggris, ditepis saja oleh Jordan Pickford. Upaya coba tadi dilakukan oleh Petar Sučić, tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung di atas gawang Inggris. Belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 untuk keunggulan Inggris. Upaya tendangan langsung tadi menggunakan kaki kanan yang dilakukan oleh Petar Sučić, melambung tinggi di atas mister gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini pendek saja pada nomor 5 John Stones. Yang dituju adalah O'Reilly tadi, namun mengenai kaki dari pemain Kroasia Vlasic sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris. Sudah dilakukan oleh O'Reilly. John Stones kali ini menguasai bola, ke belakang dia Jordan Pickford. Langsung umpan yang dituju adalah Harry Kane, berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia kali ini. Mencoba membangun serangan, patah kembali serangan dari Kroasia. O'Reilly ke belakang dia Jordan Pickford, langsung ke depan yang dituju adalah Saka. Namun berhasil oleh Reece James kali ini dikuasai bola. Masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan kali ini Jordan. Terjatuh hampir saja tadi. Bagaimana Inggris melakukan serangan? Kali ini datang dari main-main Inggris, serangan di Kroasia sektor sebelah kanan pertahanan mereka. O'Reilly belakang dia masih mencoba untuk membangun serangan ya. Silakan Bung Indra.
3: Ya, baik Bung Tomo. Sebuah serangan kamu coba dibangun di Inggris oleh Marcus Rashford di sebelah kiri atau sebelah kiri-kiri serangan atau sebelah kanan pertahanan dari Kroasia datang lagi mencoba dikuasai oleh Inggris, namun menyusul pelanggaran tadi terhadap nomor punggung 20 nampaknya dari Kroasia. Bagaimana Igor Matanovic tadi, sebuah serangan lagi bagaimana mencoba dibangun Kroasia di seksi sebelah kiri. Ada Ivan Perisic kini mengemban ban kapten setelah Luka Modric tadi keluar. Nomor punggung 17 coba alirkan lagi ke seksi sebelah kanan. Bahaya saudara-saudara dari Kroasia, sodorkan lagi ke tengah, mencoba umpan 1-2 di daerah kotak penalti dari Inggris. Berhasil diamankan oleh O'Reilly, sodorkan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford angkat langsung jauh ke depan membuang bola, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Kroasia tadi, Sutalo. Coba lagi Kroasia mengurung pertahanan dari Inggris di akhir-akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 7 menit waktu normal di babak yang kedua setelah tertinggal 2-3 dari Inggris. Sutalo angkat langsung jauh ke depan di kotak penalti, dapat ditepis lagi oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, mencoba membangun lagi space, mencoba menghalau lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan namun membentur tadi pemain dari Inggris. Kroasia masih menguasai bola, bayangi oleh pemain dari Inggris tadi bagaimana Harry Kane juga mencoba membantu dan juga memberikan tekanan kepada pemain-pemain Kroasia. Sektor sebelah kanan lagi langsung lagi mengenai Stanisic, bagaimana lagi juga pemain lagi nomor 24 kirimkan umpan ke sektor sebelah kanan, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan, sambil menjatuhkan diri namun tendangan menyusul tanah tadi dari Kovacic, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Selamatlah gawang Inggris, belum berbahaya peluang dari Kroasia. Ada Konsa angkat langsung jauh ke depan, Konsa mencari kawannya tadi, bagaimana Saka tadi di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Spence kini menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Rich James, masih memainkan bola, sodorkan lagi kepada Jordan Pickford. Ada Johnstone di sana, Johnstone alihkan lagi pada Konsa, masih Konsa menguasai bola, coba memberikan kepada Spence. Spence alirkan lagi pada Rich James, sodorkan lagi mencoba kepada Saka, mencoba keluar, menggiring cepat Saka ke depan, ada satu umpan 1-2 dengan Spence namun harus henti. Datang lagi bagaimana Saka, lepaskan lagi mungkin namanya Marcus Rashford, lepaskan jangan di menit ke-25 babak yang kedua ini. Bagaimana aksi dari Marcus Rashford, serangan juga balik dari Inggris di sektor sebelah kiri. Bung Nova, luar biasa nih penampilan Inggris nih.
1: Iya, pemain-pemain yang baru masuk dari Inggris benar-benar menghadirkan perbedaan ya. Tadi ada kombinasi permainan segitiga dulu di sisi kanan, ada Jude Spence tadi, terus ada Bukayo Saka. Ketika Saka bisa melepaskan diri, kemudian dia melihat Marcus Rashford berdiri bebas tanpa penjagaan, dan Rashford dengan tenang, dengan pengalaman, sekali tepuk sepak bola ke gawang dan skor berubah menjadi 4-2. Kemenangan yang kalau bisa terjaga sampai nanti peluit panjang, ini akan menjadi kemenangan yang start bagus, modal bagus bagi Inggris untuk mencari bintang kedua di Piala Dunia.
0: Ya, betul sekali bagaimana tadi aksi dari Marcus Rashford yang mampu mengecoh Joseph Stanisic tadi sebelum melepaskan tendangan kaki kanannya untuk menghujam gawang yang dikawal oleh Dominic Lufakovic, merubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan The Three Lions di penyisian grup L Piala Dunia 2026. Tentu disambut meriah oleh puluhan ribu supporter The Three Lions yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita nantikan kembali apakah ada pergantian pemain atau seperti apa di menit ke-86 babak yang kedua ini. Ya, nampaknya Johnstone, pemain belakang dari Inggris ini, akan digantikan oleh pemain Inggris lainnya. Kita nantikan. Ya, Wehi nomor punggung 6 nampaknya dari Inggris. Mark Wehi, pemain bertahan lainnya dari Inggris,
3: melakukan kick off kembali. Kroasia kini menguasai bola, tertinggal 2 gol atas Inggris. Datang lagi serangan dari Inggris, mencoba dikuasai namun terlepas lagi penguasaan bolanya. Kroasia lagi menatap ke depan, mencoba dapat lagi direbut oleh Elliot Rodgers, Richard Anderson. Mundur ke belakang pada Konsa, mundur ke belakang pada Pickford angkat ke depan, cari kawannya, berikan saja kepada Anderson. Masih Anderson menguasai bola, sodokan pada Harry Kane yang berada di tengah lapangan, natap ke sisi kanan, berikan lagi kepada Konsa, kontrol bola sejenak dengan dadanya. Konsa dengan tenang menguasai bola, berikan lagi kepada Guehi yang baru masuk, menggantikan Stones tadi bersama 1-2 tadi, coba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Kini menguasai bola Guardiol menguasai bola sektor sebelah kiri, alirkan ke nomor punggung 13 di sana. Masih Guardiol, namun terhenti tadi oleh Spence. Datang lagi Riz, dia menguasai bola, angkat ke depan kerjasama dengan Spence, mencoba dikejar. Oh, namun terlalu kencang datangnya bola tadi. Umpan 1-2 yang diperakan oleh pemain Inggris tadi. Umpan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat oleh Kroasia. Ada nomor punggung 6 di sana. Langsung saja ke depan, Sutalo tadi. Datang lagi di pemain ya Inggris. Ada O'Reilly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring bola, alirkan sisi kanan, ada Spence, masih Spence, mundur ke belakang pada Konsa, ada Guehi di sini menguasai bola, Guehi pendek saja kepada Rhys James, masih Rhys James, berikan lagi pada Konsa, memainkan bola masih di dalam pertahanan sendiri Inggris, coba memancing, membuka ruang bagi tim nasional Inggris, Elliot Anderson, berikan lagi ke tengah, sodorkan bola ke depan, ada Rodgers di sana, ada Bukayo Saka, sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, ada Spence, alirkan ke depan, mencari Rodgers di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Rodgers yang mencoba berlari di sisi kiri pertahanan Kroasia, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kroasia. Bola kembali dikuasai oleh nomor punggung 17 di sana dari Kroasia, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri lagi. Bagaimana Ivan Perisic alirkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dipotong tadi oleh Konsa. Bagaimana upaya dari Kroasia menyisir sisi kanan pertahanan dari The Three Lions, belum membahayakan di menit-menit akhir, memasuki menit ke 90 babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan terjadi gol kembali sisa menit-menit akhir, dan juga tambahan waktu nampaknya akan diberikan beberapa detik lagi. Kita lihat Jordan Pickford langsung jauh ke depan, cari Harry Kane, dan juga ada Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertandingan Kroasia. Oh, memberikan umpan tadi maksudnya kepada Rodgers, namun bola dibuang saja oleh pemain Kroasia. 6 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini, masih ada peluang bagi Inggris untuk menambah keunggulan ataupun juga Kroasia untuk mengejar ketertinggalannya atas Inggris. Ya, Harry Kane masuk bola, namun kontrol yang kurang cermat tadi, terlepas penguasaannya. Ada Kovacic mencoba melewati 1-2 pemain tadi, namun mundur ke belakang. Kroasia kini memainkan bola di sisi kanan, alirkan lagi, ada nomor punggung 2 di sana, mencoba alirkan lagi Sutalo dan juga Stanisic nampaknya. Ya, nomor punggung 17 dari Kroasia, alirkan lagi, pendek saja. Ada Kovacic tadi kepada Guardiol. Masih Guardiol melatih garis tengah, Guardiol alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga pemain dari Kroasia mengisi, mencoba melatih 1-2 pemain. O'Reilly lepaskan umpan tadi maksudnya, namun membentur umpan yang diberikan, berhasil dikuasai oleh Anderson, Elliot Anderson. Sodorkan lagi dengan tenang depan dia, mencari Rhys James di sana. Di sama 1-2 ada Harry Kane, mundur lagi pada O'Reilly, kepada Anderson. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Inggris cukup percaya diri tadi menguasai bola di daerah pertahanannya, meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia. Terlepas lagi penguasaan bola dari Inggris, datang lagi mana Stanisic tadi, alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 24 tadi dari Kroasia, Marko Pasalic, gagal melewati satu pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia, boleh dihadapi oleh Stanisic. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions sudah dilakukan. Ada Kovacic ini menguasai bola. Kovacic berikan pada Guardiola. Pada Guardiola menatap ke depan. Nampak juga cukup kesulitan nampaknya pemain-pemain dari Kroasia ini untuk menembus. Alirkan lagi kepada Marco Palasic. Alirkan lagi bola langsung jauh ke depan. Itu dari kotak penalti namun membentur tadi. Kembalikan lagi kepada Palasic. Mundur ke belakang. Memainkan ke bola di sektor sebelah kanan, mencoba ke tengah kini, datang lagi Guardiola mencoba membantu, alirkan kepada Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Perisic melepaskan umpan tadi maksudnya namun membentur tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford yang keluar di sisi kanan gawangnya, berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Inggris. 2 menit 35 detik sudah berlalu, waktu tambahan. Jordan Pickford melakukan tendangan gawang, bola berlambung tinggi melewati garis tengah, mencari Kane di sana. Lagi pemain dari Kroasia menguasai bola. Tersisa beberapa menit saja, kurang lebih 3 menit waktu tersisa, waktu tambahan babak yang kedua ini. Ivan Perisic kembali datang, mencoba bayangi oleh Spence di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Ivan Perisic, sodokan lagi kerjasama umpan 1-2. Nomor punggung 9 lepaskan tendangan namun membentur dari pemain Inggris. Kembali mencoba Kroasia mencari bola atau menguasai permainan di akhir-akhir babak yang kedua ini untuk memperkecil skor, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi sebelum tadi berhasil dikuasai oleh Bukayo Saka, pemain Arsenal, nomor punggung 17 dari Kroasia. Ada Kovacic kini, alirkan lagi mencari Ivan Perisic di sektor sebelah kiri lini serang dari Kroasia. Ivan Perisic mencoba melewati space, membentur lagi, berhasil membuahkan tendangan penjuru kini bagi Kroasia di menit-menit akhir babak yang kedua. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang yang manis atau juga berbuah gol bagi Kroasia. Perisic mengangkat tangannya memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5 pemain Kroasia berada di kotak penalti, sudah dilakukan di kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul, datang lagi terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Kroasia, datang ke Daniel, oh berhasil dibendung lagi oleh pemain dari Inggris. Serangan balik ini mencoba dibangun dari Inggris, nampaknya ada Marcus Rashford di sana, mencoba bersama dengan Bukayo Saka, masih Bukayo Saka, Busaka lebihkan lagi kepada Rashford, lepaskan, ah sayang sekali dapat dibaca tadi bagaimana pergerakan dari Marcus Rashford mencetak gol keempat bagi Inggris tadi, namun sayang peluangnya terbuang sia-sia tadi, memanfaatkan serangan balik setelah bagaimana peluang Kroasia yang di daerah kotak penalti berhasil diamankan atau diblok oleh Harry Kane dan juga pemain Inggris lainnya. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, belum coba dicuri oleh pemain Inggris nomor punggung 17, nampaknya Rodgers di sana terjatuh tadi, bukan pelanggaran. Ya, berbuah pelanggaran maksud kami. Punggung 17 Morgan Rodgers nampaknya yang sempat berebut bola tadi, mencoba dilakukan dengan cepat. Ada Elliot Henderson namun dibuang saja atau diamankan oleh barisan pertahanan Kroasia di sisi kanan. Menghasilkan lemparan ke dalam kiri memasuki menit kelima. Tersisa kurang lebih 1 menit, beberapa detik saja waktu tersisa tambahan di babak yang kedua ini. Sementara gemuruh suara pendukung Inggris berada di kotak penalti. Oh, sebuah upaya tadi dari Harry Kane namun terlalu melenceng jauh upaya dari Harry Kane tadi, pemain yang kini bermain untuk klub Jerman Bayern Munchen. Kroasia kini mencoba lagi melalui Ivan Perisic, angkat langsung jauh ke depan Ivan Perisic, mencoba dikejar oleh Kovacic dan juga pemain dari Kroasia nomor punggung 9 nampaknya. Lepaskan umpan daerah kotak penalti namun berhasil dipetik dengan tenang oleh Jordan Pickford. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Inggris menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan The Three Lions. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: gimana Bung Nova melihat pertandingan ini secara keseluruhan?
1: Ya mungkin supporter Inggris sudah bisa bernyanyi Football's Coming Home lagi ya. Jadi start yang bagus buat Inggris, tapi juga untuk kedepannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa Inggris adalah favorit, karena dalam 90 menit tadi Inggris masih banyak melakukan kesalahan oper. Itu juga jadi masukan dari pelatih ketika kita babak, dan pada babak kedua pun pemain-pemain Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Inggris ini memiliki 22 total tembakan, sementara hanya 11 yang mengarah ke gawang. Ini artinya hanya 50% jika dibandingkan dengan Kroasia memiliki total tembakan ada 9 dan

0: bagi anak asuh Thomas Tuchel.
1: Ya, dan jika melihat pertandingan keseluruhan ini, bagaimana nih kedepannya antara Kroasia dan juga Inggris ini? Apakah ada catatan penting untuk kedua tim ini, Bung?
0: Ya, 3 poin di laga pertama ini setidaknya sudah bisa membuat tenang Inggris ya. Pertandingan selanjutnya Inggris akan bertemu Ghana dan Panama. Kesebelasan yang bisa dibilang levelnya berada di bawah Kroasia yang mereka kalahkan 4-2 pada pagi hari ini. Sementara bagi Kroasia mau tidak mau pada 2 laga selanjutnya mereka harus meraih 3 poin untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, atau mereka harus pulang terlalu dini setelah pada 2 piala dunia sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal.
1: Ya baik, terima kasih Bung Nova atas analisis singkatnya. Dan pendengar, sesaat lagi rekan saya Risti Rustarto akan menggantikan saya pada Indonesia Menyambut Dini hari ini. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi akan ada Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih Bung Nova, salam olahraga, selamat pagi.

0: 91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang baru saja berlangsung. Inggris melawan Kroasia dengan skor akhir 4-2, kemenangan untuk Inggris pendengar, yang tentunya juga nanti kami akan hadirkan terus ya sajian pertandingan-pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Kembali ke sajian program kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
1: RRI Samarinda Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir,

0: terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana pagi hari ini, pendengar, edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, kami akan temani Anda dengan serangkaian program. Tentunya setelah tadi kami sudah hadirkan pertandingan Piala Dunia ya, kami memasuki sajian musik religi, hingga nanti juga kami hadirkan sajian musik informasi di Samarinda Pagi. Dan tentunya juga Anda bisa menyimak sajian berita pilihan di Berita Pagi dan juga Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, Anda bisa mengikuti sajian opini publik Halo Kaltim, juga dialog interaktif yang hari ini akan membahas seputar pembinaan atlet panjat tebing Kutai Timur. Anda tentunya bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga semakin dekat dengan konten-konten kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

0: Saudara, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Rangkaian Sendawar Pagi kami lanjutkan dengan hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 18 Juni.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

Baiklah pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia. Di tanggal 18 Juni tahun 1429, pasukan Prancis di bawah pimpinan Jeanne d'Arc berhasil mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Patay. 1812, Presiden Amerika Serikat James Madison resmi menandatangani deklarasi perang melawan Inggris, menandai dimulainya perang 1812. Tahun 1815, Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan telak dan terakhir kalinya dalam pertempuran Waterloo yang mengakhiri kekaisaran Prancis. 1928, Amelia Earhart menjadi wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik menggunakan pesawat terbang. Dan di tahun 1940, Charles de Gaulle menyiarkan pidato bersejarah dari London, memicu gerakan perlawanan Prancis terhadap pendudukan Jerman. Baiklah saudara, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami lansir dari Wikipedia di tanggal 18 Juni. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami kembali lagi untuk hadirkan beberapa lagu hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

dengan Kereta Kencan. Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Catatan peristiwa tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda di mana saja Anda tengah berada. Saat ini pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami harapkan pagi hari ini bisa menyenangkan dan penuh semangat. Kita akan lanjutkan rangkaian Sendawar pagi nanti pada pukul 7.30 dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 7 kami hadirkan berita pagi Kutai Barat. Tetaplah bersama kami di RRI.

0: Radio Republik Indonesia Senyawar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Dari Sendawar Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat, berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Maskapai penerbangan Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru Samarinda Melak PP di Bandara Melalan Kutai Barat. Pemkab Kutai Barat mendukung keberlanjutan operasional penerbangan Wings Air di Bandara Melalan. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Elvira Yosefina. Saudara, kami awali informasi pertama. Maskapai penerbangan Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru Samarinda Melak PP di Bandara Melalan Kutai Barat. Informasi ini disampaikan Mikael Karolus Jaang.
2: Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama jajaran Porkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan menyambut kedatangan Direktur Safety Wings Air Iyo Susianto di Bandara Melalan pada Rabu 17 Juni 2026. Iyo tiba bersama para penumpang penerbangan perdana Wings Air rute Samarinda Melak PP yang beroperasi melayani masyarakat Kubar dan sekitarnya pada pertengahan tahun ini. Kehadiran rute baru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat Kubar. Selain itu, rute Samarinda Melak ini menambah pilihan layanan penerbangan komersil di Kubar karena sebelumnya masyarakat telah dilayani penerbangan reguler rute Balikpapan Melak PP yang beroperasi setiap hari melalui Bandara Melalan. Bupati Frederick Edwin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga rute baru tersebut dapat terrealisasi. Menurut Edwin, kehadiran rute penerbangan Samarinda Melak memiliki arti penting bagi perkembangan daerah. Selain memberikan pilihan transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien, konektivitas udara yang semakin baik juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, swasta, dan pemerintahan.
3: Kehadiran rute penerbangan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kutai Barat. Dengan adanya akses transportasi udara yang semakin mudah, masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tentu hal ini mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi udara ini dengan sebaik-baiknya.
2: Menurutnya, kehadiran penerbangan perdana Wings Air menjadi bukti bahwa kolaborasi dan komitmen bersama mampu menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
3: Kehadiran rute ini menjadi bukti nyata kerjasama dan komitmen bersama kita mampu memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Semoga penerbangan perdana ini menjadi awal yang baik bagi peningkatan konektivitas dan kemajuan serta sekaligus mendukung pembangunan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan merata.
2: Untuk diketahui, Wings Air akan melayani rute Samarinda Melak pulang pergi sebanyak 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara harga tiket penerbangan dari Samarinda menuju Melak dibanderol dengan harga tertinggi Rp1.029.000. Sedangkan dari Melak menuju Samarinda mulai harga terendah Rp800.000. Perbedaan tarif tersebut dipengaruhi oleh komponen biaya pelayanan ke bandar udaraan atau airport tax di masing-masing bandara. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kutai Barat bersama pemerintah daerah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut kepulangan 4 jemaah haji yang saat ini masih menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Subag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor terkait pemulangan jemaah telah dilakukan dan saat ini persiapannya hampir rampung. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggelar rapat bersama pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses penyambutan berjalan lancar. 4 jemaah haji asal Kutai Barat yang diberangkatkan dari Melak pada bulan Mei lalu, saat ini masih berada di Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Mereka dijadwalkan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan akan tiba di Bandara Balikpapan pada tanggal 30 Juni. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kutai Barat mendukung keberlanjutan operasional penerbangan Wings Air di Bandara Melalan. Informasi ini kembali disampaikan Mikael Karolus Jaang.
2: Maskapai penerbangan Wings Air membuka rute baru Samarinda Belak pulang pergi yang resmi beroperasi melalui Bandara Belalang pada Rabu 17 Juni 2026. Pembukaan rute ini sekaligus melengkapi layanan existing Balikpapan Belak yang selama ini telah beroperasi setiap hari. Dengan tambahan rute baru tersebut, Kabupaten Kutai Barat kini memiliki dua akses penerbangan reguler yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan Belak serta Samarinda Belak. Direktur Safety Wings Air, Yu Susianto, menyampaikan penerbangan pada rute Samarinda Belak menunjukkan potensi pasar yang cukup baik. Ia menilai antusiasme masyarakat menjadi indikator positif bagi keberlanjutan layanan tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya tingkat keterisian penumpang agar rute dapat terus beroperasi secara konsisten. Karena itu, Yu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar layanan dapat berkelanjutan.
4: Tapi potensi hari ini saya lihat penumpang sangat bagus, jadi animo masyarakat Melak sangat baik, Pak. Mudah-mudahan saya mohon disupport kalau bisa isiannya banyak lah gitu ya, supaya jangan sampai kita cuma seremoni buka habis itu tutup. Jadi sangat disayangkan. Mungkin nanti Pak Bupati lah di sini yang mohon berkenan kita support supaya nanti berkelanjutan.
2: Pada penerbangan perdana ini tercatat tingkat keterisian penumpang cukup stabil. Dari Samarinda menuju Melak jumlah penumpang berkisar 30 orang, sementara dari Melak menuju Samarinda mencapai 40 orang. Bupati Kubar Frederick Edwin menyambut baik kehadiran rute baru tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah akan membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat meski untuk saat ini belum ada skema subsidi baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kedepan, Pemkab Kubar juga berencana mendorong pemanfaatan rute ini khususnya bagi aparatur sipil negara ASN yang membutuhkan mobilitas cepat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
5: Pemerintah daerah tentu juga akan ikut mensosialisasikan rute baru Wings Air ini, namun hanya salah satunya di sebatas itu, sementara ini belum sampai ke subsidi dari provinsi maupun Pemkab. Namun kedepannya kami juga mungkin melakukan himbauan agar ASN yang memerlukan transportasi yang cepat, jika waktunya terdesak, kami akan mengarahkan untuk menggunakan penerbangan Wings Air ini.
2: Ia juga menilai harga tiket masih relatif terjangkau untuk layanan penerbangan regional. Adapun rute Samarinda Belak dijadwalkan beroperasi 3 kali sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk tarif, penerbangan dari Samarinda menuju Belak dipatok dengan harga tertinggi sekitar Rp1.029.000, sementara dari Belak menuju Samarinda mulai dari harga terendah Rp800.000. Dengan beroperasinya rute baru ini, diharapkan konektivitas udara di Kutai Barat semakin kuat. Tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah pedalaman. RRI Sendawar, Mikael Karus Cia melaporkan.
1: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat akibat naiknya harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax, harga telur ayam ras di Kutai Barat justru terpantau stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan dibandingkan sebelum kenaikan BBM. Salah seorang pedagang telur di Pasar Barong Toko Kutai Barat, Rusdi, saat ditemui RRI pada Rabu 17 Juni mengatakan harga telur saat ini berada pada kisaran Rp53.000 hingga Rp58.000 per piring berisi 30 butir. Menurutnya, meski tidak semua harga kebutuhan pokok di Kutai Barat mengalami kenaikan, dampak kenaikan BBM tetap dirasakan masyarakat melalui penurunan daya beli. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya antusiasme masyarakat dalam membeli telur meskipun harganya sedang relatif murah. Kondisi ini berbeda dengan situasi sebelum kenaikan BBM ketika permintaan telur cenderung meningkat terutama saat harga mengalami penurunan. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat kembali, kami sampaikan dua topik berita utama. Maskapai penerbangan Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru Samarinda Melak di Bandara Melalan, Kutai Barat. Pemkab Kutai Barat mendukung keberlanjutan operasional penerbangan Wings Air di Bandara Melalan. Demikian Warta Pagi Kutai Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik.

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Boy, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 diawali dari kota Balikpapan. Prediksi BMKG dengan kondisi umum pada hari ini berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Samarinda berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Pasir berawan, suhu 23

sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat hujan ringan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Peringatan dini waspadai hujan sedang hingga lebat yang terjadi secara lokal pada siang hingga malam hari. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: Yalah.
1: Yalah, mana?
2: Buat gue.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Lomba Sihir featuring Hindia dan Natasha dengan ribuan memori pendengar di sajian Sendawar pagi hari ini. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Saat ini pukul 7:51 waktu Indonesia Tengah dan tentunya di pagi hari ini kami harapkan aktivitas Anda bisa berjalan lancar dan penuh semangat ya. Cuaca juga bersahabat, mudah-mudahan juga didukung dengan cuaca ini juga segala harapan dan program kegiatan Anda hari ini berjalan sesuai harapan Anda ya. Dan untuk yang sedang beraktivitas, bekerja atau berangkat ke ladang atau keperluan lain begitu ya di dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kami masih akan hadirkan lagu kembali hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dan pendengar, kami cukupkan dengan The Essentials and Groovy dengan Coba Katakan Dengan Cinta.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.